0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: berarti. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin.
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tres Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Jadi dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Koran.

0: Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami sekarang karena line interaktif kami sudah dibuka ya. Bagi Anda yang pengen gabung pagi ini di line telepon 638055, kemudian line WA di 081390155. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Waduh, dos pundi?
1: Kula biji le 200.
0: Di biji 200 ya Allah.
1: Nyuwun napa
0: jare?
1: Tidak napa, tindak mriki kula kek hadiah karang.
0: Lha yo kuwi iki hadiah karek ya mesti yo langsung muni kriak-kriak gitu ya.
1: Nah, pokoknya yo tindak mriki ampun kados radione dek ben kresek-kresek.
0: Oke, Mbah Tarmi, hari ini kita mau soroti tentang kota layak anak, Mbah Tarmi.
1: Tentang apa, Mbak?
0: Kota layak anak.
1: Kota layak anak.
0: Solo, kota Solo, kota Solo. Ramah anak, kemudian memperhatikan hak-hak anak, begitu. Bagaimana menurut Mbah Tarmi?
1: Kalau ini nggak kalau perhatek ke putu, Mbak. Lah anak pun tua masa perhatek, nggak kalau perhatek, gitu. Pun deputu. Lo perhatikan
0: kok, nggak mungkin
1: lah betul diperhatikan. Nak tuwirin nggak betul diupani, mungkin mbak. Betul di belanja, tapi ini alhamdulillah betul dia tang sekecil gitu sukani.
0: Iya.
1: Jadi lo perhatikan mbak Nana. Mbak Nana nggak diperhatikan le, Mas Santoso.
0: Oh iya. Nggih no.
1: Wong 16:43 kok kutu telepon manggung ke klakus. Ini kok anu nggih Mbak, nek mboten dereng lebet kok tinggoni radio liya nggih.
0: Oh begitu.
1: Nggih.
0: Oh. Ya
1: ngrepon mati terus gantos kutut manggung.
0: Heeh.
1: Sae pon anu pon mulai.
0: Nggih.
1: Wah, kok temen iki wong ngoten. Wah, ternyata Mbak Nana.
0: Amin. Amin.
1: Kok jangkon siram.
0: Ya sudah toh Mbak Tarmi.
1: Mboten adem. Wong tekok kok nggih aneh-aneh lho.
0: Lah nggih to. Nggih Mbak Tarmi, ada lagi yang mau disampaikan?
1: Semoga sehat selalu nggih Mbak Nana.
0: Nggih amin, amin.
1: Salam kagem Mas Santoso.
0: Nggih.
1: Semoga tambah mesra.
0: Amin, amin.
1: Kalih putrane ngatos-atos dijaga sing tenanan nek kula pun ageng-ageng Mbak. Aku tuh nggih pun umur 22.
0: Oh iya.
1: Baik,
0: Mbak Tarmi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi sudah mewarnai pagi kita ya. Yang pengen gabung lagi silahkan. Akan kami hadirkan nanti Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3 AP2KB Kota Surakarta, Ibu Siti Daryatini SOSMM ya. Terus kemudian juga ada Lurah Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Bapak Arya Trimargono. Betul ya Mas Gono ya? Bapak Arya Trimargono. Betul, SE. Hah, Bapak Aris? Oh, Bapak Aris Trimargono ya. Gih. Baik, wujudkan kualitas generasi melalui kota layak anak ya. Bagaimana kebanggaan Anda? Kota Solo ini menyandang berbagai gelar begitu ya. Salah satunya adalah kota layak anak. Anda sendiri punya pengalaman tentang bagaimana anak-anak kita mendapatkan fasilitas di kota ini dan perhatian kepada anak-anak, apakah sudah Anda rasakan dari kebijakan pemerintah Kota Solo? Boleh Anda sampaikan 638055 bisa, lalu WA call WA chat di 081390155. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Rana.
0: Pak Edi, sehat Pak Edi?
2: Harus sehat-sehat.
0: Kok agak, satu. Agak meletri suaranya.
2: Ya ini kan pakai masker atau batuk.
0: Oh gitu, agak batuk nggih, lagi ya, musimnya ini.
2: Rasanya ini
0: monggo Pak Edi.
2: Mudah-mudahan ini gaduh-gaduh satu, gaduh kedua, dan petang rampung untuk sampai selatan. Soalnya kan gaduh nek sadar itu sederhana istilahnya hilang gaduhnya, tapi ini tidak jujur yang dia menang sejarah neng Indonesia. Untuk ke depan mudah-mudahan pemerintah untuk pimpinan-pimpinan benar-benar jangan sampai rekayasa. Sebenarnya itu apa pendaftaran Bapak luar benar-benar ngawasin ya, semoga kampanye yang sudah jadi tidak jadi masalah. beberapa anak asbong. Ya nek tahu saya nek dong puter-puter ada sing taman anak akan yang ngeri barangnya kan taman anak terus bene mal-mal tuh kan ya ada taman anak ya buka kurang kuat apa lebih perhatian anak-anak taman saya taman perkayasa taman apa itu kan luar biasa nek perhatiannya kurang ya mau gak mau sama kalau kan Menteri Pendidikan harus mau benar-benar perhatian terkait kayak apa akraknya anak-anak dari SD, SMP, SMA mudah-mudahan benar-benar ditegaskan. Mm-hmm. Jadi jangan sampai istilah bocah-bocah itu hitung-hitungan jora paham terus pos jora tidak on off bau jora on off akan mudah-mudahan saja dan kita lebih baik. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih Pak Edi sudah ikut gabung pagi ini di Warga Bicara ya. Masih saya buka WA chatnya juga loh. Bagaimana anak absen saja ya, tetap menyimak. Boleh Bu Sumiyati di Karanganyar. Semangat terus nggih Bu Sumiyati. Terus yang ingin berkomentar tentang kota layak anak yang diterima oleh kota Solo ini memang belum ada kendala begitu, ada kendala meskipun kota Surakarta ini dinilai telah memiliki capaian cukup baik dalam penyelenggaraan kota layak anak, tapi belum mampu mencapai predikat kota layak anak paripurna ya, untuk tingkat paripurna. Salah satu kendala yang masih perlu diperkuat adalah aspek regulasi terkait perlindungan anak. Begitu pendengar. Juri Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Sugeng Rianto ini mengatakan Surakarta saat ini masih perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat naik menuju predikat Kota Layak Anak Paripurna. Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan regulasi larangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Gitu ya. Sugeng menjelaskan persyaratan Kota Layak Anak Paripurna mengharuskan adanya ketentuan tegas mengenai larangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Sementara regulasi di Kota Surakarta ini menurutnya belum mengatur larangan itu secara mutlak, begitu ya. Ia menyebutkan ketentuan yang ada saat ini baru mengatur larangan reklame rokok dalam radius tertentu dari fasilitas pendidikan. Kondisi ini dinilai belum memenuhi ketentuan yang dibutuhkan untuk menuju predikat Kota Layak Anak Paripurna. Ya. Level paripurna memang menjadi tujuan begitu, cuma ternyata untuk Kota Solo ini masih terkendala regulasi persyaratan bagaimana seharusnya ada peraturan daerah yang melarang tentang iklan promosi rokok begitu ya. Sementara kita tahu masih banyak terpasang begitu ya iklan-iklan rokok di Kota Solo ini. Okay. Saya nanti sekali lagi menginformasikan pada Anda bahwa ada Bu Siti Daryatini SOSMM, beliau Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dari DP3 AP2KB Kota Solo, dan juga ada Pak Aris Tri Margono SE, Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang nanti akan berbincang pagi bersama kita ya. Saya juga masih memutarkan lagu-lagu bagusnya untuk Anda. Semoga Anda tetap bersemangat pagi ini dan tentunya tetap memilih Pro 1 sebagai kawan baik Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata, aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami terus. Surakarta Pagi ini masih terus bersama Anda. Dan seperti tadi sudah saya informasikan bahwa kami akan menghadirkan Bincang Pagi. Kami bahas tentang kota layak anak yang kami kaitkan dengan kualitas generasi muda ya, mewujudkan kualitas generasi melalui kota layak anak. Sudah tersambung via Zoom sekarang Ibu Siti Daryatini SOSMM, beliau Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dari Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta. Dan juga ada Pak Lurah ya, Pak Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Pak Aris Trimargono SE. Bu Siti, apakah berkenan menggunakan video, Bu Siti? Monggo boleh dibuka videonya karena kita sekarang sedang live streaming melalui channel YouTube resmi RRI Surakarta. Bisa Anda saksikan juga sekarang ya, untuk bisa menyaksikan live streaming YouTube kami di alamat RRI_Surakarta. Monggo bisa disaksikan. Bu Siti, kalau misalnya boleh berkenan, boleh membuka videonya ya Bu, supaya kita tampil baik begitu di live YouTube-nya. Baik. Pak Aris dulu sepertinya, atau Bu Siti sudah bisa menjawab saya? Bu Siti, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, terus Pak Aris juga selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini maaf, ada gangguan sebentar nih Mbak Adi ini. Saya mau nampilin videonya kok nggak bisa.
0: Oke, baik. Nanti sambil jalan gih Bu.
1: Ya.
0: Oke, Ibu, Bu Siti sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Pak Aris juga sudah sarapan?
2: Sudah, Bu.
0: Sudah, saya yang belum sendiri ya. Oke. Oke. Jadi saya mau dikasih pengertian dulu ini Bu Siti tentang kota layak anak itu sesungguhnya apa?
1: Oke. Baik, mohon maaf ya walaupun belum kameranya belum bisa on. Jadi sebenarnya kota atau kabupaten layak anak itu adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dan ini kalau di Kota Surakarta sudah diinisiasi sejak tahun 2006 Mbak.
0: 2006.
1: Jadi sudah cukup lama. Ya, sudah.
0: Tapi predikat ini sudah diraih sejak 2006 atau bagaimana?
1: Kalau predikatnya yang pertama itu kita kan dapatnya Pratama dulu. Itu juga ketika awal kita menginisiasi itu, kemudian berjalannya waktu naik terus dari Pratama, kemudian ke Maja, kemudian ke Ninja, kemudian kita sempat di Utama sampai beberapa tahun begitu, kemudian memang tahun lalu kita mengalami penurunan peringkat menjadi Ninja kembali begitu. Nah ini kita sedang mengupayakan untuk bisa kembali lagi ke Utama begitu.
0: Oke. Sempat disoroti tentang tingkat paripurna Bu, apa itu?
1: Tingkat paripurna itu level tertinggi dari kota layak anak. Jadi memang urutannya itu paripurna itu hanya semacam sebutan supaya lebih mudah begitu Mbak. Jadi tentunya levelnya itu kan Pratama, Madya, Ninja, Utama, kemudian kota layak anak begitu ya maksudnya. Jadi yang benar-benar kota layak anak. Tapi untuk memang untuk mempermudah penyebutan jadinya adalah untuk kriteria paripurna begitu, karena kan dianggap sudah tuntas. Nah itu memang belum ada satu kota pun maupun kabupaten di Indonesia yang bisa meraih sampai ke level tersebut.
0: Sampai ke level kota layak anak ini belum ada satupun daerah di Indonesia. Dan Kota Solo sekarang berada di level Nindya sekarang ya, dan pengen kembali lagi ke level utama. Apa yang terjadi Bu? Kenapa terjadi penurunan? Ada kasus tertentu kah dari yang utama beberapa kali kemudian turun ke Nindya ini? Bu Siti?
1: Ya mungkin kemarin itu mungkin ada terkait dengan kelengkapan dokumentasi. Jadi sebetulnya Kota Surakarta itu untuk program-program pemenuhan hak anak dan pemenuhan khusus anaknya sudah sangat luar biasa. Tapi mungkin kita masih ada beberapa kelemahan di untuk administrasi dan dokumentasinya begitu kurang lengkap, sehingga segala sesuatu kan sekarang harus ini ya benar-benar lengkap itu. Dan kalau kita membayangkan kelengkapan data itu hanya sekedar foto dan caption, itu tidak bisa diterima Mbak dalam evaluasi KLA. Jadi memang harus lengkap, sampai misalnya satu kegiatan itu harus ada foto, notulensi, daftar hadir, kemudian juga kerangka acuannya. Jadi kadang-kadang untuk satu kegiatan itu harus benar-benar komplit begitu. Nah ini yang mungkin pada beberapa klaster itu memang indikatornya kan banyak Mbak, ada 24 indikator. Nah itu ada yang tidak sepenuhnya bisa lengkap begitu. Walaupun sebetulnya kalau secara kegiatan kita mungkin sudah luar biasa ya teman-teman semua yang tergabung dalam gugus tugas KLA maupun semua stakeholder yang terkait dengan Kota Layak Anak itu sudah berupaya semaksimal mungkin gitu.
0: Jadi kayak kayak sesungguhnya kayak penurunan kelengkapan administratif saja begitu menurut Bu Siti. Mau tahu dong Bu Siti, program-program KLA yang sudah dilakukan di Kota Solo oleh Kota Solo sejak tahun 2006 itu bahkan kayak apa sih kegiatan-kegiatannya?
1: Tidak hanya, jadi kalau kita bicara tentang Kota Layak Anak tidak hanya terkait program yang dijalankan oleh DP3AB 2KP, karena ini kan ada adalah suatu ini ya sinergitas gitu, tidak hanya OPD-OPD yang ada di Pemkot Surakarta, tapi juga dengan masyarakat, media massa, dunia usaha, juga dengan perguruan tinggi. Nah, kalau dari Pemkot sendiri sudah banyak inisiasi tentang program terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, misalkan kita memiliki membentuk Pokja KLA itu berarti kan di Pokja KLA itu di setiap kelurahan Mbak. Jadi di setiap kelurahan pun kita sudah mendorong agar setiap kelurahan itu layak anak dengan motor penggeraknya adalah Pokja KLA. Kemudian juga kita di setiap kelurahan sudah ada PPT atau pos pelayanan terpadu. Ini adalah organisasi masyarakat relawan yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian kami juga untuk anak muda sendiri kami memiliki binaan Forum Anak Surakarta. Nah, Forum Anak ini ada di setiap level, di kota ada, di kecamatan ada, di kelurahan juga ada. Kemudian untuk dunia pendidikan sendiri kami sudah mendeklarasikan semua sekolah itu adalah sekolah ramah anak. Nanti kalau untuk pembagiannya itu ada klaster-klasternya, Mbak. Nanti mungkin bisa apa saya jelaskan dari sekarang aja ya. Jadi kalau di
0: sekolah ramah anak ya namanya.
1: Kebijakan
0: ya?
1: Kota Layak Anak itu memang ada 5 klaster utama dan ada klaster apa namanya pendukungnya. Yang pertama itu kelembagaan. Kelembagaan itu untuk kebijakan yang terkait dengan Kota Layak Anak. Kemudian untuk klaster utamanya adalah hak sipil dan kebebasan, itu menyangkut tentang akte kelahiran, partisipasi anak begitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini menyangkut juga tadi perkawinan usia anak, kemudian juga lingkungan keluarga yang mendukung seperti apa, pengasuhan seperti apa yang apa yang bisa diberikan ketika anak tidak bisa berkumpul dengan keluarga inti. Kemudian yang klaster ketiga adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini menyangkut juga ruang kawasan tanpa rokok, kemudian juga kesehatan dan jaminan kesehatan bagi ibu dan bayi, kemudian juga jaminan kesehatan bagi anak-anak supaya kita berupaya virus stunting seperti itu. Nah, kemudian kalau yang keempat itu adalah pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Ini terkait dengan hak pendidikan anak, kemudian bagaimana memanfaatkan waktu luang supaya bermanfaat bagi anak. Kemudian yang kelima adalah perlindungan khusus. Nah, ini kan kita punya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak korban kekerasan, anak terlantar, anak disabilitas, anak korban narkotika dan lain-lain ya, yang ini harus menjadi tugas kita untuk bersama-sama memberikan perlindungan khusus pada mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk evaluasinya adalah kecamatan dan kelurahan layak anak. Makanya kita mendorong semua kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta untuk bisa mengimplementasikan kebijakan layak anak ini di semua kecamatan dan kelurahan, dan ini juga sudah diatur dalam Perda nomor 16 tahun 2023 tentang penyelenggaraan KLA, di mana di dalamnya ada indikator terkait dengan kecamatan dan kelurahan layak anak.
0: Jadi kalau dilihat ini kayak komplit banget gitu ya, udah komplit banget sesungguhnya. Dan semuanya ini tetap continue atau konsisten dilakukan terus Bu, program-program ini?
1: Konsisten dilakukan. Karena semua memang ini ya, kita selalu mengupayakan prinsipnya adalah memberikan yang terbaik bagi anak gitu.
0: Pak Aris, jadi Pak Aris ini juaranya lomba apa namanya Pak Aris? Lomba apa?
2: Lomba kelurahan layak anak.
0: Lomba kelurahan layak anak. Jadi tingkat kelurahan ya Pak Anies, Pak, Pak Pak Lurah ini. Oke, bagaimana ceritanya Bumi ini bisa menjadi juara lomba kelurahan layak anak, Pak Aris? Apa yang
2: Bumi,
0: dilakukan?
2: Kelurahan Bumi menjadi juara itu melewati beberapa proses.
0: Oke, Pak Aris itu, mohon mungkin lebih dekat dengan mikrofon atau seperti apa karena kurang begitu jelas? Ya.
2: Oke. Jadi Kelurahan Bumi menjadi juara melewati beberapa proses. Yaitu diawali dengan pengisian borang pada link yang sudah disiapkan oleh BP3AP2KB.
0: Oke, jadi daftar dulu lewat link ya.
2: Kemudian dari pengisian borang diambil kelurahan yang masuk tiga besar. Salah satunya Kelurahan Bumi.
0: Dari berapa kelurahan?
2: Tiga kelurahan.
0: Tiga kelurahan.
2: Kelurahan Bumi. Gandean sama satunya.
1: Gandean dan Sumber.
0: Gandean dan Sumber.
2: Kemudian pembuatan video profil kelurahan layak anak yang memuat program kegiatan dan inovasi yang dilakukan. Dan yang terakhir dilakukan final dengan penayangan video dan dilanjutkan wawancara dengan juri Komisi 4 DPRD, Yayasan Kata, dan Akademisi UNS. Alhamdulillah tahun 2025 kita juga menjadi juara satu lomba KLA. Kemudian tahun 2026 kita kembali meraih juara satu.
0: Oke. Jadi tiga ini maksudnya yang tiga besarnya ya, tapi yang mengikuti itu seluruh kelurahan kan, Pak Aris?
2: Seluruh kelurahan diambil dari itu tadi, kurang itu.
0: Jadi ada Bumi, Gandean, dan Sumber, dan Bumilah juaranya untuk tahun 2026 ini. Sebelumnya pernah menang 2000 berapa?
2: 2025.
0: Oh, 2025? Berarti ini berturut ya, berarti ya?
2: Iya, berturut tapi dengan lurah yang berbeda, Bu.
0: Oh, dengan lurah yang berbeda. Baik, boleh. Mau diceritain dong, Pak Aris, apa program-program yang ada di Kelurahan Bumi sehingga bisa jadi juara?
2: Program kemarin yang dilakukan Kelurahan Bumi yaitu melakukan pemenuhan terhadap indikator-indikator KLA. Antara lain melalui penguatan kelembagaan dengan pembuatan kebijakan seperti SK KLA, Forum Anak, PPT, KPKPD, KKPR, PPTA, dan ada MOU pendampingan kelurahan sehat dengan Politeknik Indonesia Surakarta. Selain itu juga pemenuhan hak anak melalui 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan, keluarga, dan pengetahuan alternatif, klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta klaster selingkungan khusus.
0: Tapi kegiatan realnya itu apa? Berupa apa, Pak Aris?
2: Untuk kegiatan
0: dari yang Panjenengan jelaskan ini tadi, kegiatan di Bumi itu di breakdown menjadi kegiatan apa saja secara nyata?
2: Baik lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat sejauh ini sudah mendukung dalam mewujudkan layak anak. Dibutuhkan dengan pemenuhan terhadap 5 klaster yang tersebut di atas tadi. Meskipun secara keseluruhan belum maksimal, untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak, dunia dari keluarga, fondasi utama, masyarakat, pemerintah, hingga dunia usaha.
0: Saya sebenarnya pengen menggali kegiatan-kegiatannya Pak Aris selama ini, karena lomba ini apakah dalam kurun waktu tertentu saja atau pada periode tertentu Pak Aris? Setahun, program setahun atau?
2: Ini sebenarnya program setahun ya, kemarin pengisian borang itu sampai kalau tidak salah sampai Mei.
0: Oke.
2: Kemudian diambil tiga besar itu, kemudian penayangan video dan diambil tiga besar bulan yang
0: Tapi untuk
2: musisi itu.
0: program-program KLA-nya itu sudah dilakukan selama setahun itu berarti ya? Untuk
2: Ya,
0: kurun
2: sudah
0: waktu
2: kelihatan.
0: 1 tahun.
2: Ya.
0: Oke. Itu ya. Pendengar, sekarang saya sudah buka untuk WA call, WA chat, kemudian phone call bagi Anda yang pengen tertarik bergabung, menanggapi, berkomentar atau bertanya, boleh ya. Silakan boleh di 081 3900 15525, atau Anda menggunakan phone call-nya 638055. Anda yang tidak di Kota Solo boleh menggunakan kode wilayah Kota Solo 0271 ya, 638055. Begitu. Bu Siti, seberapa apa ya, cita-cita begitu, idealismenya Pemkot Solo untuk mencapai predikat kota layak anak, Bu Siti? Bu Siti, mikrofonnya belum dibuka, Bu Siti.
1: Ya, kita berharap ya kita sampai ke level yang tadi ya, kota layak anak tadi yang mungkin disebut paripurna tadi. Karena apa? Bukan hanya terkait dengan penghargaannya, Mbak. Karena kalau semua 24 indikator yang ada dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang termaktub dalam kebijakan kota layak anak itu bisa terpenuhi, maka anak-anak benar-benar bisa mendapatkan hak-haknya secara komprehensif berkelanjutan begitu. Nah, ketika anak-anak mendapatkan hak-haknya dengan komprehensif dan berkelanjutan, ini akan membuat anak-anak merasa aman, nyaman, dan tumbuh kembang dengan optimal begitu. Karena kalau misal ya kita ambil aja salah satu haknya tidak terpenuhi, pendidikan gitu, tentu dia tidak bisa berkembang dengan optimal. Atau misal dalam pengasuhan, pengasuhan tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, nah pasti anak juga tidak bisa bertumbuh kembang dengan optimal. Nah, anak bertumbuh kembang dengan optimal nantinya kita berharap menjadi calon-calon juara begitu ya, calon-calon pemimpin, calon-calon inilah
0: Generasi
1: bibit
0: emas ya.
1: unggul gitu ya, yang nantinya bisa membangun kota sehingga kita inginnya kan Indonesia 2045 benar-benar tercapai begitu.
0: Oke. Apakah kemudian kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi anak misalnya, atau kekerasan terhadap anak misalnya, ini sudah minim di Kota Solo, Bu Siti, atau bagaimana?
1: Kalau karena kita itu juga kota satelit ya Mbak, dan kita juga apa di kita memahami bahwa semua kabupaten kota itu tidak bisa, masih belum bisa zero untuk kekerasan anak maupun perempuan. Tapi Kota Surakarta yang bisa kami tawarkan adalah setiap ada kasus kekerasan, kita berupaya untuk bisa melakukan pendampingan dan penanganan secara optimal begitu. Dengan pertama tentu kami memiliki unit layanan ya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, yang memang bertugas mendampingi apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga kami memiliki tadi beberapa tangan panjang kami di wilayah, ada pos pelayanan terpadu tadi, apabila kasusnya untuk level di kelurahan begitu bisa diselesaikan di kelurahan, biasanya yang menyelesaikan ada PPT, kemudian juga ada POJAK KLA. Nah, selain itu juga Dinas DP3 B2KB ini dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan perempuan dan anak bersinergi dengan banyak lembaga, Mbak. Jadi ada dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan, kemudian pengadilan agama, juga dengan beberapa LSM pemerhati anak gitu. Jadi kita kerjanya bareng-bareng gitu, Mbak, untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak begitu.
0: Oke. Jadi yang apa namanya, janji ini ya, bahwa setiap ada kasus akan ditangani sebaik mungkin begitu ya, Bu Siti. Tapi kalau melihat apa ya, kasus kekerasan misalnya, atau yang paling baru yang kemarin yang apa ya, bayi terlantar di KA Sancaka itu, terus kemudian kalau lihat datanya itu dari tahun 2020 sampai 2024 ini. Apa namanya, data yang dirilis oleh pemerintah Kota Solo dan Spekham ini dari 173 kasus menjadi 190 kasus, artinya meningkat begitu. Apa kemudian upaya begitu supaya ini bisa diatasi, ditekan lah istilahnya.
1: Oke. Dari kasus pelaporan meningkat itu juga kita bisa melihat dari sisi negatif maupun positif ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Negatifnya memang kita harus semakin berupaya melakukan edukasi.

0: Pucuknya saja, sebetulnya mungkin masih banyak yang terjadi di masyarakat yang belum terlaporkan. Nah, ini kami terus-menerus mendorong masyarakat untuk berani melapor supaya jangan lagi terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu kampanye kami adalah yang terbaru dengan 3L, yaitu salam 3L ya. Yang pertama lawan kalau ada kasus kekerasan, kalau kemudian juga lapor dan kemudian lindungi. Artinya apa? Korban itu harus kita lindungi, termasuk perlindungan terhadap identitasnya ketika dia mengalami kasus kekerasan, karena perempuan maupun anak atau siapapun yang mengalami kekerasan itu kan sudah berat bagi mereka, apalagi kalau identitasnya tersebar luas. Coba.
1: Okay, baik. Pak Aris lagi nih ya. Pak Aris, apa program yang masih diteruskan, masih berjalan terus yang dimiliki oleh Kelurahan Bumi sehingga layak mendapatkan juara ya? Artinya pasti ada program-program nyata begitu yang dilakukan di Kelurahan Bumi ini apa namanya dan konsisten terus dilakukan meskipun sudah juara tapi programnya tetap jalan. Itu apa, Pak Aris?
2: Ini tentu bahwa Kelurahan Bumi kemarin mendapat juara, kemungkinan lima klaster tersebut sudah terpenuhi. Tapi lima
1: Programnya
2: klaster.
1: apa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak, program misalnya apa terhadap anak, program
2: Ini untuk
1: secara nyatanya?
2: program untuk layak anak antara lain adalah hak cuti dan kebebasan seperti siapan kepemimpinan akta kelahiran. Alhamdulillah di Kelurahan Bumi 100%
1: 100%,
2: cakupan
1: 100%, oke. Okay.
2: ini cakupan KIA, kemudian ketersediaan informasi layak anak seperti ruang bermain pojok baca dan ruang laktasi
1: Ada
2: serta
1: itu, Pak.
2: ada di
1: Ada.
2: kelurahan. Kita partisipasi forum anak melalui Museum Tangkel. Kemudian kluster kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif melalui sosialisasi dan terkaitan usia anak. Rapat rutin
1: Sosialisasinya lewat apa, Pak?
2: lewat rapat-rapat atau melalui gitu apa info untung gitu. Kemudian rapat rutin BKKBD,
1: Oke.
2: BKP, BKR, kemudian kegiatan posyandu plus 6 SPM. Kemudian yang klaster ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan dasar. Pencegahan stunting melalui PMT, dapur dasar, kemudian pelatihan anti stunting, kelas balita dan ibu hamil.
1: Apa tadi, Pak? Mantri mantri stunting. Ada mantri stunting begitu?
2: Anti stunting.
1: Oh, oke. Ya.
2: Kemudian pelatihan kader kesehatan tentang penggunaan alat tensi, kolesterol, asam urat, serta penyediaan kawasan tanpa rokok.
1: Kawasan tanpa rokoknya ada, Pak?
2: Ada, nggih.
1: Oke. Itu maksudnya
2: Kemudian
1: kawasan tanpa rokok ini menyeluruh di kelurahan kantor kelurahan saja atau ada tempat-tempat lain di dalam area kelurahan itu?
2: nih, tadi di kelurahan itu juga ada di form office-nya itu ada kawasan tanpa rokok, kemudian ada di sekarang karena di kelurahan ini juga ada apa itu lah sekolah nih, jadi di situ juga ada kawasan tanpa rokok. Nih, kemudian selain itu fasilitas puskesmas penumpang yang ada di Kelurahan Bumi yang ramah anak seperti pojok bermain, ruang laktasi dan kawasan tanpa rokok juga.
1: Oke, itu di puskesmasnya ya.
2: Kemudian yang klaster keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kelurahan Bumi bersama dengan PKBM HSPG melakukan kejar paket ABC lainnya. Ini
1: Kejar paket
2: kemungkinan yang
1: ABC, oke. Dilakukan di mana itu, Pak?
2: Di kelurahan.
1: Di kelurahan.
2: Jadi
1: Oke.
2: kemungkinan ini yang menjadi poin kita, nilai tambah.
1: Kejar paket ABC itu untuk anak usia berapa berarti, Pak?
2: Untuk anak usia apa ya yang istilahnya tidak
1: Yang
2: lulus
1: putus sekolah
2: SMP,
1: kah atau
2: yang
1: bagaimana?
2: putus sekolah, yang putus sekolah.
1: Sampai dengan jenjang ABC berarti SMA ya. Oke. Oke. Siapa, Pak, pengajarnya, Pak?
2: Dari PKBM STB.
1: Oke.
2: Kemudian pengisian waktu luang melalui pelatihan Flores, public speaking juga. Dan untuk kegiatan budaya kami ada gamelan di RW 06.

0: Dan ada pencak silat, festival Baraya Kurubumi yang kami selenggarakan kemarin di bulan September. Kemudian klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Layanan yang ramah untuk disabilitas, penyandangan kelurahan bersinar, bersih narkoba, kemudian sosialisasi penyegahan narkoba di lingkungan keluarga.
1: Oke, sosialisasi ya.
0: Yes.
1: Yang untuk difabel tadi apa, Pak?
0: Bisa.
1: Ya.
0: Difabel itu adalah untuk pelayanan di kantor kelurahan
1: Oh.
0: Bumi, jadi kami menyediakan.
1: Aksesibilitas di kantor kelurahan untuk difabel ini sudah tersedia begitu. Oke. Itu ya.
0: Ya, itu.
1: Beberapa program nyata yang ada di Kelurahan Bumi. Begitu baik. Kita jeda sebentar dulu, Bu Siti dan Pak Aris. Kita jeda sejenak, nanti kita dengan penelpon kalau misalnya ada, maupun per WhatsApp ya. Anda yang pengen gabung silahkan. 638055 terbuka. Kemudian WA, call WA chatnya juga terbuka. Silahkan boleh ikut gabung dan bertanya, menyampaikan tanggapan atau pengalaman di tempat Anda seperti apa, boleh Anda sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih dalam segmen Bincang Pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami, hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Bincang pagi masih Anda dengarkan pendengar dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadir pagi ini dalam rangkaian Surakarta pagi ini. Saya membuka line telepon, line WhatsApp untuk Anda bisa berinteraksi dengan para narasumber. Sudah masuk Pak Cu sepertinya ya. Sebentar ya Pak Cu, sebentar. Sabar Pak Cu. Pak Cu, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Monggo Pak Cu. Oke, monggo Pak Cu.
6: Selamat pagi Pak Lurah.
5: Pak Lurah Aris.
6: Selamat pagi Bu Siti.
5: Dan Bu Siti, oke.
6: Pak Tur dari Wonogiri, saya tanya Bapak Lurah dulu. Sekolah paket A, B, C itu juga kerjasama sama dinas pendidikan setempat.
5: Dinas pendidikan kah? Oke. Okay.
6: Ya, yang pertama, yang kedua terjadi ada pengunjung mencari surat ke kelurahan juga ke puskesmas merokok. Itu sanksinya Bapak Lurah?
5: Kalau apa? Kalau kenapa ada
6: merokok?
5: Merokok.
6: Itu kan dilarang. Di kelurahan
5: merokok di tempat merokok. Dilarang merokok itu ada, ya,
6: itu
5: ada sanksinya
6: apa kalau terjadi merokok?
5: Oke.
6: Okay. Lalu tadi Bu Siti tadi layanan anak tadi berarti terhindar dari perundungan kekerasan anak itu saja.
5: Kenapa Pak Zuk, yang terakhir apa?
6: Layak anak ya. Ha-ha. Itu berarti terhindar dari perundungan kekerasan anak. Itu Bu Siti.
5: Terhindar.
6: Terima kasih Pak Lurah.
5: Baik.
6: Terima kasih Mbak. Nah, okay. Assalamualaikum.
5: Matur nuwun Pak Cu. Waalaikumsalam Pak Cu. Pak Lurah dulu mungkin. Jadi kejar paket ABC tadi melibatkan dinas pendidikan atau tidak? Maksudnya mungkin yang dimaksud adalah kredibilitas dari kualitas programnya begitu. Dan untuk Bu Siti tadi apakah kemudian dikatakan layak kota layak anak ini harus betul-betul terhindar dari kekerasan dan kasus-kasus yang melibatkan anak, begitukah begitu ya? Monggo Pak Aris dulu mungkin mau dijawab.
7: Oke, terima kasih. Jadi untuk PKBM SPG itu sudah terakreditasi di Ban PGN ya, dengan jaringan cabang di 26 kota tersebar di 11 provinsi.
5: Oke.
7: Okay. Kemudian kantor pusatnya berada di Yogyakarta. Jadi lembaga itu walaupun non formal tapi sudah terakreditasi.
5: Non formal tapi sudah terakreditasi. Okay, apa tadi

0: apa Pak namanya tadi?
1: PKBM Homeschooling,
0: PKBM,
1: Lembaga Pendidikan Nonformal yang
0: Oh.
1: menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan berbasis bakat dan minat dengan jadwal yang sudah fleksibel,
0: Oke.
1: yang diselenggarakan oleh Homeschooling Primagama, Bu.
0: Oh begitu.
1: Nggih.
0: Oke. Menggunakan apa namanya lembaga non formal tapi sudah
1: Nggih.
0: terakreditasi gitu,
1: Nggih.
0: nggih.
1: Nggih.
0: Oke, gitu ya Pak Jo, semoga cukup menjawab. Dan kalau ada orang merokok nih, ada pelanggar begitu di tempat dilarang merokok, apa sanksinya Pak Aris?
1: Oke, kalau di Kelurahan Bumi sendiri sudah menjadi kawasan bebas merokok, jadi tiap pengunjung yang datang itu harus umpamanya mau masuk ke lokasi, kita sudah ada linmas, nggih, jadi kita tegur dan untuk tidak merokok di kawasan kantor,
0: Oke,
1: kayak
0: tapi kalau
1: itu.
0: ada yang melanggar, ada sanksinya kah? Secara peraturan ditetapkan sanksi?
1: Kalau melanggar tidak ada sanksinya ya, mungkin hanya kita tegur dan untuk
0: Ditegur.
1: mematikan rokok tersebut.
0: Oke, sanksi tidak ada ya, tapi ditegur, kemudian dianjurkan untuk tidak merokok lagi. Jadi ditegur petugas begitu ya istilahnya ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, Bu Siti, ingin melengkapi Bu Siti? Mikrofonnya dibuka dulu, Bu Siti.
2: Sebentar saya sebenarnya saya minta maaf ya Mbak, ini kan tadi di Zoom saya itu tidak bisa mendeteksi kamera. Sebenarnya pas break tadi kita sudah mengupayakan untuk apa perbaikan
0: Bisa
2: tapi
0: tambah kamera, ya.
2: memang tidak bisa. Baik,
0: Baik, tidak
2: terkait
0: apa.
2: dengan kasus kekerasan tadi, memang setiap kota kabupaten sampai saat ini pasti masih ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Nah, yang paling penting adalah layanan yang kita berikan ketika ada kasus kekerasan begitu. Jadi adanya apa ya pendampingan ataupun penanganan ketika ada kasus kekerasan. Nah, ini di Kota Surakarta seperti saya sampaikan di awal tadi kita memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bisa diakses oleh yang pertama warga Kota Surakarta yang mengalami permasalahan kekerasan perempuan dan anak meskipun seandainya kasusnya itu tidak terjadi di Kota Surakarta. Misalkan dia mengalami masalah di Klaten atau di Semarang, itu tetap kita dampingi. Atau TKP-nya terjadi di Kota Surakarta seperti kasus yang kemarin bayi ditinggalkan di kereta itu kita
0: Pelakunya
2: juga ada
0: bukan orang
2: terdampingi.
0: Solo, tapi
2: Ya,
0: lokasinya di Kota Solo. Oke.
2: lokasi, kebetulan kan di pas keretanya itu berjalannya pas di
0: Di
2: Solo
0: Solo,
2: dan
0: ya.
2: ditemukan di toiletnya di keretanya itu pas di Solo begitu. Nah, itu juga kita melakukan pendampingan juga. Nah, bagaimana? Dan ini gratis, Mbak. Jadi jangan
0: Oke.
2: khawatir. Syaratnya hanya fotokopi KTP tadi juga dan adanya kasus kekerasan, tapi tentunya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana mengakses layanan kami ini? Nanti bisa datang langsung ke kantor kami di gedung Tawang Praja lantai 2. Kemudian juga bisa melalui apa namanya? Melalui telepon ke nomor kantor di 0271 2931755 tentunya selama jam kerja. Kemudian juga bisa pengaduan secara online melalui aplikasi Solo Destination, Mbak. Kan di Solo Destination itu ada menu aduan masyarakat. Nah, nanti milihnya itu di aduan masyarakat kan menunya banyak ya, ada menu tentang pendidikan, jalan, kemudian kesehatan. Nah, nanti milih menunya itu yang perlindungan perempuan dan anak. Kenapa begitu? Karena kalau milih menunya itu perlindungan perempuan dan anak, maka nanti kerahasiaan pelapor maupun klien itu terjamin karena aduannya tidak akan muncul dan dibaca oleh orang banyak begitu. Yang bisa membaca hanya admin dari apa ULAS dan kami begitu. Kemudian juga bisa melalui web kami di dp3ap2kb.surakarta.go.id atau bisa melalui hotline kami di 087864499998 begitu. Itu yang bisa kami berikan kepada masyarakat Kota Surakarta yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di level kelurahan pun sudah ada perpanjangan kami, yaitu tadi pos pelayanan terpadu yang memang memiliki relawan yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di wilayah. Gitu.
0: Ini Bu yang penting. Jadi akses masyarakat supaya bisa mendapatkan layanan ini yang memang kayaknya belum, tidak semua masyarakat tahu gitu ya.
2: Ya,
0: Jadi
2: itu yang kita.
0: nomor-nomor ini penting pendengar boleh
2: Ya.
0: dicatat begitu ya, karena kasus kekerasan tentunya tidak kita harapkan, cuma ternyata sesungguhnya pemerintah kota itu nggak kurang-kurang gitu kalau saya lihat programnya yang begitu banyak tadi ya, dan ada tempat-tempat untuk mengadu sesungguhnya ya. Boleh saya ulang Bu untuk
2: Boleh.
0: nomor apa namanya, nomor DP3AP2KB 0271 2931755, betul?
2: Betul.
0: 2931755 ya. Itu
2: Ya.
0: untuk DP3 AP2KB. Kemudian ada lagi cara untuk bisa membuka layanan aduan masyarakat itu di Solo Destination. Ini apa sih, Bu? Ini
2: Itu aplikasinya punyanya
0: aplikasi.
2: Pemkot Surakarta, Mbak.
0: Aplikasi ya,
2: Ya.
0: aplikasi di
2: Yang isinya memang macam-macam ya, beragam ya, karena menyangkut kota seluruh program di Kota Surakarta. Cuma di situ ada menu untuk aduan masyarakat. Nah, di menu aduan masyarakat itu pun masih ada menu-menu lagi. Nah, menu-menunya itu kalau mau lapor terkait dengan kasus kekerasan perempuan dan anak, sangat saya sarankan untuk milih menunya yang perlindungan perempuan dan anak ya, karena itu
0: Perlindungan ya.
2: tadi tidak akan muncul, tidak akan dibaca oleh banyak orang gitu.
0: Oke, itu ya. Terus ada lagi nomor hotline apa ini, Bu? Hotline untuk
2: Ini hotline-nya UPT DPPA juga, bisa melakukan pelaporan langsung yang menerima di admin di UPT DPPA di tadi 087-8644-9-4x8.
0: Nah, itu ya. Ini hotline kalau zaman sekarang kayaknya lebih WA bisa Ibu hotline ini, Bu?
2: Bisa, kebanyakan yang melapor di tempat kami itu juga lebih suka
0: WA.
2: WA, Mbak.
0: Nah, itu kan
2: Tapi
0: karena
2: setelah itu
0: memang
2: ketemu.
0: betul.
2: Lebih enak lagi setelah WA, janjian untuk ketemu. Gitu.
0: Karena paling gampang itu sekarang WA ya. Jadi
2: Ya.
0: monggo dicatat ini hotline-nya DP3 AP2KB untuk layanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendengar 087-8644-9999. 9-nya 4 kali ya. Oke, semoga sudah sempat mencatat ya pendengar, karena kekerasan itu tidak kita duga datangnya. Siapa tahu saja nomor-nomor ini berguna untuk kita semua ya. Oke, website tadi ada di mana? dp3ap2kb.
2: Good, eh, dot, maaf, saya takut banyak salah ya.
0: Ya.
2: DP3AP2KB kecil semua ya. Dot Surakarta.go.id.
0: Oh, dot Surakarta dulu, dot Surakarta.go.id. DP3AP2KB ya. Agak susah nih singkatannya ya.
2: Agak susah, makanya kayaknya lebih enak yang hotline tadi, Mbak.
0: Enak yang hotline ya, baik. Baik. Sebentar, yang pengen mau WA juga boleh loh. WA. Oh. Pak Bantan Wacono di Wonogiri, bagaimana kalau sebagai laki-laki mendapatkan perlakuan kekerasan dari perempuan, Mbak Nana? Sudah banyak berkorban tapi tetap ditinggalkan. Kemana kami harus mengadu? Oh, begitu. Menarik ini ya untuk layanan para laki-laki ya. Oke, tapi Pak Aris kenapa ketawa nih? Curiga saya. Bu Siti, apakah ada layanan begitu? Karena
2: ya, karena kita memang dinasnya ini ya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian untuk UPTD-nya memang Perlindungan Perempuan dan Anak, ya memang yang menjadi apa target layanan kami adalah perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan. Tapi negara juga melindungi laki-laki, Mbak, jadi bisa melapor ke kepolisian. Kemudian kalau kasusnya adalah KDRT yang sampai berpengaruh terhadap psikis maupun fisik anaknya, meskipun pelakunya adalah ibunya, itu sejak bisa tetap kami dampingi begitu.
0: Gitu enggak, Mas Bantan? Suka begitu deh, laki-laki suka pengen diperhatikan, Bu Siti. Oke, yang mau gabung lagi boleh, sebentar saya cek dulu WA-nya. Baik, apa sih sesungguhnya cita-cita tertingginya, Bu Siti? Kota Solo mendapatkan predikat kota layak anak. Terus kemudian setelah itu apa? Benarkah dengan mencapai predikat kota layak anak kemudian jaminan apa namanya generasi muda ini akan terjamin kualitasnya begitu, Bu Siti?
2: Ya, baik. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa penghargaan itu bukan tujuan utama kami. Jadi kami ini mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak ini yang utama adalah terpenuhinya hak-hak anak, terlindunginya anak secara tadi ya, secara lengkap, komprehensif, berkelanjutan, sehingga seluruh hak-hak anak ini bisa terpenuhi. Nah, kalau seluruh hak anak ini bisa terpenuhi dengan kota yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh kembang optimal, saya yakin akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, hebat, kemudian juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga nanti bisa membangun kota menjadi kota yang hebat juga, yang maju, kemudian berbudaya, semua ya, semua semua yang dibutuhkan oleh sebuah kota untuk berkembang. Nah, kalau semua kotanya sudah sampai di tahap ini, anak-anak juga tumbuh berkembang dengan baik, kemudian juga bisa mencapai ini, maka akan tercipta juga ini sebuah negara yang layak anak atau Indonesia layak anak. Itu memang cita-cita kita bersama. Meskipun untuk saat ini memang kita masih sangat-sangat berjuang ya, Mbak. Apalagi tantangannya itu semakin lama bukannya semakin surut tetapi semakin meningkat. Misalnya saja salah satu sisi ya untuk kasus-kasus kekerasan ini meningkat juga karena ada dampaknya gadget seperti itu. Nah, itu kita juga bertarung terus-menerus dengan ini ya pemanfaatan teknologi yang secara bijaksana begitu ya, karena ini tadi teknologi kan memiliki dua mata sisi ya, yang satu benar-benar bermanfaat bagi kita, tetapi juga di sisi lain ada efek-efek yang dulunya mungkin tidak terbayangkan oleh orang-orang di era kita gitu.
0: Kita Bu Siti aja kali, bukan saya. Ya. Tapi maksudnya sebagai orang tua ya Bu Siti ya, kita itu maunya memang segalanya terjamin. Jadi ketika ada masalah kita ada yang melindungi, kemudian kita juga mendapatkan fasilitas itu standar minimalnya dapat gitu, baik itu di bidang kesehatannya, pendidikannya atau bahkan rekreasinya begitu ya. Karena anak-anak ini memang membutuhkan ruang khusus untuk bisa berkembang, bermain. Dan kemudian tumbuh begitu. Oke. Waktunya habis ternyata ya. Pak Aris dulu sebagai penutup. Apa harapannya untuk Kelurahan Bumi dalam kaitannya dengan KLA ini?
1: Harapan di Kelurahan Bumi adalah untuk pendampingan kita fokuskan pada masa depan anak dan kualitas bangsa. Tumbuh kembang optimal, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat secara fisik, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian peningkatkan kesadaran kolektif. Masyarakat semakin peka untuk bertindak sebagai pelapor perlindungan anak dan berani melapor jika melihat pelanggaran hak anak. Kemudian penurunan isu nasional, menekan angka kasus stunting, putus sekolah, serta peningkatan anak, usia anak yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Demikian.
0: Baik. Sukses ya untuk Kelurahan Bumi, Pak Lurah, Pak Aris.
1: Amin.
0: Dan semoga dengan juaranya ini berarti melahirkan komitmen untuk bisa terus menjadi kelurahan yang memang layak untuk anak-anak. Pak Aris, terima kasih ya.
1: Allah,
0: ya. Kemudian Bu Siti, jadi apa yang pengen Bu Siti sampaikan deh untuk masyarakat? Karena pasti ini melibatkan masyarakat kan?
2: Iya, betul. Jadi implementasi Kota Layak Anak ini tidak akan berhasil kalau hanya dari satu sisi.
0: Betul.
2: Dari pemerintah Kota Surakarta, ini adalah kerja kita bersama, pemerintah Kota Surakarta, masyarakat, kemudian media massa, kemudian juga dunia usaha dan tentunya dari akademisi. Maka dari itu kami menghimbau masyarakat Kota Surakarta juga mari bahu-membahu bekerja sama untuk bisa mewujudkan kota layak anak ini, memberikan hak-hak anak secara utuh dan berkelanjutan, serta memberikan pelindungan pada anak dengan optimal, begitu sehingga anak-anak kita bisa tumbuh berkembang juga dengan optimal, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar mimpi, tapi benar-benar bisa terwujudkan.
0: Yeah. Bu Siti, jangan kehabisan energi untuk ini semua. Saya yakin
2: Amin.
0: tugasnya banyak, dan semoga nanti kelak pada satu saat yang tepat Kota Solo benar-benar meraih predikat kota layak anak untuk yang perdana di seluruh Indonesia. Semoga ya.
2: Amin,
0: Amin.
2: amin.
0: Pak Aris juga begitu.
1: Amin.
0: Jangan
1: Amin.
0: lelah untuk mengayomi masyarakat dan tentunya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menuju ke kelurahan layak anak. Nggih. Baik,
1: Amin.
0: matur nuwun Pak Aris dan Bu Siti.
1: Amin.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu
2: Sami-sami,
0: untuk Pro
2: matur
0: 1.
2: Nuwun waktunya.
0: Nggih, sami-sami. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin live meeting, nggih. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Aris dan Bu Siti, terima kasih pendengar sudah kami hadirkan narasumber kami pagi ini yang sudah membahas tentang bagaimana kualitas generasi muda ini bisa dicapai dengan Kota Layak Anak. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dari DP3AP 2KB Kota Solo, Ibu Siti Daryatini, Esos MM, kemudian Pak Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Pak Aristri Margono SE sudah bersama kita. Saya tutup sampai di sini untuk bincang pagi, untuk kemudian saya lanjutkan Surakarta pagi ini dengan menghadirkan Halo RRI nanti sesaat lagi.
2: Saat

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan ini juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus itu. Faktanya, pendengar, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur mengatasnamakan BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS ini menggunakan tautan resmi BPS yang diawali dengan s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar, sebelum saya buka Halo RRI, kita akan update informasi dulu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten ini terus mengirimkan bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di wilayah itu. Seperti hari ini misalnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengirimkan bantuan di desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang atau Lereng Merapi. Adam Sutanto akan melaporkannya untuk kita. Adam, seperti apa bantuan air bersih dari Bupati hari ini di desa Sidorejo? Adam? Baik, sambungan kami rupanya tersendat ya. Kita ulang lagi untuk bisa menghubungi reporter Adam Sutanto untuk bisa menyampaikan kegiatan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo yang hari ini melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau ya, khususnya di desa Sidorejo untuk kali ini. Adam, seperti apa kegiatannya? Adam? Sepertinya Adam kesusahan sinyal ya, Adam. Adam, seperti apa kegiatan Bupati di Desa Sidorejo hari ini, Adam? Baik, kami masih kesulitan koneksi dengan Adam Sutanto. Pendengar, kami coba sekali lagi menghubungi Adam Sutanto untuk bisa mengetahui informasi kegiatan Bupati di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang atau Lereng Merapi pagi ini yang dilakukan atau melakukan bantuan air bersih. Banyak tempat-tempat desa-desa di Klaten ya yang terdampak musim kemarau ini. Adam, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Adam, seperti apa kegiatan Bupati?
1: Bisa.
0: Baik, kegiatan Bupati di Desa Sidorejo hari ini.
1: Baik, kami sampai saat ini di Kabupaten Klaten terdapat kurang lebih 13 desa yang mengalami persoalan air bersih. Di 13 desa tersebut ini memang kecamatan seperti Kecamatan Kemalang, kemudian Kecamatan Jatinom dan juga Karanggem.
0: Adam, kami kesulitan menangkap suara Anda, Adam. Adam, baik, kami sudahi dulu, kami pending dulu untuk laporan ini pendengar. Nanti bila kami sudah mendapatkan sambungan yang baik, sambungan yang bagus, kami akan udarakan lagi tentang kegiatan Bupati yang hari ini berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang untuk pengiriman bantuan air bersih. Dan Anda masih terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang kita akan segera masuk ke segmen Halo RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Halo RRI adalah suara Anda, aksi bersama. Dari aduan ke perubahan, sampaikan pengaduan Anda. Pendengar, kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Anda boleh menghubungi kami 638055 untuk menelpon. Kemudian WA call, WA chatnya bisa 081-3900-15525. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Halo Pak Beni. Halo Pak Beni, nggih. Monggo Pak Beni.
3: Gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah Pak Beni.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ya, ini cuma mau tanya, Kak.
0: Mm-mm.
3: Kok Intan itu nggak pernah siaran itu kemana ya?
0: Mbak Intan ya, itu aja. Ada keluhan pelayanan publik mboten?
3: Enggak, kok saya
0: enggak. Oh, begitu.
3: Dengar ke teman-teman aja.
0: Oke.
3: Okay. Cuma tanya itu kok enggak pernah siaran, sudah 1 tahun lebih 2 hari enggak dengar.
0: 1 tahun kata.
3: Enggak dengar suaranya gitu.
0: Iya. Kalau Mbak Intan itu ada jadwal reguler itu ada di Perempat sekarang. Cuma ini sedang cuti panjang untuk beberapa
3: kan
0: waktu ini.
3: Biasanya halo RRI kan pasti
0: sama Mbak Intan, betul. Tapi ini karena sedang cuti panjang ada Mas Bima yang menggantikan sementara.
3: Nggih. Gitu. Ya udah enggak apa-apa kan, cuman
0: cuti panjang, Pak.
3: Tapi sehat kan?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kan anak sekeluarga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ya. Pak Beni juga begitu ya?
3: Ya, amin amin.
0: Amin amin.
3: Ya gitu saja kak, biar temennya nanti dong.
0: Nggih, Pak Beni.
3: Penting kalau saya kan nggak penting ya. Terima kasih ya, Kak
0: Nana. Nggih, baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Kok bisa saya nggak penting, gimana sih Pak Beni ini? Saya nggak bilang loh itu. Pak Beni di Jebres ya, oke. Yang ingin gabung lagi bisa 0638055 itu untuk teleponnya, kemudian WA-nya 081-3900-15525. Ada Mbak Oma kayaknya. Mbak Oma, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
4: Iya. Mbak Oma. Aku tuh di sini ya Mbak, warga kan warga baru ya daerah Gentan ini. Itu ada fakta unik Mbak. Jadi sini itu lurahnya itu terlalu familiar gitu loh. Gampang ditemuin gitu. Misalnya kalau ke masjid ini lurahnya lagi sholat subuh ketemu. Terus kemarin 17-an juga saya ketemu juga lurahnya. Terus acara pengajian lurahnya itu pasti ada. Terus setiap satu sekali itu lurahnya pasti ngadain pengajian di kelurahan gitu. Nah di sini saya itu mengambil kesimpulan, kenapa enggak di semua itu, kalau di kota itu kok kita jarang banget ya ketemu lurah di masjid atau di mana, itu kok jarang. Mungkin ada pendekatan secara ini loh, biar lurahnya itu familiar banget sama warganya itu gimana. Di sini gampang banget loh Mbak Nana. Saya jalan aja kadang ketemu lurah kok di sini. Jadi gampang dikenali dan orang kenal sama lurahnya gitu loh. Mungkin bisa mendekatkan sama warga gitu loh. Biarkan warga juga nyaman gitu. Walaupun ini istilahnya bukan di kota ya, istilahnya orang kampung, tapi kok faktanya itu di sini rumahnya biasa aja Mbak Nana. Orang cuma gaduh-gaduh, tapi rumahnya mewah loh Mbak. Dalamnya itu luarnya biasa. Dalamnya itu enggak kalah sama orang kota loh. Pakai AC juga loh Mbak Nana. Mesin cuci itu barang-barang yang di kota ada yang seperti mesin cuci AC itu ada. Padahal depannya itu rumahnya biasa. Jadi gimana ya supaya pejabat pemerintah itu bisa dekat dengan rakyat gitu. Terima kasih Mbak Nana.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggap itu apresiasi kepada pejabat setempat gitu nggih. Mbak Uma, terima kasih sudah ikutan di Halo RRI. Halo RRI memberikan waktu untuk Anda, fasilitas untuk Anda untuk bisa bersuara. Hal-hal yang Anda alami seputar keluhan pelayanan publik bisa Anda sampaikan. Kemudian kami juga berupaya mencarikan solusi, mencarikan literasi begitu untuk bisa mengatasi permasalahan bersama ya. Dari aduan ke perubahan, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengarkan, mencari solusinya untuk permasalahan pelayanan publik Anda. Suara Anda adalah aksi bersama. Pak Cuk di Wonogiri juga sudah mau gabung kayaknya sebentar ya. Pak Cuk.
5: Halo.
0: Monggo Pak Cuk.
5: RRI.
0: Halo RRI.
5: Selamat pagi mana-mana.
0: Selamat pagi. Monggo Pak Cuk.
5: Ini soal oleh ini penting sekali untuk masyarakat, soal memotong tunas-tunas itu Mbak.
0: Tunas pohon
5: aliran listrik itu kan bahaya.
0: Oke.
5: Mau di desa itu perlu di kan, kalau memotong sendiri kan nggak tahu kan terjadi hal yang nanti tidak diinginkan. Iya. Nah itu kan harusnya lewat apa kan? Masyarakat biar tahu di seluruh rakyat gitu. Jangan sampai potong sendiri begitu. Harus potong untuk SPL. Begitu Mbak Nana. Ya itu saja Mbak Nana.
0: Pak Cuk.
5: Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cuk mengingatkan berarti ya untuk masyarakat yang mungkin ada pohon yang ngelawi kabel gitu ya. Kalau motong sendiri suka takut karena mungkin nanti malah nyangkut kabelnya atau seperti apa. Jadi minta bantuan ini lebih baik. Saya rasa para petugas dari pemerintah setempat ini pasti mau ya kalau kita itu mau mengadu begitu. Ada siapa ini di balik 1876 belum tercatat di Pak Lili. Pak Lili selamat pagi. Pak Lili, nggih monggo Pak Lili.
6: Iya, selamat pagi. Ini dengerin aja.
0: Dengerin aja.
5: sudah bagus Mbak RRI.
0: Sudah bagus RRI-nya, oke, ya, sudah ya, celing.
5: Ya, selamat pagi ya, Mbak. Sudah diperbaiki gitu.
0: Oke, okay. Melalui 101 ini berarti?
5: 101, Mbak.
0: 101?
5: Ya, 101.
0: Oke, okay. Baik. Sami-sami Pak Lili. Pak Lili, saya terima sebagai apresiasi bahwa kami sudah melakukan maintenance dan sinyal kami semoga sudah diterima lebih baik di daerah Anda. Kalau ada informasi kurang baik boleh disampaikan lagi ya. Oke, okay. Kemana lapor pohon ini ya, tebang pohon di Solo. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau Dinas Lingkungan Hidup ini surat permohonan resmi bisa disampaikan, mengirimkan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, atau bisa diantarkan langsung melalui instansi wilayah seperti kelurahan atau kecamatan begitu ya, untuk bisa menebang pohon. Memang menebang pohon ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan ya, harus ada apa ya, ketentuan-ketentuan tertentu begitu, apalagi yang ada di fasilitas umum. Ini memang harus ada penanganan khusus begitu. Ada caranya ya, lewat DLH setempat. Dalam ini kalau DLH Surakarta ada nomor ini yang bisa dicatat, DLH Surakarta 0856-0068-5361. Itu untuk Kota Solo ya. Tapi kalau untuk Wonogiri mungkin akan beda nomornya, tapi bisa menghubungi DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Begitu nggih Pak Cung, ini justru mengingatkan kita semua. Bisa lihat-lihat di sekitar kita apakah memang betul-betul butuh tebang pohon karena bahayanya bersangkutan dengan kabel misalnya, atau hal-hal lain. Karena kalau mungkin kondisi darurat ini beda, bukan ke DLH ya, tapi ke BPBD pendengar. Jadi misalnya karena cuaca buruk, terus kondisinya darurat, terus pohonnya ini kayak membahayakan begitu, menghubunginya bukan ke DLH tapi ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo ya. Ada nomornya 0271 293-5 kali 293-3333 ya, itu untuk nomor cepat BPBD Kota Solo untuk situasi yang darurat ya, misalnya pohonnya mau roboh atau membahayakan dan seterusnya. Oke, saya buka lagi 638055 untuk Halo RRI, boleh Anda masuk lagi. Selamat pagi, Halo RRI.
6: Pagi Mbak Nana.
0: Pak Edi nih, monggo Pak Edi.
6: Ya, biar keluarga.
0: Alhamdulillah Pak Edi.
6: Nah, ini jalanku kapan ngene Dok Sari, mata lurusan benar-benar di gawe apa?
0: Yeah.
6: Sudah bertahun-tahun itu, kapan itu? Nah itu sama ngene belakang pasar Legi, belakang hotel itu, dulu kan sudah dibikin api. Cuma itu ada saluran pam ya, jadi kan langsung rusak. Baru beberapa hari langsung rusak, terbangnya darah sudah lumayan. Semoga itu pamnya bisa perbaikin dulu, terus baru ditempel, kemudian tidak mudah rusak. Soalnya kalau enggak naik pas malam surup-surup simpangan bisa singgolan dan kejeglong ya ora enak.
0: Yeah.
6: Semoga tentunya jalan bakti sampai pakai sanawa betonan dah mulus ya.
0: Iya. Iya.
6: Dari sana belum?
0: Dari sudah.
6: Udah, patung Pak Karno sampai pakis.
0: Sampai pakis Pak? Oh saya enggak tahu kalau sampai pakis.
6: Oh, sampai emang daleman. Saya kan ke Klaten yang lewat situ.
0: Gitu.
6: Wes mulus itu.
0: Betul.
6: Cuma mudah-mudahan Kota Solo mana yang belum secepatnya diperbaiki. Paling enggak pekerjaannya semuanya dapat banyak berkah. Jangan sampai ada korban.
0: Terima kasih Pak Edi. Pak Edi nagih terus ya, jalan-jalan rusak tapi juga mengapresiasi jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Terima kasih Pak Edi. Yang lain yang pengen gabung lagi silakan, karena Halo RRI-nya masih kita gelar terus sampai jam 10 pagi nanti ya. Monggo boleh menghubungi 638055 buat Anda yang tidak di Kota Solo, boleh menggunakan kode wilayah 0271 ya. Kemudian WA call WA chat 081-3901-5525. Saya masih juga putar lagu dulu ya. Kita jeda sebentar dulu. Bila ingin bergabung, monggo silahkan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Kayak mau ngapain aja ya. Saya punya Maroon 5 dulu, lagunya She Will Be Loved.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, masih Anda dengarkan. Pendengar, sampai jam 10 pagi nanti Anda bisa menyampaikan pengaduan Anda. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk permasalahan pelayanan publik Anda. Suara Anda adalah aksi bersama dari aduan ke perubahan. Saya ada informasi dulu dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Ini adalah informasi penutupan jalan, pendengar, penting untuk Anda yang barangkali melewati area mana tadi Bima? Jagalan ya. Jagalan kebersihan, bukan. Area Jagalan maksud saya. Karena akan ada kirab budaya hajatan ageng Jagalan 2026 pada tanggal 11 Oktober. Kapan tuh? Hari Minggu ya. 11 Oktober 2026. Yang penting adalah penutupan sementara jalan di depan kantor Kelurahan Jagalan dalam rangka pembangunan panggung kirab HAJ 2026 ini ya. Hajatan Ageng Jagalan namanya. 10 sampai 11. Jadi penutupan sementara di depan kantor Kelurahan Jagalan ini 10 sampai 11. Berarti besok ya. Penutupan Jalan Suryo jam 12 siang sampai jam 6 petang. Ini pertigaan Mijen sampai dengan pertigaan Tekenan ya, betul? Mudah-mudahan enggak salah baca saya. Tekenan, betul ya. Lalu ada juga penutupan Jalan Juanda dari jam 15 sampai 17. Ini pertigaan Pelita sampai pertigaan Jonasan ya. Juga dilakukan penutupan Jalan Hos Cokro Aminoto jam 3 sore sampai 5 sore. Ini di area pertigaan Jonasan sampai dengan pertigaan Tekenan, begitu pendengar. Ya, kalau melihat postingan dari Dishub Kota Surakarta ini pendengar, bahwa poster berisi pemberitahuan ini disampaikan kepada masyarakat tentang penutupan dan pengalihan arus lalu lintas dalam rangka pelaksanaan kirab budaya hajatan Ageng Jagalan 2026. Pada tanggal 11 Oktober, masyarakat dimohon maklum atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. Sementara pengaturan lalu lintas meliputi penutupan sementara di depan jalan depan kantor Kelurahan Jagalan 10 sampai 11, lalu Jalan Suryo ditutup pukul 12 siang sampai 6 petang dari pertigaan Mijen sampai pertigaan Tekenan. Kemudian Jalan Juanda ditutup mulai pukul 15 berapa? 3 sore ya. 3 sore sampai 5 sore dari pertigaan Pelita sampai dengan pertigaan Jonasan. Kemudian Jalan Hos Cakro Aminoto juga ditutup jam 3 sore sampai 5 sore dari pertigaan Jonasan sampai pertigaan Tekenan gitu nggih. Poster ini juga menampilkan peta rute kirabnya, pendengar, lengkap dengan tanda arah perjalanan dan lokasi start finishnya. Jadi kalau Anda mau lihat seperti apa rute kirabnya, boleh Anda buka apa namanya ini, Bima, Instagram ya, Instagram Dishub Surakarta, DISHUB Surakarta ya, bisa Anda lihat di situ postingan dari kirab budaya hajatan Ageng Jagalan. Sementara itu ada pengumuman lain, tapi nanti dulu ya. Nanti saya sampaikan lagi. Yang pengen gabung lewat 638055 boleh. Lalu WA call WA chatnya bisa 081390015525 bisa Anda hubungi ya. WA saya cek dulu. Oke, karena WA juga belum ada dari Anda, saya lanjutkan dulu menyampaikan informasi dari mana ini? Sama di Surakarta juga. Dari di Surakarta lagi pendengar, tentang penutupan jalan sementara di kawasan Jalan Tentara Pelajar Kota Surakarta. Nah, ini ada yang di area situ. Tentara Pelajar ini adalah sebelah barat akses pintu masuk kendaraan ke kantor dan area pergudangan Perumda PAU Pedaringan. Nah, jadi ini adalah lokasi Pedaringan ya. Ini ditutup pada sebentar. Jadi ada pekerjaan rehabilitasi drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Surakarta pendengar. Maka kemudian perlu ditutup akses Jalan Tentara Pelajar ini yang akan dilakukan pada 5 Oktober sampai 5 November. Oh, sudah sejak hari Senin ya. Sudah sejak hari Senin ada penutupan yang dilakukan di Jalan Tentara Pelajar. Mana itu lokasinya Tentara Pelajar? Sebelah barat akses pintu masuk kendaraan ke kantor dan area pergudangan Perumda PAU Pedaringan, pendengar. Jadi penutupannya ini dilakukan selama 32 hari. Lumayan ya, sebulan lebih ya.
Anda yang terbiasa lewat rute itu mungkin bisa menyesuaikan ya. Sedang dilakukan pekerjaan rehabilitasi drainase perkotaan oleh Dinas PUPR Kota Surakarta. Begitu. Manajemen Perumda PAU Bedaringan Kota Solo ini mengumumkan informasi penutupan jalan sementara dengan rincian Jalan Tentara Pelajar ditutup begitu. Mulai tanggal 5 Oktober sampai 5 November 2026. Bagi para tamu, klien, mitra bisnis, dan seluruh pelanggan setiap Perumda PAU Bedaringan yang ingin menuju ke kantor atau area pergudangan, diharapkan bisa menggunakan jalur alternatif. Alternatif 1 melalui jalan di depan kantor Damkar Kota Surakarta atau alternatif 2 melalui jalan di depan kantor Satpol PP Kota Surakarta. Begitu, nggih. Oke, semoga cukup jelas pengumumannya, terutama bagi Anda yang memang berada di area lokasi-lokasi yang sedang ada kegiatan publik ini, atau Anda yang memang rumahnya di situ, begitu, otomatis akan terhalang begitu lalu lintas Anda. Selanjutnya yang mana lagi? Yang ini? Ini ya? Ini yang saya ambil informasinya dari Solo Info sih ya. Ada perbaikan flyover Manahan, pendengar, dilakukan 5 Oktober sampai 5 Desember. Oh wow, ini panjang lagi ya. 5 Oktober sudah kejadian, berarti sampai dengan 5 November, pendengar. Lama juga nih ya. Jadi pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dan akan berdampak pada pengaturan serta pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi, pendengar. Perbaikan flyover Manahan ini dilakukan 5 Oktober sampai 5 November. Arus dari arah selatan menuju Jalan Hasanuddin dialihkan melalui Jalan Kenanga ke Jalan Melati ya. Jadi kalau dari arah kidul ya, arah selatan menuju Jalan Hasanuddin ini dialihkan melalui Jalan Kenanga ke Jalan Melati. Kemudian pada tahap kedua nanti, saya ulang ya. Jadi ada penutupan tahap 1 itu 5 Oktober sampai 5 November yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada tahap 2, 5 November sampai 5 Desember itu arus dari arah barat dan timur Jalan Hasanuddin menuju selatan dialihkan melalui Jalan Cipto Mangunkusumo. Begitu. Nah, semoga sudah cukup jelas ya. Ada 2 tahap penutupan, 5 Oktober, 5 November. Ini yang dari arah kidul, arah selatan menuju Jalan Hasanuddin dialihkan melalui Jalan Kenanga ke Jalan Melati. Tahap 2-nya 5 November sampai 5 Desember, ini penutupan di pengalihan ini arus dari arah barat dan timur yaitu di Jalan Hasanuddin menuju selatan dialihkan melalui Jalan Cipto Mangunkusumo. Begitu nggih. Oke, semoga sudah cukup jelas info-info ini, pendengar, bisa Anda terima dengan baik, dan kalau misalnya Anda ada kendala di jalan melewati lokasi-lokasi tadi, Anda sudah mengetahui informasinya nggih. Saya masih ada waktu untuk Surakarta pagi ini, pendengar. Bila ingin me-WhatsApp juga masih bisa, monggo silakan bisa me-WhatsApp kami di 081390015525. Semoga hari Anda menyenangkan, pendengar, dan kalaupun Anda merasakan ada yang kurang enak begitu, sesungguhnya enak dan nyaman itu bisa kita ciptakan. Jadi jangan berputus asa untuk menciptakan hal-hal yang membahagiakan ya. Dari Pink dan Ned Rest dulu lagunya Just Give Me a Reason.

0: Ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Surakarta pagi ini rupanya sudah harus berakhir. Halo RRI-nya juga saya tutup. Thank you banget untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi terus setia bersama Pro 1. Pastikan bersemangat terus di momen akhir tahun, semoga banyak energinya dan semuanya bisa kita capai dengan baik ya. Sesaat lagi Surakarta siang ini akan hadir bersama Rian Dani Surya. Saya Nana Hardan Santoso juga sampai di sini saja menemani Anda. Kita soal lagi esok dan pastikan Anda melakukan yang terbaik hari ini, mendapatkan kebaikan-kebaikan juga. Tentunya Pro 1 kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda dengan memberikan yang paling baik untuk Anda.

0: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Surakarta siang ini, hadir bersama saya Rianani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Tetap semangat, tetap jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan gitu ya. Apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas, rasanya akan lebih ringan gitu. Dan pendengar Surakarta siang ini akan hadir sampai nanti jam 3 sore. Saya menemani Anda dengan sederetan lagu dan informasi pastinya. Dan sepanjang Surakarta siang ini Anda selalu bisa bergabung bersama WhatsApp kami, atau mungkin Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi mobile RRI Digital, atau di 101 serta 96,8. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini akan hadir sesaat lagi obrolan siang.

0: obrolan siang. Opsi. Pendengar, kanker leher rahim atau kanker serviks ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi perempuan. Dan penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak perempuan yang belum menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan sejak dini. Padahal deteksi dini ini menjadi salah satu langkah yang penting pastinya untuk mengetahui risiko kanker leher rahim dan menentukan tindak lanjut yang tepat. Apalagi sekarang sudah ada pemeriksaan atau metode pemeriksaan yang kini dikenal dengan HPV DNA. Nah, apa itu deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV DNA? Siang hari ini di obrolan siang saya sudah tersambung melalui line Zoom dengan narasumber kami, dengan Mbak Dian Ika PSKM, penelaah teknis kebijakan pada bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Saya menyapa narasumber kami dulu. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, salam sehat Mbak Dian.
1: Ya, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Baik, terima kasih dengan Rianani Surya dari Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih Mbak Dian sudah berkenan meluangkan waktu siang hari ini di obrolan siang RRI. Kalau kita berbicara deteksi dini kanker leher rahim, tapi sebelum kita ke topik untuk mengawali perbincangan kita, Mbak Dian, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kanker leher rahim atau kanker serviks tersebut?
1: Ya, terima kasih Mbak Rian.
0: Ya.
1: Panggilannya Mbak Rian.
0: Ria aja, iya Ria.
1: Ya, terima kasih Mbak Rian. Ini kanker leher rahim atau kanker serviks itu apa sih? Kanker leher rahim itu adalah tumbuhnya sel-sel ganas pada leher rahim, yaitu di bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Ya, penyakit ini sangat berbahaya dan merupakan salah satu penyumbang angka kematian tertinggi bagi perempuan di Indonesia.
0: Oke.
1: Gitu, Mbak.
0: Oke. Jadi menurut data sendiri, kanker leher rahim yang terjadi di Indonesia seperti apa sekarang ini, Mbak Dian?
1: Oke. Untuk data sendiri, seperti yang sudah saya infokan tadi ya, yaitu penyumbang kematian terbanyak setelah kanker payudara. Jadi yang pertama itu memang masih kanker payudara, dan yang kedua ini kanker leher rahim. Kalau mungkin kita ingat dulu artis Julia Perez ya, dia kan juga meninggal karena kanker leher rahim. Gitu. Nah, terus kenapa ini diadakan bisa untuk deteksi dini gitu, karena penyakit kanker leher rahim itu tidak tidak ada gejala di awal-awal. Jadi dia itu benar-benar tanpa gejala. Nanti setelah dia memasuki stadium yang lebih lanjut, dia baru mengeluarkan gejala-gejala dan akhirnya nanti didiagnosis dengan kanker leher rahim ini. Begitu, Mbak.
0: Oke, sebelum kita mengenali bagaimana sih sebenarnya gejala-gejala dari kanker leher rahim atau kanker sama ya, kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Sebutannya seperti
1: Sama,
0: itu ya.
1: kanker leher rahim dan kanker serviks itu sama.
0: Baik, ini merupakan penyakit yang menyumbangkan kematian tertinggi untuk terutama kaum wanita begitu ya di Indonesia sendiri.
1: Betul.
0: Terus sebenarnya apa sih yang menyebabkan para wanita ini mengalami kanker sendiri begitu, terdiagnosa kanker sendiri itu sebab-sebabnya apa?
1: Ya, untuk salah satu penyebabnya itu adanya infeksi dari virus HPV. Ya, HPV itu apa? Human Papilloma Virus. Makanya kenapa di sini kan salah satu deteksi dininya dengan pemeriksaan DNA HPV. Kalau mungkin sebelumnya itu kita biasa mendengar dengan IFA test atau Pap smear gitu. Nah, ini ada salah satu deteksi dini lagi yang bisa mengetahui apakah di dalam serviks kita mengandung virus yang menyebabkan kanker serviks tersebut gitu.
0: Oke, baik. Sebelum kita ke deteksi dini dengan DNA HPV tadi begitu ya, Mbak Dian. Kalau kita berbicara data termasuk banyak yang terjadi ya, mengakibatkan kematian akibat kanker leher atau kanker leher rahim atau kanker serviks ini sendiri, sebenarnya apa sih tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa seseorang itu mengalami atau menderita kanker leher rahim ini sendiri, Mbak Dian? Ada nggak ciri-cirinya begitu atau Ya,
1: Detect. Oke, terima kasih. Kalau untuk ciri-cirinya seperti sudah saya sampaikan tadi ya, kalau untuk kanker leher rahim di fase awal itu dia tidak menimbulkan gejala sama sekali.
0: Okay.
1: Tapi begitu dia masuk ke stadium lanjut, itu mungkin mulai ada keputihan, mungkin mulai ada apa darah yang keluar gitu. Tapi itu biasanya sudah stadium lanjut. Tapi di stadium-stadium awal itu biasanya tidak bergejala sama sekali gitu, tidak ada nyeri atau tidak ada apapun gitu, itu tidak ada gitu. Makanya
0: Oke.
1: kenapa kanker leher rahim ini biasanya menyebabkan kematian karena diketahui sudah dalam stadium lanjut
0: Okay.
1: seperti itu, Bu.
0: Oke, okay, kalau di stadium lanjut kita berbicara sudah stadium lanjut begitu. Apa yang dirasakan si penderita itu? Ciri-cirinya begitu, Mbak Dian? Atau
1: Ya,
0: tanda-tandanya?
1: ya itu tadi mungkin bisa keputihan,
0: Keputihan.
1: ya keputihan yang tidak berhenti atau
0: Oke. Okay.
1: terus dia mengalami nyeri yang hebat di bagian perut bawah, itu bisa menjadi salah satu tanda terkena. Tapi itu masih sangat umum sekali ya. Jadi
0: Ya.
1: kan di bagian perut bawah itu juga banyak apa ya organ tubuh
0: Yang
1: gitu.
0: lain.
1: Jadi tetap harus keputihan ataupun misalnya keluar darah yang tidak seharusnya gitu. Itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda
0: Kanker leher
1: kanker
0: rahim.
1: leher rahim ini
0: Oke.
1: gitu.
0: Baik, artinya berarti kalau kita bicara apa sih namanya kanker leher rahim ini atau kanker serviks ini bisa dicegah sebetulnya ya dengan adanya deteksi dini. Nah, apa namanya? Kemudian apa yang bisa dilakukan selain kalau saya tahunya begitu ya masyarakat begitu tahunya saya pribadi bisa melalui pap smear kayak begitu ya. Nah, ini beda dengan adanya deteksi dini dengan pemeriksaan HPV DNA sendiri nih, Mbak Dian.
1: Ya, beda Bu. Seperti yang
0: Oke.
1: sudah saya sampaikan tadi, kalau untuk IFA test dan pap smear
0: Ya.
1: itu dia melihat perubahan selnya. Jadi
0: Oke.
1: oleh tenaga kesehatan dilihat apakah ada, kalau untuk IFA test ya, itu kan dilihat apakah ada lesi prakankernya di vagina.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk pap smear itu kan diambil selnya, terus diperiksa apakah ada apa sel yang
0: Sel kanker.
1: menyebabkan kanker gitu. Nah, kalau untuk HPV DNA HPV DNA ini itu yaitu mendeteksi apakah ada virus HPV DNA di dalam serviks, di
0: Oke.
1: dalam leher rahimnya
0: Oke.
1: gitu. Jadi ini lebih akurat dan lebih apa ya, lebih tinggi gitu. Jadi bisa jadi HPV DNA-nya positif, tapi perubahan selnya di IFA-nya itu bisa jadi itu negatif karena
0: Oke.
1: apa di dalam leher rahimnya itu belum terjadi perubahan perubahan dinding-dinding kanker leher rahimnya seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Sebelum kita ke deteksi HPV DNA sendiri, pada usia berapa sih sebenarnya perempuan atau wanita ini sebaiknya sudah melakukan screening begitu? Atau mungkin seberapa sering pemeriksaan perlu diulang begitu, Mbak Dian?
1: Terima kasih, Bu. Untuk umurnya, kalau untuk program kanker deteksi dini kanker leher rahim melalui DNA HPV ini, itu mulai umur 30 tahun sampai umur 69 tahun,
0: Oke. Okay.
1: atau untuk perempuan yang sudah berhubungan seksual.
0: Walaupun belum ada umur 30 tahun begitu ya.
1: Ya,
0: Oke, okay,
1: nah,
0: baik.
1: untuk berapa lamanya itu diulang berapa kali? Kalau dari program pemerintah itu 10 tahun baru bisa diulang seperti itu,
0: Oh,
1: Ibu.
0: kenapa baru 10 tahun? Apakah apa namanya screening apa istilahnya deteksi dengan HPV DNA ini termasuk yang mahal mungkin? Mbak Dian atau
1: Ya,
0: oke.
1: betul. Itu kalau misalnya di lab swasta itu
0: Okay.
1: pasti di atas 800 ribu.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Gitu. Tapi untuk di Kota Surakarta, ini, alhamdulillah kemarin di akhir September itu kita mendapatkan apa? Mendapatkan dropping untuk pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim melalui HPV DNA ini sebanyak kurang lebih 4.000 tes gitu,
0: Oh, oke,
1: Bu.
0: okay, baik. Jadi
1: Gitu.
0: kalau
1: Ini
0: selama ini
1: terbatas juga ya.
0: terbatas begitu ya. Oke, okay, baik.
1: Iya, betul.
0: Saya terus terang baru dengar ini deteksi dini melalui HPV DNA sendiri nih ya Mbak Dian. Taunya sih melalui selama ini apa namanya Pap smear atau IFA test kayak begitu ya. Dan artinya mungkin apa lumayan mahal begitu ya untuk deteksi ini. Nah, kalau kita berbicara apa namanya deteksi dini leher kanker kanker leher rahim sendiri ini sebelum kita ke HPV DNA sendiri, apakah kita perlu rutin untuk melakukan apa namanya screening dengan IFA test atau Pap smear sendiri sebelum kita mendapatkan yang lebih apa ya lebih top chair begitu ya kalau saya bilang begitu, Mbak Dian?
1: Ya, oke. Okay. Kalau untuk IFA test dan Pap smear itu kan sudah dibiayai oleh BPJS ya, Bu. Jadi
0: Bisa
1: kalau
0: ya.
1: IFA test juga di puskesmas gratis,
0: Oke.
1: Pap smear juga gratis ya di klinik atau lab gitu. Kenapa IFA itu bisa lebih sering daripada HPV DNA? Karena IFA itu murah ya, murah dan bisa langsung kelihatan hasilnya. Kalau
0: Ya.
1: yang HPV DNA ini kan dia tidak bisa langsung kelihatan karena dia harus melalui uji laboratorium gitu. Tapi kalau misalnya IFA ataupun Pap smear itu benar-benar dari petugas kesehatannya, petugas yang melakukan IFA yang jadi sesuai dengan interpretasinya mereka.
0: Oke,
1: Seperti itu,
0: okay.
1: Bu.
0: Oke, okay. Baik. Kalau apa namanya deteksi kanker leher rahim sendiri untuk perempuan begitu, kalau yang masih produktif mungkin memang diharuskan begitu. Bagaimana kalau perempuan yang sudah menopause atau mungkin tidak lagi aktif secara seksual tapi masih, apakah masih harus memperhatikan screening kanker serviks juga, Mbak?
1: Ya, karena seperti yang tadi ya, deteksi dini ini kan 10 tahun. Kita nggak tahu 10 tahun ke belakang kan biasanya mereka masih aktif ya secara seksual gitu. Siapa tahu misal gitu,
0: Ya.
1: nauzubillah sih. Di 10 tahun terakhir berhubungan seksual, aktif secara seksual gitu, menopausnya masih 10 tahun gitu. Itu kan bisa perkembangan penyakit itu nggak langsung sekarang menopause, sekarang berhenti gitu. Tapi kan itu ada waktu perjalanan penyakitnya itu. Nah, itu
0: Oke.
1: makanya kenapa sampai umur 69 tahun untuk deteksi dini HPV DNA ini, karena yaitu perjalanan penyakitnya. Tapi kalau untuk IFA, IFA test itu kita hanya sampai 50 tahun, karena begitu dia sudah memasuki masa menopause,
0: Ya. Yeah.
1: kita sudah tidak bisa lagi melihat gambaran dinding leher rahimnya. Seperti itu, Ibu.
0: Oh, kalau udah menopause berarti tidak perlu untuk IFA lagi begitu ya.
1: Ya, kalau IFA tidak, tapi kalau untuk DNA HPV bisa, karena
0: Bisa.
1: kan yang diambil itu apa ya? Lendirnya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pap smear sendiri bisa, masih bisa. Yang sudah menopause
1: Kalau
0: begitu.
1: Pap smear itu bisa, tapi tidak
0: Kurang ini.
1: sampai umur 69 tahun, sepertinya kalau nggak salah 50 tahun untuk Pap smear.
0: Oh begitu, baik. Kenapa saya menanyakan begitu? Karena memang pengalaman pribadi usia saya sudah di atas 50. Berarti saya harus membutuhkan screening dengan HPV DNA itu tadi ya Mbak Dian ya. Kalau untuk sudah kebetulan sudah di atas 50 dan sudah menopause juga begitu. Ini mungkin kebanyakan dari pendengar,
1: Betul.
0: kenapa saya bilang begini? Karena mungkin kebanyakan dari pendengar kita ini rata-rata usianya di atas 45 tahun begitu, Mbak Dian. Makanya
1: Ya, oke.
0: kami tanyakan, oke. Okay. Sekarang kalau kita berbicara deteksi dini apa namanya kanker leher rahim dengan pemeriksaan HPV DNA. Bagaimana sih cara kerjanya atau metode atau dalam mendeteksi risiko kanker leher rahim sendiri dalam pemeriksaan HPV DNA ini?
1: Oke, okay. Untuk tahun ini Kota Surakarta kebetulan mendapatkan sampel yang dry sample. Artinya, sampel itu bisa diambil mandiri oleh kita sendiri. Jadi, biasanya kan malu ya, kita kalau misalnya ke vaskes terus dibuka bagian bawah itu kan kayaknya malu gitu kan. Nah, untuk tahun ini kita mendapatkan untuk yang mandiri. Jadi nanti akan dijelaskan oleh petugas di puskesmas gitu bagaimana cara mengambilnya. Itu mudah ya sebenarnya, itu hanya jadi bentuknya itu mungkin seperti cotton bud
0: Oke.
1: tapi agak lebih besar gitu. Terus nanti akan dimasukkan ke vagina,
0: Ke alat vital ya.
1: terus
0: Oke.
1: diputar, nah,
0: Oke.
1: diambil cairannya sesudah kira-kira cukup, itu nanti dimasukkan lagi ke tabungnya, terus nanti dikirim
0: Ke lab.
1: dikasihkan ke puskesmas, nanti puskesmas akan mengirimkan ke lab gitu, nanti hasilnya akan keluar
0: Oke,
1: gitu.
0: artinya berarti layanan ini bisa didapatkan di puskesmas begitu ya, Mbak Dian ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, baik.
1: Ini bisa didapatkan di puskesmas.
0: Nah.
1: Dan tapi kalau misalnya ya nggak berani nih, ah saya takut gitu, itu bisa nanti minta tolong sama ibu bidannya untuk mengambilkan, itu juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih privacy atau

0: boleh berhubungan satu hari sebelum, misalnya hari ini mau ngambil berarti semalam tidak boleh berhubungan.
1: Oke.
0: Itu juga sama. Terus yang kedua juga tidak lagi menstruasi. Atau mendekati masa menstruasi itu kadang kalau misalnya kita masukkan sesuatu itu nanti keluarnya akan ada darahnya gitu. Jadi lebih baik
1: Oke.
0: setelah menstruasi gitu. Itu bisa hari ketiga atau hari kelima setelah haid itu aman gitu. Terus juga mungkin kan ini bukan baru sih sebenarnya. Jadi tahun kemarin itu juga kita sudah mendapatkan tes ini. Jadi kalau misalnya tahun kemarin itu sudah tes, tahun ini belum bisa lagi untuk melakukan tes. Mungkin itu saja syarat-syaratnya.
1: Oh gitu. Jadi tes ini bisa diperoleh di puskesmas terdekat. Jadi ini layanan ini sebenarnya sudah ada begitu ya. Tapi mungkin masyarakat belum semua memahami begitu, Mbak Dian.
0: Betul.
1: Taunya mungkin IVA atau Pap smear saja. Dan tadi Mbak Dian sampaikan kalau di atas umur 50 tahun sudah sebetulnya sudah tidak bisa dilakukan IVA atau Pap smear lagi. Harus berarti tes ini. Nah, sejauh ini bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri Kota Surakarta untuk apa namanya? Sosialisasi ya, memberikan informasi yang terupdate atau kepada masyarakat mengenai layanan deteksi dini kanker ini sendiri dengan HPV DNA, Mbak Dian.
0: Ya, oke, terima kasih. Ya, salah satunya kita sosialisasi seperti hari ini ya, Bu.
1: Oke, baik.
0: Kami mensosialisasikan lewat
1: Siaran
0: opsi
1: RRI ya.
0: obrolan siang gitu, siaran RRI gitu. Ini termasuk salah satu kita promosi gitu.
1: Oke.
0: Selain itu juga promosi-promosi yang kita lakukan itu ada di IG-nya Dinkes atau IG-nya Puskesmas. Jadi misalnya, oh rumah saya ada di Penumpang nih. Coba dicek karena itu kan pengirimannya itu juga tidak setiap hari ada pengiriman gitu.
1: Ya.
0: Jadi, oh kira-kira kapan nih saya bisa ke puskesmas untuk melakukan HPV DNA ini? Karena juga kan harus disesuaikan dengan jadwal mens kita. Kalau misalnya, oh ternyata jadwal tanggal segitu kita nggak bisa nih. Kira-kira nanti kapan lagi gitu. Jadi semua informasi tentang HPV DNA update-annya itu nanti akan kami post terus di IG Dinas Kesehatan Kota Surakarta beserta IG Puskesmas.
1: Oke, baik.
0: Gitu.
1: Jadi masyarakat bisa melihat melalui media sosial itu ya. Ya.
0: Yeah.
1: Kalau si pasien datang ke puskesmas, kemudian diambil sampelnya begitu seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan, kemudian ditindaklanjuti ke puskesmas, bisa langsung dicek mungkin di lab berapa lama hasil yang bisa didapatkan dari pemeriksaan HPV DNA sendiri?
0: Kalau untuk awal-awal ini kan karena masih belum banyak ya, maksudnya masih baru. Kita mulai itu baru tanggal 5 Oktober kemarin, jadi mungkin masih bisa 2-3 hari. Cuma nanti kalau misalnya sampel yang diterima oleh lab itu semakin banyak, itu kan pasti akan terjadi antrian gitu. Mungkin 7 hari
1: 7
0: setelah
1: hari kerja.
0: pengambilan itu baru bisa keluar hasilnya,
1: Oke.
0: seperti itu.
1: Baik, kalau tadi tes ini diperuntukkan oleh untuk wanita 30 tahun gitu ya, sudah menikah atau yang sudah apa tadi Mbak, yang sudah berhubungan gitu,
0: Berhubungan seksual.
1: berhubungan. Nah, kalau wanita atau perempuan yang masih gadis dan belum pernah berhubungan, tapi di riwayat keluarganya ada yang menderita kanker, apakah ini perlu dilakukan juga tes apa namanya deteksi melalui HPV DNA sendiri, Mbak Dian?
0: Yang belum pernah berhubungan atau belum pernah menikah, tapi dia punya riwayat itu tidak, karena gini ya, itu kan area vital ya. Terus
1: Betul.
0: maksudnya nanti
1: Ya. Akan
0: apakah,
1: merusak gitu ya.
0: iya betul, jadi
1: Oke,
0: itu tidak
1: baik.
0: disarankan.
1: Oke, baik. Artinya memang yang benar-benar sudah menikah atau sudah
0: Ya,
1: pernah melakukan hubungan seksual begitu ya.
0: iya
1: Oke,
0: betul.
1: baik. Mbak Dian, kita rehat dulu ya sambil mengundang pendengar
0: Oke,
1: untuk
0: siap.
1: bisa bergabung bersama kita di sini. Pendengar Anda yang mau bertanya mengenai deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV DNA, bisa langsung bertanya kepada Mbak Dian nanti di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813 900 155 25.

0: Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, seperti kata Wali. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang, dan saya masih bersama Mbak Dian IKP SKM, penelaah teknis kebijakan pada bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dan tema kita menarik, deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV DNA. Mbak, dan Anda sudah bisa bergabung bersama saya dan Mbak Dian ya, di line telepon ataupun di WhatsApp kami. Mbak Dian, terima kasih sudah menunggu sesaat. Sambil kita menunggu pendengar ya, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, cuman saya ingin menanyakan dulu ke Mbak Dian ini. Kalau seseorang pemeriksaan HPV DNA-nya negatif, apa artinya bagi kondisi kesehatan perempuan tersebut? Apakah ia masih perlu melakukan screening secara berkala? Kemudian kalau hasilnya positif, apakah itu berarti seseorang itu sudah terkena kanker serviks, Mbak Dian?
1: Oke, yang pertama mungkin kalau positif dulu. Kalau positif dulu itu belum tentu itu dia terkena kanker serviks, karena kan ini salah satu penyebab kanker serviks itu adanya virus HPV DNA.
0: Oke. Halo.
1: Tapi
0: Oke.
1: virus ini itu juga apa namanya kanker leher rahim gitu. Jadi ada beberapa jenis virus. Jadi ini nanti yang bisa kita typing di virus ini itu nanti virus 18, virus 16, 18, 52, dan subtipe lainnya. Kalau untuk subtipe lainnya itu insya Allah itu tidak berbahaya, berbahaya tapi tidak seganas untuk yang 16 dan 18. Dan juga kalau misalnya udah 16 dan 18, apakah otomatis dia
0: Kanker serviks.
1: otomatis dia menjadi positif kanker leher rahim? Itu juga tidak. Itu butuh pemeriksaan. Makanya setelah pemeriksaan HPV DNA jika positif itu nanti bisa dilanjutkan dengan IFA test atau Pap smear. Apakah sudah ada perubahan sel kanker di leher rahimnya atau belum gitu. Jadi kalau misalnya ternyata oh iya HPV DNA-nya positif terus juga IFA testnya positif gitu. Itu juga belum tentu kanker gitu. Itu masih bisa kita apa ya lakukan terapi gitu dengan apa dengan krioterapi salah satunya gitu. Jadi
0: Apa terapi, Mbak?
1: nanti krio
0: Krayo, apa itu?
1: krioterapi itu istilahnya kayak membekukan sel-sel kanker leher rahim itu gitu. Jadi setelah beku itu nanti diharapkan sel kanker itu akan mati dan jaringan-jaringan yang sudah dikrio itu akan kembali normal kembali gitu. Jadi makanya setelah HPV DNA positif itu nanti di IFA test dulu positif, misalnya setelah positif di kryo, nanti setelah kryo ini akan ada evaluasi IFA test lagi 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Dilihat apakah hasil setelah kryo itu bagus atau tidak gitu. Kalau bagus berarti insya Allah aman, tapi mengulang untuk IFA testnya seperti itu. Tapi kalau
0: Pengulangan untuk
1: untuk
0: IFA test begitu ya, bukan untuk apa
1: tesnya.
0: namanya HPV DNA-nya, karena itu tadi 10 tahun lagi begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Iya, karena kan yang kita lihat itu kalau misalnya sudah positif berarti perubahan sel-selnya apakah ada perubahan sel-sel di dinding leher rahimnya itu gitu. Terus kalau untuk hasil negatif itu bisa pengulangan IFTS tapi di 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi kan kalau tadi setelah IFTS-nya positif dan HPV DNA positif itu kan pengulangannya bisa 6 bulan
0: Enam
1: sampai satu
0: bulan.
1: tahun. Untuk yang negatif-negatif itu pengulangannya bisa di 3 tahun
0: Tiga
1: untuk
0: tahun.
1: IFTS-nya.
0: Oh, oke.
1: Seperti
0: Baik, ini ada Ibu Lara Purnamasari yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin tanya. Pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan bahwa program deteksi dini melalui pemeriksaan HPV DNA ini benar-benar mampu menjangkau perempuan yang paling membutuhkan, bukan hanya mereka yang sudah memiliki kesadaran dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Sebab menurut saya, tantangan sesungguhnya bukan sekedar menyediakan teknologi pemeriksaan yang semakin maju, melainkan bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menunggu munculnya gejala sebelum memeriksakan diri. Lalu bagaimana dokter menjelaskan kepada masyarakat bahwa hasil HPV DNA positif tidak selalu berarti seseorang telah menderita kanker? Ini tadi sudah dijelaskan ya. Tetapi tetap memerlukan tindak lanjut medis yang tepat. Dan apabila seorang perempuan sudah mengetahui pentingnya pemeriksaan, tetapi terkendala biaya, rasa malu, ketakutan terhadap hasil atau keterbatasan fasilitas kesehatan di daerahnya, strategi konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah agar deteksi dini ini tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa-nyawa? Terima kasih, pertanyaan yang lumayan banyak dan bagus menurut saya ya, perwakilan. Monggo silakan.
1: Bagus
0: sekali, betul. Monggo silakan Mbak Dian.
1: Nah, ini juga yang menjadi salah satu kendalanya ya. Jadi kebanyakan kita itu nggak mau periksa sebelum ada gejala. Jadi menunggu gejala dulu baru periksa gitu. Sebenarnya program-program pemerintah itu sudah sangat bagus, tapi kalau kesadaran kitanya sendiri aja masih kurang gitu. Bagaimana istilahnya kita mengajak orang-orang gitu untuk ikut gitu. Nah, ke salah satunya yaitu ini tadi kita melakukan siaran ini itu kan bisa mungkin bisa merubah apa ya stigma ya tadi ya stigma takut stigma malu gitu. Jadi kan pemerintah juga berusaha sekuat tenaga gitu. Salah satunya yaitu tadi untuk yang DNA HPV ini bisa melalui self sampling gitu. Kalau misalnya malu itu bisa kita ambil sendiri,
0: sendiri
1: terus kita kirimkan itu ke puskesmas gitu. Jadi kan itu udah bisa lah ya nggak malu gitu. Terus untuk takut takut hasil gitu. Sekarang lebih takut hasilnya itu positif
0: Belakangan.
1: sekarang atau tiba-tiba
0: Betul.
1: Nanti tiba-tiba nanti nggak ada gejala nggak ada apa langsung di judge stadium berapa gitu kan. Ya itu juga amit-amit ya kita nggak ada yang mau seperti itu gitu. Terus untuk membuka pola pikir masyarakat yang seperti itu emang sangat sulit sekali. Pemerintah itu sudah meluncurkan program yang CKG gratis, apa itu juga masih banyak yang nggak takut nanti kalau misalnya ini ketahuan gitu. Ya sebenarnya kan kalau ketahuan itu malah bisa lebih cepat diobati gitu,
0: Betul.
1: cepat di
0: Harus seperti
1: apa?
0: apa ya?
1: Ya, kita harus seperti apa? Jadi kan kalau misalnya seperti ini misalnya udah HPV DNA-nya positif juga, berarti kita juga harus merubah pola makan kita gitu kan, terus merubah gaya hidup kita yang tadinya mageran, terus kita jadi harus rutin olahraga seperti
0: Oke.
1: itu.
0: Kalau udah dijawab ya Ibu Lara ya, Mbak Lara oleh Mbak Dian. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kemudian kalau tes HPV DNA sendiri positif tapi pasien tidak memiliki gejala apapun, ini seperti apa Mbak? Atau mungkin diiringi dengan gejala-gejala yang mengiringi hasil positif tes HPV DNA-nya?
1: Sampai sejauh ini sih kebanyakan yang HPV DNA-nya positif itu juga tidak ada gejala apapun. Terus kemarin itu juga ada yang HPV DNA-nya positif, IFA testnya positif, dan saat ini masih istilahnya menjalani terapi ya. Itu tidak sampai terdiagnosis kanker leher rahim.
0: Baik.
1: Jadi semoga dengan ini bisa mencegah untuk kanker leher rahimnya ini tidak jadi gitu. Maksudnya tidak jadi si virusnya ini sudah mati
0: Tidak
1: di luar
0: berkembang
1: gitu
0: gitu ya.
1: sebelum dia iya betul.
0: Baik. Ini bisa hilang dengan sendirinya nggak sih, apa namanya, infeksi atau virus HPV sendiri ini, Mbak?
1: Ya, sebenarnya kalau infeksi untuk virusnya ini bisa hilang dengan sendirinya ya, tapi itu kalau misalnya memang sudah ada apa ya bibit-bibitnya gitu, itu kita harus kayak melakukan pencegahan-pencegahan yang lebih ini lagi gitu. Kayak misalnya kan virus-virus HPV DNA, virus-virus kanker itu sangat suka dengan apa ya gula gitu. Nah, berarti kita harus mengurangi
0: Gula.
1: gulanya gitu. Terus jadi kita harus pola hidup sehatnya harus diin banyak makan sayur dan buah gitu, proteinnya juga harus cukup gitu. Jadi sel kankernya tidak tumbuh.
0: Oke. Pelaksanaan apa namanya deteksi melalui pemeriksaan HPV DNA ini bisa melalui puskesmas, dan tadi untuk sementara masih berbayar begitu ya, belum ada apa namanya fasilitas atau layanan dari BPJS ya, Mbak Dian ya.
1: Iya betul. Kalau tapi untuk yang pemeriksaan HPV DNA di puskesmas itu gratis.
0: Oh
1: Pemeriksaan
0: gratis.
1: HPV DNA-nya gratis.
0: Oke, yang berbayar nanti apanya?
1: Tidak ada yang
0: Tidak
1: berbayar
0: yang berbayar
1: selama
0: ya?
1: itu ditanggung BPJS.
0: Oh oke, okay. Baik. Artinya berarti mulai sekarang perempuan-perempuan atau wanita-wanita segera melakukan tes tersebut begitu ya, untuk deteksi dini begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: Karena
0: okay, baik.
1: iya, karena kita kemarin itu hanya mendapatkan 4.000 tes gitu. Ya, kalau
0: Berapa
1: udah
0: berapa
1: 4.000
0: berapa ribu? Berapa ribu,
1: tes
0: Mbak?
1: ini habis, ya sudah gitu.
0: Berapa ribu?
1: 4.000.
0: 4.000.
1: 4.000 itu satu kota Surakarta, 4.000.
0: Satu kota
1: Iya.
0: Surakarta mulai dari tanggal
1: 4.000 itu
0: berapa? 5 kemarin.
1: 5 kemarin. Mungkin ini sudah ya yang sudah terperiksa itu mungkin sekitar 500 sampai 1.000 mungkin di awal-awal ini.
0: Berarti memang masih banyak begitu ya, untuk jangan menunggu lagi begitu, langsung ke puskesmas
1: Ya.
0: tinggal bilang aja mau
1: Jangan.
0: pemeriksaan HPV DNA untuk deteksi kanker leher rahim begitu ya, Mbak Dian ya. Oh oke, okay.
1: Iya, betul. Kalau
0: Baik.
1: misalnya belum sempat ke puskesmas, coba by WA dulu. Perjanjian nanti sama itu di apa ya di IG-nya puskesmas itu sudah ada kok apa untuk kontak personnya yang bisa dihubungi
0: Oke.
1: siapa gitu. Karena kan itu juga harus mengepasi jadwalnya kita ya, Bu. Tidak bisa misalnya kita lagi mens gitu.
0: Ya, betul.
1: Itu nggak bisa. Nah, nanti kalau misalnya memang mau di jadwalkan itu nanti biar dijadwalkan oleh puskesmas
0: Oke.
1: gitu.
0: Baik, berarti ini sekaligus informasi juga gitu ya kepada masyarakat, masih ada mungkin tersedia untuk sampel tesnya untuk HPV DNA sendiri begitu ya Mbak Dian. Mbak Dian, itu kalau ke puskesmas, kalau vaskes pertamanya bukan puskesmas, apakah bisa bisa juga begitu?
1: Asalkan dia warga kota Surakarta bisa.
0: Oh gitu, ini khusus untuk kota Surakarta dulu ya semuanya berarti ya. Untuk KTP yang di
1: Iya,
0: luar Surakarta berarti
1: betul.
0: belum bisa ya.
1: Sebenarnya keluar Surakarta itu di Sukoharjo, di Karanganyar itu juga mereka mendapatkan apa namanya pemeriksaan HPV DNA ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing wilayah
0: Oh,
1: puskesmasnya.
0: baik.
1: Apakah tapi untuk ketersediaannya kami juga
0: Belum.
1: kurang tahu ya.
0: Oh,
1: Jadi
0: baik.
1: coba ditanyakan.
0: Informasi langsung ke puskesmas begitu ya.
1: Iya,
0: Siap,
1: betul.
0: baik. Mbak Dian, ada yang bergabung di telepon ini, saya izin mengangkat dulu ya. Halo, selamat siang, obrolan siang.
2: Selamat siang, obrolan siang. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Nggih, monggo Mbak Tarmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter napa?
0: Mbak Dian.
1: Bukan Ibu.
0: Bukan.
2: Temane napa Ibu?
0: Ini kanker kanker leher rahim dengan deteksi dini.
2: Nek kula niku nggen pundak niku panjange napa kolesterol mengkristal ngoten niku.
0: Oh, ini beda hubungan dengan kolesterol. Ini khusus kanker leher rahim. Gitu. Iya, harus sesuai dengan tema dulu. Iya. Oh, enggak apa-apa Mbak Tarmi. Baik, terima kasih ya Mbak Tarmi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Dian, apa ya hal terpenting yang perlu dipahami masyarakat ini tentang pemeriksaan HPV DNA ini? Kita review sedikit lah ya.
1: Ya, oke. Hal yang terpenting itu yang pasti kita tuh harus menyayangi diri kita sendiri. Salah satunya apa itu? Ya dengan deteksi dini penyakit ini gitu. Ya nggak
0: Oke.
1: hanya kanker leher rahim ya, semua
0: Ya.
1: penyakit yang memang bisa dideteksi dini itu lebih baik kita melakukan deteksi dini gitu. Misalnya kayak tensi tinggi atau gula darah tinggi dan juga untuk kanker leher rahim ini. Tadi kan ibunya tadi juga mau nanya untuk kolesterol tinggi
0: Kolesterol.
1: atau gimana gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu juga kebetulan kan kami ini di bidang pengendalian penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu semuanya diawali dengan ah nggak apa-apa, ah nggak ada gejala gitu. Oh tapi tiba-tiba tensinya tinggi terus stroke kan itu kita juga nggak mau ya Bu gitu.
0: Ya,
1: Jadi
0: jangan sampai ya.
1: kita menyayangi diri sendiri salah satunya ya ini
0: Oke,
1: dengan deteksi dini
0: deteksi
1: ini.
0: dini, apapun itu penyakitnya. Terlebih ini
1: Apa itu?
0: tema kita mengenai lebih fokus ke
1: Betul.
0: kanker lahir rahim begitu
1: Kanker
0: ya.
1: rahim.
0: Baik,
1: Ya, betul.
0: pesan yang mau disampaikan Mbak Dian untuk pendengar atau semuanya yang lagi mendengarkan siaran kita ya, supaya lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit terutama kanker lahir rahim. Monggo silahkan.
1: Ya, oke, okay, terima kasih. Ya itu tadi salah satu bentuk kecintaan kita, kesayangan kita kepada diri sendiri itu adalah dengan deteksi dini. Terus juga selain deteksi dini, kita juga harus menjaga pola hidup kita, hidup yang sehat, makan juga makan yang sehat, tidak berlebihan,
0: Ya.
1: agar tubuh kita juga sehat gitu, nggak malas-malasan gitu.
0: Baik.
1: Jangan lupa untuk olahraganya. Seperti itu ya,
0: Baik,
1: apa ya, semua yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam tubuh kita ini harus kita syukuri gitu.
0: jangan takut untuk mendeteksi lebih dini begitu ya.
1: Betul,
0: Itu
1: iya.
0: yang masyarakat alami, saya sendiri pribadi juga kadang-kadang gitu Mbak, masih ada kekhawatiran, aduh aku takut kalau hasilnya nanti jelek, kalau hasilnya nanti tidak sesuai dengan keinginan begitu. Tapi memang lebih baik tahu lebih awal ya Mbak Dian ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Ya, saya
0: Ya.
1: juga saya kebetulan saya juga ikut yang tahun kemarin untuk yang self sampling sendiri. Jadi makanya di awal itu memang mungkin oh ya saya takut nanti kalau hasilnya positif gimana gitu-gitu. Tapi ya itu tadi dengan mendeteksi jadi kita tahu oh ya alhamdulillah nih akhirnya sudah dideteksi dan
0: Ya.
1: hasilnya negatif gitu kan. Berarti kita tahu jadi kita oh ya apa namanya kita harus seperti apa
0: Ya,
1: gitu. Tapi
0: betul.
1: ya kalau misalnya hasilnya positif ya kita juga harus positif thinking juga, bukan berarti kita positif terus ah udah dunia berakhir
0: Berakhir.
1: gitu kan juga enggak
0: Ya.
1: gitu kan. Kita masih ada apa ya yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegahnya
0: Ya.
1: tidak menjadi kanker gitu kan.
0: Ya.
1: Ini kan juga bukan langsung jadi kanker gitu ya.
0: Ya, baik.
1: Ini seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Dian sudah bersama obrolan siang RRI Surakarta. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, buat penyemangat juga untuk pendengar-pendengar kita di luar sana, terutama untuk wanita-wanita begitu ya. Jangan takut begitu untuk deteksi dini penyakit terutama kanker leher rahim begitu. Dan informasi pemeriksaan HPV DNA mungkin bisa saya ulangi, pendengar bisa mencari tahu langsung lewat puskesmas terdekat di wilayahnya begitu ya Mbak ya, dengan layanan ini. Baik, matur sembah nuwun ya Mbak Dian sudah bersama obrolan siang.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat selalu, salam
1: Salam
0: tangguh.
1: sehat juga
0: Baik, terima
1: untuk
0: kasih. Saya izin menutup line Zoom kita ya Mbak Dian. Selamat
1: iya.
0: siang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Ya.
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda sudah menyimak obrolan siang kami pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Petenis Mira Andri Pham melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Saya
1: sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa, dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia. Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya
1: merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,2307 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Pica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Agung Kota Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dengan khotib siang hari ini, Kiai Haji Dr. M.A. Kolik Hasan M.A. LC M.Ed. Tetap bersama kami di Surakarta siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian adanya beberapa pengumuman. Yang pertama, solat Jumat pada hari ini tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah, yang bertindak selaku khatib Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Dr. Andes Muslim Umar M.Ag. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Dr. Andes Muhammad Toha Mustafa Al-Hafidh. Yang kedua, kami laporkan hasil kota infak Jum'ah pada tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah sebesar Rp5.212.000. Semoga amal jariah para jamaah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon perhatian pada para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk bisa menempati sob depan yang masih kosong. HP mohon dimatikan dan dengarkan khutbah dengan baik. Selanjutnya, semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin Fazumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit,

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Fala udwana illa ala adh-dhalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mab'uthu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya ayyuhallathina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul Azim Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini Pertama-tama saya berwasiat Khususnya untuk diri saya pribadi Dan umumnya untuk para jamaah sekalian Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benar takwa haqqa tuqatih berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita baik kemuliaan di dunia maupun juga kemuliaan di akhirat kelak nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Jamaah Jumat yang kami hormati, ketika ada orang bertanya kepada kita tentang bagaimana cara untuk menggapai surga, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah bersabda bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Madinah saat diperintahkan hijrah dari Makkah al-Mukarramah. Dengan sabdanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalamin rawahu Ahmad Tirmizi dan Hakim wahai sekalian umat manusia sebarkan salam berikanlah makanan Jalinlah tali silaturahmi dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang tengah tidur maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat Allahumma amin. Jamaah Jumat yang kami hormati. Dalam hadis ini baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada empat amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Empat amalan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tebarkan salam kata Nabi. Siapa saja yang menghendaki untuk masuk surga, hendaklah ia menebarkan salam
menebarkan perdamaian dan kasih sayang dimanapun berada, menebarkan salam dan perdamaian. Bisa kita awali dengan memberikan ucapan kepada saudara kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam juga dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan salam tampaknya sepele, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan kerukunan kepada sesama umat manusia, baik kepada keluarga kita, tetangga kita, maupun juga sesama muslim yang lain. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk mengikis permusuhan di antara kita, mengikis kebencian dan kerenggangan di antara sesama umat manusia. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam agar dapat mewujudkan kerukunan dan kedamaian, menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara kita sesama umat manusia. Saudara-saudara yang kami hormati, hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sama muslim yang lain, menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, dan memutus tali persaudaraan. Jamaah Jum'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, memberikan makanan. Selain mewajibkan kepada kita untuk menafkahi keluarga kita dan juga kita menunaikan zakat, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk senang bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita akan menuju ke surganya? Karena orang yang suka memberikan sesuatu makanan dan sedekah adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surga, juga dekat manusia dan jauh dengan api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Jum'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cintanya tentang akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana ini. Sikap dermawan akan tumbuh dari penghayatan terhadap tauhid kita, tawakal kepada Allah, dan percaya bahwa Allah adalah zat yang memberikan rizki. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya pasti akan diberikan ganti 10 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia dan ragu terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga, sedangkan tempat yang pantas bagi orang yang bakhil adalah neraka.
La'udz billah summa la'udz billah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perintah yang ketiga menjalin tali silaturahmi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, "Salasun man kunna fi khasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah bi rahmati." Balu liman la ya Rasulullah. Qala tu'ti man kharamaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Qala fa idza fa'altu dhalik famali ya Rasulullah. Qala antu hasaba hisaba yasira wa yudkhilaka Allahu al-jannah bi rahmati. Nabi pernah bersabda, ada tiga perkara yang menjadikan seorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, engkau memberikan orang yang tidak pernah memberimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Para sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan, dan Allah akan masukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pentingnya silaturahmi? Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika para sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Tidak boleh duduk bersama kami bagi orang yang suka memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi." Kemudian seorang pemuda keluar dari majlis tersebut. Ia mendatangi bibinya untuk menyelesaikan suatu masalah di antara berdua. Lalu bibinya meminta maaf pada pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda itu kembali ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang suka memutus hubungan kekerabatan dan hubungan silaturahim. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, melakukan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Sholat malam menjadikan sholat yang spesial dan cukup istimewa, karena dilakukan ketika orang-orang sedang istirahat dan lalai dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam juga menjadi indikasi seorang akan jauh dari riya dan pamer dalam beribadah kepada Allah, karena saat itu orang-orang sedang istirahat. Karena itu orang yang melakukan di tengah malam akan meraih ganjaran yang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat yang paling utama, kata beliau, setelah salat wajib adalah salat sunnah di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Menebarkan salam, memberikan makanan kepada saudara kita, menjalin tali silaturahmi, dan solat malam adalah anjuran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengantarkan kita masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melakukan empat amalan yang Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, masih di Pro 1 RRI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rina di Surya menemani Anda masih sampai nanti jam 3 sore, dan sesaat lagi Anda bisa menyimak rangkaian berita terkini terupdate yang sudah disiapkan oleh teman-teman reporter RRI Surakarta yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami.

0: Pendengar, ada informasi dari Klaten, ini SPPG Tinggalan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kini melakukan uji coba MBG dengan sistem prasmanan di SMP Krista Gracia, dan para siswa cukup antusias menikmati menu yang disajikan. Untuk mengetahui informasi terkini, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Anda. Adam Sutanto, silakan laporan Anda. Halo Adam Sutanto.
1: Ya.
0: Ya, silakan laporan Anda, Adam Sutanto.
1: Baik, kami sampaikan terkait dengan pelayanan ataupun pelaksanaan makan bergizi gratis di Klaten ini ada salah satu SPPG ini yang melaksanakan MBG ini dengan cara memberikan cara prasmanan. Ini dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para penerima manfaat. Uji coba yang sudah 3 hari berlangsung ini dilakukan di untuk SPPG Tunggalan Klaten Tengah dengan lokasi kegiatan di SMP Kristen di Klaten atau Krista Gracia di Klaten. Dan ini baru kegiatan ini merupakan yang 3 hari ini berlangsung dan akan dilaksanakan kurang lebih 2 minggu ke depan. Dan Kepala SPPG Karangnongko Eka kepada wartawan beberapa saat yang lalu menyatakan bahwa ini baru langkah uji coba, nanti setelah adanya pelaksanaan 2 minggu coba akan dilakukan evaluasi.
2: Jadi ini dari, karena ada ucapan dari pusat PGN, jadi karena ada uji coba terkait prasmanan, jadi kemungkinan ini dicoba dulu, trial, jadi nanti kita monitoring gimana, semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang, siswa sangat antusias sih, jadi hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak gimana sih kita kayak kerja, kita pemusnah gimana, nah, dari arah itu antusias sekali.
3: Konsepnya itu seperti apa, Mas, bisa digambarkan dari awalnya, mengangkat makanan?
2: Oh, mungkin kalau dari teknisnya ya, jadi dari kita SPPG itu kita menyiapkan makanannya, masuk ke food pan, kemudian kita masukin ke container box-nya, kemudian kita kirim ke SPPG, kemudian kita makanannya masukkan ke kelas. Nah, jadi nanti kelas itu kita udah briefing ke anak-anak juga, nanti sebagai piket ya, piket sebagai komersial. Jadi nanti yang melayan di sini itu anak-anak. Jadi kita dari tim SPPG tinggal menyediakan aja alat-alatnya, nanti yang menyediakan untuk komersialnya dari anak-anak sendiri.
1: Sejumlah siswa yang ditemui di kegiatan tersebut juga merasa senang dan lebih fresh dengan menggunakan sistem prasmanan ini. Selain itu juga lebih aman. Ini diakui salah seorang siswa.
4: Nama saya Kristo.
5: Mas, kalau sekarang ini makan dengan sistem prasmanan
4: ya? Iya.
5: Gimana?
4: Kita lebih bisa ngatur porsi sih. Jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu.
5: Enak prasmanan?
4: Iya, lebih enak prasmanan.
5: Dari segi menu gimana?
4: Dari segi menu tetap sama, masih terkontrol juga, enak kok, tetap masih enak.
1: Secara umum, para siswa memang lebih menyukai dengan sistem prasmanan ini. Selain tadi kita sampaikan lebih fresh, juga dari tingkat menu dapat mengatur jumlah menu yang ingin sesuai porsinya masing-masing. Demikian Ria Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Dim, BPBD, dan juga teman-teman pengusaha tambang, kita dropping air bersih di kawasan Lereng Merapi. Ini kita di Kabupaten Klaten ini, di Kecamatan Malang ada 4 desa. Gitu. Setiap hari sudah kita dropping. Totalnya kalau dari Pemda itu BPBD kita ya satu hari 6 truk untuk ke Malang saja.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, hari ini Jumat 9 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menggelar uji coba Sirine Early Warning System atau EWS di kawasan ekowisata Kali Talang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Kamis 8 Oktober 2026. Sirine ini menjadi perangkat peringatan dini pertama milik BPPTKG yang terpasang di lereng Gunung Merapi di wilayah Klaten. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, mengatakan Sirine terintegrasi dengan sistem peringatan dini di wilayah Sleman, Magelang, dan Boyolali. Sirine akan diaktifkan saat status Merapi meningkat menjadi awas atau terjadi luncuran awan panas secara mendadak. Jangkauan suaranya dirancang sekitar 1 km khusus untuk menjangkau warga di kawasan rawan bencana. Selain sirine fisik, BPPTKG juga menyediakan aplikasi Smart System for Merapi Alert di telepon pintar sebagai jalur peringatan tambahan. Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menghimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat perangkat tersebut agar berfungsi optimal saat terjadi keadaan darurat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut.
1: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Kamis siang. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. RSUD Insinyur Soekarno Soekarjo mendapatkan bantuan hibah berupa alat medis super canggih untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah dari Kemenkes RI. Hal itu disampaikan PLT Direktur RSUD Dr. Dewi Kartikasari di sela acara Forum Konsultasi Publik FKP dengan agenda mendengar aspirasi dari masyarakat.
5: Agenda untuk hari ini adalah forum konsultasi publik, jadi rumah sakit ini...
6: Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo tidak main-main dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Tidak hanya sekedar berbenah dari balik meja, rumah sakit berplat merah itu mendengarkan langsung suara rakyat melalui kegiatan forum konsultasi publik FKP. PLT Direktur RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo Dr. Dewi Kartikasari menegaskan bahwa partisipasi publik adalah kunci utama untuk menghadirkan layanan prima, sehingga masukan dari pasien, mitra kerja hingga dinas terkait siap diserap demi evaluasi total. Oleh karenanya, apapun bentuk masukan dari siapapun segera menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.
5: Masyarakat ini harus kita ajak untuk bicara. Masukan-masukan apa dari masyarakat, baik itu internal kita maupun eksternal kita yang kerjasama dengan rumah sakit atau pelanggan-pelanggannya atau OPD-OPD terkait, ini termasuk kita undang. Sehingga akan memberikan masukan, ya, masukan yang ini nanti akan kita tidak lanjuti dengan intervensi-intervensi apa yang kita lakukan. Sehingga nantinya ya, menjadi perbaikan-perbaikan di layanan masyarakat. Seperti tema pada pagi hari ini di FKP kita ini adalah pengembangan pelayanan mewujudkan pelayanan yang prima.
6: PLT Direktur RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo Dr. Dewi Kartikasari juga menjelaskan jika RSUD mendapatkan bantuan alat medis super canggih dari Kemenkes, yakni dua fasilitas premium untuk memperkuat penegakan diagnosis, diantaranya adalah CT scan dan 64 slice. Alat baru tersebut menawarkan hasil pemindaian jauh lebih cepat, presisi, dan detail. Kedua, CAT Lab merupakan senjata baru khusus penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, memfasilitasi tindakan kateterisasi tanpa perlu merujuk pasien ke luar daerah.
5: Program SIVEN dari Kemenkes, kita itu mendapat hibah, ada alat CT scan. Sebenarnya kita tuh sudah punya alat CT scan yang 32 slice, tapi kita mendapatkan 64 slice. Jadi ada peningkatan, ini loh, slice itu kotaknya itu, seperti itu. Sehingga ini akan menambah untuk penegakan diagnosa. Nah, bangunan yang kedua adalah adanya alat CAT Lab. Jadi alat CAT Lab ini adalah untuk jantung, ya, kateterisasi laboratorium. Ini adalah untuk layanan jantung, sehingga ini nanti akan menambah juga dalam penegakan diagnosa.
6: Dengan penambahan kedua alat medis tersebut membuktikan komitmen dari RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo yang tidak hanya menambah kecanggihan teknologi, akan tetapi juga mengimbanginya dengan pelayanan humanis berstandar tinggi. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kecamatan Jebres dan Kelurahan Bumi meraih juara pertama Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta tahun 2026. Penilaian mencakup kelengkapan dokumen, video profil, serta kemampuan peserta menjawab pertanyaan Dewan Juri.
7: Kecamatan Jebres ini benar-benar menjadi kecamatan layak anak.
8: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta tahun 2026 telah menetapkan 3 pemenang terbaik untuk masing-masing kategori. Untuk kategori kecamatan, juara pertama diraih Kecamatan Jebres, disusul Kecamatan Pasar Kliwon sebagai juara kedua, dan Kecamatan Laweyan sebagai juara ketiga. Sementara kategori kelurahan, juara pertama diraih Kelurahan Bumi, juara kedua Kelurahan Gandean, dan juara tiga Kelurahan Sumber. juri sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Sugeng Rianto mengatakan, terdapat 3 aspek utama yang digunakan dalam menentukan pemenang. Aspek pertama adalah kelengkapan dokumen dan dokumentasi kebijakan serta kegiatan yang berkaitan dengan kota layak anak.
9: Pertama adalah dari kerapian dokumen dan publikasi maupun dokumentasi seluruh kegiatan ataupun surat-menyurat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan layak anak. Itu kami nilai pertama kali. Yang kedua adalah pembuatan video profil di kelurahan atau di kecamatan seperti apa selama ini menerapkan kebijakan layak anak, praksisnya kayak apa. Di video itu kita nilai. Dan yang ketiga, penilaian terakhir di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri.
8: Sugeng mengatakan 3 juri memberikan pertanyaan sesuai perspektif masing-masing untuk melihat sejauh mana peserta memahami dan menjalankan kebijakan kota layak anak di wilayahnya. Menurutnya, secara umum, Surakarta sudah memiliki capaian yang baik dan sedang menuju predikat kota layak anak paripurna. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama dari sisi regulasi terkait larangan iklan, promosi, dan sponsorship produk rokok. Sementara itu, Camat Jebres Daryono mengatakan, keberhasilan Kecamatan Jebres menjadi juara pertama tidak lepas dari pemanfaatan fasilitas ramah anak, serta pemberdayaan forum anak di tingkat kelurahan dan kecamatan.
7: Kami benar-benar memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kecamatan Jebres ini, terutama taman cerdas, taman bermain anak-anak yang tersebar di seluruh 11 kelurahan. Kemudian kami juga memaksimalkan untuk memberdayakan forum anak baik yang di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan selalu untuk melaksanakan tugas pokok fungsi, melaksanakan edukasi, pendampingan kepada anak-anak. Sehingga memang agar terwujud Kecamatan Jebres ini benar-benar menjadi kecamatan layak anak.
8: Daryono menambahkan, program ramah anak juga diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan melalui Musren Bangkel hingga Musren Bangcam. Kecamatan Jebres juga memberikan edukasi kepada anak terkait narkoba, perundungan, kekerasan, serta isu perlindungan anak melalui forum di 11 kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Institut Seni Indonesia Surakarta menggelar Job Fair Inklusif selama 2 hari hingga kemarin untuk menyerap ribuan tenaga kerja di kawasan Solo Raya. Kegiatan ini menyediakan lebih dari 2.300 lowongan dari puluhan perusahaan lintas sektor.
10: Dengan menyediakan 2.300 lebih lowongan pekerjaan, kemudian ada 15 perusahaan yang membuka langsung work interview yang kami fasilitasi di ruang penunjang di belakang pendopo.
11: Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta menggelar job fair selama 2 hari di Pendopo Joyokusumo ISI Surakarta. Ketua Panitia Job Fair ISI Surakarta, Agung Dwi Susilo menyampaikan, job fair ini memfasilitasi alumni perguruan tinggi hingga lulusan SMA sederajat. Sebanyak 32 perusahaan terpilih dari industri kreatif, perbankan, hingga manufaktur menyediakan ruang wawancara langsung di tempat. Agung menambahkan, job fair ini juga dirancang ramah difabel guna mendukung program inklusivitas tenaga kerja Kota Surakarta.
10: Jadi sesuai arahan dari Disnaker, jadi kami memang coba menerjemahkan juga dari program Mas Wali, memang ada harus disediakan lowongan kerja untuk difabel. Makanya akses-akses difabel juga kami sesuaikan, termasuk untuk penataan tempat yang itu memungkinkan dari difabel juga untuk bisa menjangkau sampai ke lokasi job fair ataupun mock interview.
11: Sementara itu, salah satu pencari kerja asal Solo, Melia Tantri, mengaku terbantu dengan hadirnya job fair tersebut. Menurutnya, persaingan mencari kerja saat ini sangat ketat, sehingga kegiatan tersebut bisa membuka peluang posisi pekerjaan baru yang tidak terakomodasi di portal digital.
12: Mungkin prosesnya sih ya, jadi kadang kalau udah sampai ke tahap, hampir ke tahap akhir tuh pasti ada aja gagalnya. Mungkin lebih ke jadi tahu ada, ternyata ada beberapa posisi yang belum pernah kita tahu dikasih gitu ya. Jadi mungkin nambah wawasan juga sih sebenarnya.
11: Pelaksanaan job fair ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran serta mempermudah menciptakan angkatan kerja baru di Kota Solo. Sinergi antara dunia pendidikan dan industri terus didorong guna menciptakan penyerapan tenaga kerja yang optimal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di wilayah itu. Sampai saat ini bantuan yang sudah disalurkan lebih dari 1.000 tangki untuk 13 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
13: Ya, mohon doanya agar segera hujan. Di sisi lain, monggo kami mengetuk pintu hati dari saudara-saudara semuanya. Yang lainnya komunitas-komunitas, organisasi atau apapun yang mau bantu silakan.
14: Bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus dilakukan, baik pemerintah setempat maupun para donatur. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Selesai menyerahkan bantuan air bersih di Desa Sidorjo, Kemalang, Klaten, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Kemalang dilakukan untuk 4 desa. Setiap harinya bantuan yang disalurkan 15 tangki, baik di lereng Merapi maupun wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayat, Wedi maupun Jatinom. Bupati merasa bersyukur bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BPBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih tersebut.
13: Kami giat bareng Pak Kapolsek, Pak Nadiem, BPBD, dan juga teman-teman pengusaha tambang, kita dropping air bersih di kawasan lereng Merapi. Ini kita di Kabupaten Klaten ini, di Kecamatan Malang ada 4 desa, gitu. Setiap hari sudah kita dropping, totalnya kalau dari Pemda itu BPBD kita ya satu hari 6 truk untuk Kemalang saja, tapi untuk seluruh wilayah Kabupaten Klaten karena dibayar sebagian, cawas sebagian, totalnya berapa nih? 15, tapi Alhamdulillah tidak hanya dari Pemda, dari Polresta juga bantu, Kodim bantu, relawan bantu, ada juga dari CSR, pengusaha tambang dan yang lainnya, sehingga Alhamdulillah kalau harian mungkin 25-30 tangki.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap baik organisasi, komunitas maupun perusahaan yang akan menyalurkan bantuan air bersih dapat dilakukan ke desa-desa terdampak karena mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih tersebut. Salah seorang warga Sidorejo, Sayekti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Kurang lebih 2 bulan ini warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur.
15: Ada yang dropping, ada yang beli. Masak, mandi, cuci baju, ternak kan sehari 2 kali. Alhamdulillah ini enggak. Kalau saya enggak beli, kalau teman-teman beli. Soalnya nanti kalau ada dropping gini kan saya ambil. Pakai galon itu kadang 5 kali. Tergantung gimana ya kebutuhannya gitu. Enggak pernah ambil mana-mana, cuma sini. Air bersih itu udah hampir 2 bulan.
14: Sementara berdasarkan data pengiriman bantuan air bersih dari BPBD Klaten untuk desa-desa terdampak di wilayah Klaten, sampai saat ini lebih dari 1.000 tangki kapasitas 5.000 liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 5.100 kepala keluarga. Sedangkan desa yang mengalami kekurangan air bersih masing-masing 4 desa di Kecamatan Kemalang, 1 desa di Jatinom, 4 desa di Bayat, 1 desa di Wedi, 2 desa di Cawas, dan 1 desa di Kecamatan Karangdowo. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah Kabupaten Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di wilayah itu. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iya, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Terima kasih Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan rasanya energi saya terkuras habis. Ya. Ya, dan kalau energi terkuras habis itu enaknya makan gitu ya. Makan siang dengan menu yang pas gitu kan. Atau mungkin menjadi salah satu menu Anda, telur gitu kan. Kenapa saya berbicara telur? Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Oktober ini diperingati Hari Telur Sedunia. Nah, telur ini bisa dimasak apa saja gitu ya. Bisa di dadar, bisa diceplok, bisa direbus, bisa dibikin balado telur, atau mungkin scramble eggs gitu ya, di orak-arik gitu. Itu pilihan apa namanya, pilihan masakannya. Nah, salah satu masakan telur favorit Anda apa? Itu aja deh ya temanya ya, karena energi saya sudah terkuras habis. Rasanya tuh hari ini capek banget. Hanya saya yang tahu kenapa saya capek gitu. Sudah saya buka line telepon di jam santai siang hari ini.
1: Jam Santai.

0: Jam Santai, halo, selamat siang. Sudah tersambung dengan saya di Jam Santai hari ini, Ibu Endang Sukoharjo.
1: Halo, selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang, RRI. Selamat siang, Bu Endang. Kenapa ketawa, Bu Endang?
1: Suka.
0: Oh, suka. Aduh, suka melihat saya energinya terkuras, terus pengen makan telur gitu ya.
1: Iya, pas makan saya dengan orak-arik telur ini.
0: Ya, enak ya, orak-arik telur ya.
1: Iya, lah pengen makan loh, Mbak. Tapi ya, males ngocok, males. Ya udah langsung orak-arik ini.
0: Orak-arik dengan wajan gitu kan. Iya, gitu. Kadang-kadang kita pengen menu-menu yang tidak seperti biasanya gitu kan.
1: Iya, okay. Ya di telur, di rebus, di ceplok, di dadar itu kan
0: sudah umum ya.
1: Iya, terus ini tadi yuk makan siang apa ya? Pengen telur.
0: Tapi benar.
1: Pengen telur.
0: Bener, emang. saya nggak janjian loh ya.
1: Makanya saya bener sih langsung aja masuk.
0: Oke, jadi memang menunya Bu Endang hari ini telur gitu ya, scramble egg. Terus dicampur apa? Kecap atau sambal kecap atau saus sambal?
1: Tadi garam, penyedap sama apa itu?
0: Bawang.
1: Enggak. Saus tiram.
0: Oh, saus tiram. Oh, enak ya rasanya ya. Saya malah belum pernah loh telur dikasih saus tiram gitu.
1: Bagi saya enak sih.
0: Kita nanti coba deh pulang dari sini kita mengorak-ngarik telur dengan apa namanya saus tiram. Oke, saya kasih lagu. Sekarang Bu Endang mau mendengarkan apa?
1: Kupu-kupu malam, Mbak, bisa.
0: Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam yang terbangnya siang hari gitu ya.
1: Iya.
0: Kupu-kupu malam versinya siapa?
1: Versinya adanya siapa nggih? Nek Titik Pusamon si lain.
0: Nah, jadul banget. Noah kayaknya ya.
1: Boleh.
0: Peter Pan kayaknya ya. Peter Pan ada kayaknya. Oke, mau salam-salam ya. Dulu saya sambil carikan ya Bu Endang.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Nama untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Yuni, Bu Ginem, Bunda Tanti, Pak Grace, Pak Asmas Andi, Mbak Cindy, Pak Muladi, Pak siapa Beni, Pak Cu, Pak Sarti Lukis, semuanya. Oh, Citra muah-muah. Nanti lupa. Dan semuanya Bunda, Bu Mentik, Bu Agustin, dan semuanya saja nanti kurangnya nunut Pak Tri.
0: Nunut Pak Tri kalau masuk ya. Kalau Pak Tri nggak masuk nggak bisa nunut ya.
1: Ya, siapa aja.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya untuk semuanya saja.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Ria, semangat tugas ya.
0: Semangat tuh. Kenapa?
1: Capek banget.
0: Capek, ya? Hari ini capek karena energi saya terkuras gitu. Iya, biasanya kan gitu ya. Kalau kesel energinya terkuras. Kenapa?
1: Keroan terusan.
0: Enggak.
1: Hari ini sudah pusing terus keroan tadi sih.
0: Oh, Bu Endang?
1: Terus tidur.
0: Iya.
1: Bangun. Tidur toh. Kok dengar Mbak Ria masuklah.
0: Wah.
1: Kok kayak manis.
0: Dok.
1: Kebetulan aku juga ngorek-arek telur.
0: Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu Endang. Sehat selalu. Ya, baik. Sudah saya siapkan kupu-kupu malam by Noah. Halo, selamat siang. Jam Swantai.
2: Selamat siang Jam Swantai. Kenapa terkuras teng pundi Mbak Ria?
0: Saya. Ada di meja siar, cuman emosinya yang terkuras energinya.
2: Nah, kok emosian kenapa?
0: Wah, biasa manusiawi ya kalau kayak gitu ya. Tiba-tiba kesel, tiba-tiba enggak mood kayak gitu. Biasa, makanya.
2: Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam Mbah Tarmi. Baiklah.
2: Sehat
0: dong alhamdulillah. Cuman ya itu tadi capek aja, rasanya capek gitu. Lama tapi sudah. Wah, ya ampun ya, malah aku dadi anu saya.
2: Terus malah Mbak Blas teng meja sangareng rezeki paler.
0: Tuman nanti malahan bukan apa-apa. Mbak Tarmi, ini hari ini hari telur sedunia. Suka
2: hari telur.
0: Telur.
2: Tunggal men mboten telas lho, Mbak.
0: Oh iya. Oh, termasuk bukan penggemar telur ternyata ya.
2: Kula mboten penggemar telur. Nek riyen teh enom nika penggemar telur Jawi, Mbak.
0: So, diapain sukanya?
2: Di mak mentah.
0: Alah.
2: Kuningane kok tapi
0: enggak mau saya.
2: Lah tombo, Mbak.
0: Nah, ini kalau tombo iya, cuman kan ada tuh yang seneng ceplok telur terus kuningnya tuh masih meleleh-meleleh gitu. Aduh, enggak deh. Saya duga enggak.
2: Kula mah
0: Iya itu mah. Tapi kok orang itu kayaknya menikmatinya banget banget gitu ya, enak banget gitu loh, menikmati telur setengah mateng gitu.
2: Enak banget lah, kalau nek asalkan lamsia nih kan minggu lapan detuk teh aneta.
0: Nah iya, kalau saya cenderung malah agak sedikit gosong kalau telur ceplok itu, jadi harus mateng banget, harus ada gosong-gosongnya.
2: Paling butuh kulo nek masak pengen secuil.
0: Oh, oke deh.
2: Beten tahu loh.
0: Berarti kubu tidak mencintai telur ini ya. Lagunya apa Mbak Tarmi?
2: Tapir mentumbas.
0: Oh iya, nah udah kalau tumbas nanti dikasihkan saya ya, aja.
2: Tumbas di
0: sate meleng ya. Oh di sate meleng toh. Oke, baik. Kirain mau dibagiin. Mbak Tarmi lagunya apa?
2: Lagunya Rosanaya nggih.
0: Rosanaya yang mana? Andai aku datang mesti.
2: Andai aku datang kembali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Pak sinten nika Pak Rudi.
0: Oh, Papi Rudi.
2: Nggih, Papi ya, okay. Rudi, Pak Tri, siap. Pak Melati, Pak Tri dereng masuk niki.
0: Ini di belakang Mbak Tarmi.
2: Bu Elisa, Bu Mordesta, mangga menyat. Bu Mordesta niku Jaten nggih, Mbak?
0: Jaten.
2: Oh, nggih. Kula pun nate ketemu niku.
0: Oh iya.
2: Pas niku sing jaman riyen niku lho, Mbak. Alal bealal nek niki kula kenten-kenten mboten tumut mergane nyarengi.
0: Oh iya, baik.
2: Bu Nini Sardini. Bu Menti, wah ratune gawes sok ora mlebu.
0: Kayaknya ke sebelah kayaknya. Ke sebelah mungkin ke perempat.
2: Oh, lah nggih, nggih sokan ya
0: nek. Iya.
2: Mbak Martini cepat sembuh.
0: Iya ya, belum sembuh ya Mbak Martini ya?
2: Kayaknya anu ketabrak truk napa.
0: Iya, kunduran katanya.
2: Kunduran lah kok nggih saged
0: kunduran. Lah nggih, lah itu makanya. Makanya itu.
2: Wong truk niku
0: nah itu lah
2: kertas minggir
0: namanya musibah kita nggak tahu gitu kan.
2: Salame kagem Duret Narjani Bu Ani Sudami kalian sinten meleh nggih kagem sedaya mawon nggih Mbak Ria.
0: Siap
2: Mbak Ria, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ampun dikuras energine.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Dunia akhirat.
0: Amin amin. Doa yang sama nje Mbak Tarmi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi juga cantik. Kalau Mbak Tarmi ganteng nanti Pak Tri kesaing. Pak Tri selamat siang. Jam santai.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Tri. Siap.
3: Wah.
0: Jam santai di tengah cuaca yang panas gitu ya.
3: Ya, Mbak Nana toh.
0: Kenapa, Pak?
3: Mbak Rian, Mbak Nana.
0: Dengan Rian. Nana tadi pagi sudah. Emang suaranya mirip ya?
3: Oh. Niki wong kata mirip niki wong.
0: Oh, ya itu makanya sebangun dan seruang juga sih memang.
3: Nah, kalau ini kan Mbak Nana kali nganu, Mbak.
0: Rera. Rera eh. Hari ini saya sendiri. Oke.
3: Niki kok anu, karena ini bener kado biasa nih Mbak. Kalau biasanya suaranya rada
0: celing.
3: Gede nih kok anu, nggih.
0: Ini kecil.
3: Kacang masak sih
0: nggih. Oh iya. Oke. Okay. Ya baik. Nanti kulon. Kami teruskan ya ke bagian teknis ya.
3: Antenanya kalau hubung-hubung kayak neng di
0: kiparan. Hubung-hubungnya nanti malah mumet loh Pak. Iya Pak Tri. Baik, terima kasih informasinya ya. Nanti kami teruskan ke bagian teknis ya.
3: Temanya
0: telur Pak Tri, hari ini hari telur sedunia. Pak Tri biasanya senangnya telur itu diapain?
3: Nek kalau didadar sukanya sayuran Mbak, sukanya bumbu-bumbu pedes niku.
0: Sayurannya apa, daun bawang kayak gitu ya?
3: Nggih. Loncang apa niku nggih.
0: Heeh, loncang. Oh iya, terus pakai
3: apa-apa nggih purun.
0: Oh. Ini yang paling seneng. Paling seneng aku. Telur dadar kasih daun bawang, kasih yang pedes-pedes gitu ya. Wah, terus nasinya panas, terus morotone lewat ora ketok gitu ya, Pak ya. Baik, Pak Tri lagunya apa Pak Tri?
3: Kau bukan dirimu Dewi Yulen Mbak.
0: Oke, nah siapa kalau bukan dirimu?
3: Iya.
0: Baik Pak Tri, monggo salam-salam saya siapkan dulu.
3: Oke, kata kabar datang Ibu, juga saya ke Bogartor, Kakak Didi, Kakak Istisa, Setewan Kalimantan, juga saya ke Bunda Yun Semarang, Mas Andi Batam, juga saya ke Mama Alhamdulillah, Bunda Kartika Putri, Setewan Kebaya Lali, juga saya ke Mas Bima Kartosuro, Bopo Yanto, Bunda Ikanur, Setewan dan Selamat tu, cukong kianggal bapa, mungkin main bapa Chris, bapa Beni, Bapak Mulati, Bapak Faidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Bujo Jambi, Sugeng Sang Kagem Bapak Frakto, Bapak Sakti, Bapak Al Karim, Sugeng Sang Kagem Bapak Jo, Mas Ahmad Faisal, Sugeng Sang Kagem Bapak Walio Sultan, Bapak Siranto Tawangsari, Kuy Tumateng Mas Roman Muhammad. Sugeng Sang Kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanwi Betan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maren Lestari, Mbak Sri Yasini, Ugi Tumateng, Bunda Alfi, Sugeng Sang Kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bunda Endang Swidasuti, Bunda Sri Hantayani, Bunda Sri Soekarjo, Sugeng Sang Kagem Bunda Hajah Sri, Bunda Kine, Bunda Temuati, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Trinjaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Renaldani, Bunda Nestuti, Bunda Tri Kuprabun, Bunda Nurusya, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Gitu Mateng, Bunda Nini Sartini, Bunda Fitri Sukarja, Gitu Mateng, Bunda Wigati Wonosobo, Sugeng Sang Kagem Bapak Ki Asem Gede, Selamat sore Kagem Kakak Puja, Kang Wonten Pituni Papua, Gitu Mateng Sedaya Kemawon, Kemenisa Jam Santai Menika, Sugeng Santai, Sugeng Ria, Salam Sehat, Salam Sejahtera, Kagem Varian dan Sedaya Sekeluarga, Kemenisa Tasa, Pinaringan, kesehatan, keselarasan, kelancaran, kawilujengan, anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun.
0: Amin.
3: Pinaringan kata berkah melimpah kang saha ingkang barokah. Matur nuwun sanget bapak.
0: Nggih, terima kasih Pak Tri. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca satu WhatsApp ya dari Pak Sardi di Bekonang. Jam santai, salam buat Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Tanti, Bu Endang, Soekarjo dan lain-lain. Buat Mbak Ria yang penuh ceria, selamat tugas ya. Doa dari sini, moga tetap sehat, semangat dan sukses selalu. Lagunya Kasih dari Ermi Kulit. Oke, baik. Terima kasih, saya putar lagu dulu ya pendengar ya. Dari Noah tadi di request oleh Ibu Endang di Sukoharjo, Kupu-kupu Malam.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam santai.

0: Jam santai sudah saya buka kembali. Biasanya telurnya diapakan, diapain masaknya favorit Anda. Selamat siang Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria tugas Surakarta siang. Sehat selalu dan barokah Jumat tugasnya, amin. Jam santai Mbak Ria, lagunya Astrid Semusim buat Mbak Oma, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Siti, Sukarjo, Bu Endang, Solo Baru, Sukarjo, Cemani, Bu Mentik, Mbak Tarmi, Pak Sardi, Mbak Citra Muah, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Ben ini Mas Andi Nuon, sangat Mbak Ria dibacakan WA-nya dan diputarkan lagunya barokah tugasnya, amin. Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta, jam santai Wilujeng siang nyuwun lagunya Frida Rindu. Salam hangat, salam sehat, semangat buat Mbak Renani Surya. Salam juga buat Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, kemudian Mas Kris. Wassalamualaikum. Ini juga Frida tadi di request oleh siapa ini ya? Nomornya belum ke-save. Natsil. Ya. Oseng telur pedes dan kembang kol siram telur dengan tofu sedikit maizena untuk kuahnya. Manis, asin, gurih. Waduh mantap. Lagunya Frida Luciana Rindu. Baik, nanti yang diputarkan ya. Kemudian ada Ibu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jam santai. Salam kagem Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Mbak Tarmi. Lagunya Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project. Halo, selamat siang. Jam santai.
1: Selamat siang, jam santai. Selamat siang, Mbak Ria, gimana kabarnya?
0: Selamat siang, jam santai, Ibu Siti. Kabar saya sehat walafiat.
1: Selamat.
0: Terima kasih.
1: Sehat walafiat.
0: Sudah makan siang, Bu Siti?
1: Sudah.
0: Oh, pakai telur kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Pakai ayam.
0: Wah, pakai ayam. Iya. Ya. Ayam sama telur duluan mana, Bu Siti?
1: Tahu.
0: Dan itu masih menjadi pertanyaan sampai sekarang gitu ya. Telur sama ayam duluan mana? Duluan ayam lah. Ayam dari telur. Nah, telurnya kan dari keluar dari ayam lah gitu terus pokoknya ya. Ya sudah. Biasanya kalau makan telur diapain, Bu Siti?
1: Aku tuh diapain mau.
0: Oh, suka memang ya.
1: Di Bali juga suka.
0: Aduh, enak itu. Aduh, enak itu. Memang karena saya lapar
1: terus
0: mungkin ya.
1: Apa namanya, di sambal bacak itu juga mau.
0: Oke, okay, baik.
1: Di arek juga mau, di ceplok juga mau, di dadar juga mau.
0: Berarti memang pecinta telur
1: buat
0: ya.
1: Buat martabak juga mau.
0: Oke. Okay. Pokoknya semua menu telur doyan gitu ya. Oke. Okay. Bu Siti mau kirim-kirim lagu atau mau request lagu atau
1: lagunya ini tahun 90-an toh, Pak?
0: Iya, jangan terlalu lama ya. Apa? Apa
1: aku ingin
0: apa?
1: Pulang aja.
0: Ah, aku ingin pulang. Mm-hmm. Yang nyanyi siapa sih yang aku ingin pulang?
1: Nikardila.
0: Oh iya, Mama aku ingin pulang ya. Mm-hmm. Oke, okay, baik.
1: Mama aku ingin pulang.
0: Iya, salam-salamnya Bu Siti.
1: Salamnya motokopi aja.
0: Oh, motokopi ya.
1: Pak Tri.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Pak Tri itu sudah seluruh dunia.
0: Seluruh dunia, seluruh jagat raya.
1: Amin semua.
0: Betul. Betul.
1: Ya, buat Mbak Ria selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sampai.
0: Amin.
1: Lalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Iya, amin.
1: Pokoknya tahu aku kalau Pak Tri itu udah masuk, aku
0: aman ya.
1: Aja.
0: Ah, aman ya.
1: Kalau aku masuk duluan lah itu baru aku
0: kirim-kirim. Oke deh kalau begitu.
1: Begitu saja.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Ibu Siti, sehat selalu. Pecinta telur gitu ya, mau diapain saja telurnya. Oke. Gitu ya. Ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat siang, jam santai. Halo.
2: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Bu Elisa. Hobi
2: sehat ya, Mbak?
0: Sehat dong, sehat Bu Elisa.
2: Semangat.
0: Iya, semangat. Iya, energi saya sampai berlebih hari ini. Bu Elisa
2: makan, ya?
0: Belum, belum.
2: Belum. Jam segini tuh.
0: Iya, habis gimana? Iya, habis gimana, Bu? Tidak ada waktu untuk makan, nanti aja. Selesai siaran
2: nanti
0: baru
2: siaran
0: makan.
2: Siapa?
0: Iya, kalau saya makan siaran siapa nanti? Mau saya putar lagu-lagu
2: nanti
0: aja
2: kan lapar, Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa. Habis ini kita makan. Makan telur dadar kayaknya enak banget ini. Bu Elisa kalau makan telur diapain sukanya?
2: Saya itu disuruh dokter nggak boleh makan kuningan telur.
0: Oh ya, kolesterolnya
2: tapi
0: tinggi.
2: Putihnya aja.
0: Oh, putihnya aja. Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti direbus atau didadar juga tapi putihnya doang?
2: Nggak enak, Mbak.
0: Nggak enak.
2: Saya
0: ya.
2: Nyoba nggak enak.
0: Iya, nggak enak. Enaknya tuh kalau ya, putihnya toh ya direbus
2: beli
0: ya.
2: Apa? Daun bawang.
0: Uh-uh.
2: Saya beri pokoknya bumbu gitu loh.
0: Iya, oke.
2: Okay. Enggak enak, Mbak.
0: Oh.
2: Kalau enggak pakai kuningan.
0: Kuningan. Tapi anak
2: tapi
0: saya lucu,
2: kan
0: Bu.
2: Enggak boleh sama
0: iya.
2: dokter.
0: Tapi anak saya lucu, yang satu enggak suka putih, yang satu enggak suka kuning. Jadi kalau mereka makan telur sudah berbagi, sudah langsung gitu ya. Yang kuning untuk adiknya, yang putih untuk kakaknya gitu.
2: Oh, begitu.
0: Nggak tahu tuh dua anak beda sifatnya gitu, kesukaannya
2: oh,
0: juga
2: ya.
0: Beda banget.
2: Kok
0: iya
2: gitu ya?
0: Nah, iya betul. Oh jadi memang makannya harus putih telur aja ya Bu Elisa ya?
2: Iya. Hmm.
0: Ya udah nggak apa-apa nurut
2: iya,
0: sama dokter ya Bu.
2: Tadi saya coba itu loh. Mm-mm. Apa putihnya nggak enak.
0: Plus renak gitu ya? Ya gimana mau nggak mau ya Bu ya?
2: Kalau direbus ya diambil kuningnya.
0: Oke, okay. Jadi ya sudah nanti kuningnya dikirim ke rumah saya aja biar anak saya yang ragil yang makan.
2: Kalau diceplok itu ya bisa diambil kuningnya.
0: Iya betul.
2: Mm-hmm. Kalau dia dadar kan enggak.
0: Enggak bisa, harus dicampur. Bu Elisa lagunya apa Bu Elisa?
2: Lagunya Jalan Terus.
0: Jalan Terus dari Afgan.
2: Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik. Mau salam-salam Ibu.
2: Pak Tri udah keluar?
0: Sudah.
2: Oh ya, ini dikit aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Oma, Mbak Siti, Pak Benny, Mbak Citra, Wah, Pak Kris. Pak Kris sudah keluar?
0: Belum.
2: Oh, buat Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Terus ada Mas Faiz, Papi Rudi, ubur-ubur ikan lele. Terus ada Cik Ling-Ling, Bu Agustin, Bu Rere, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya. Terus Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Ginem, Mas Bima. Terus ada Pak Sardi. Makasih sapaannya. Buat Mbak Ria.
0: Iya.
2: Mbak Tegas.
0: Terima kasih.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Insya Allah. Terima kasih Bu Elisa.
2: Selamat siang.
0: Selamat
2: lagunya
0: siang.
2: Tak tunggu loh.
0: Oke. Terima kasih Bu Elisa. Sehat selalu.
2: Makasih.
0: Ya. Ya sehat selalu. Walaupun makannya telur hanya putihnya saja gak apa-apa. Demi kesehatan ya Bu ya. Satu lagu dari Dewi Yul. Kau Bukan Dirimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang untuk Ibu Tri di Keprabon yang sudah me-WhatsApp kami. Selamat siang jam santai Mbak Ria, lagunya Uci Amirta, Hati Seluas Samudra. Kalau bisanya, bisa ya Mbak. Salam buat Mbak Ria dan pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia, sukses selalu. Terima kasih. Ada Mbak Ona di pasar lagi, siang Mbak Ria. Dadar telur yang banyak biar apa? Biar, oh, dahar telur yang banyak biar fit, dan minum esnya juga banyak juga. Oh iya, tetap itu ya. Lagunya Jogja Lantai 2, Fanny Sugi featuring Herua. Salam penuh berkat untuk Bu Dini, Bu Hajasri, Bu Elisa, Bu Muharsi, Bu Mulatsi, Bu Meni, Sri Hartini, Bu Tanda, Tanti, Citra Mua, Mbak Tar, Bu, Mbak Tarmi, Bu Endang, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, all crew untuk Mbak Ria. Selamat bertugas, sukses, lancar, rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Kebetulan dengan tema aku hari ini, ngerebus telur sama daging kisi, tak masak opor. Wah, mantap kan? Mau Mbak? Mau, tapi kan gak bisa. Ibu Muharsi di Wonogiri, selamat siang Mbak Ria. Jam santai, request lagunya Nadif, Kota Ini Tak tak Sama Tanpamu. Salamnya buat Bu Rere, Bunda Modesta, Bunda Endang, Pak Cu, Mbak Nah, Bunda Elisa, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria tetap semangat, sehat selalu. Kalau saya telur suka dimasak kecap, kadang dicampur sama gudeg, mantul banget Mbak Ria. Telur ini ya, telur telur apa namanya, bacem apa, kecap gitu ya. Ada, oh kenapa dihapus si Lingling. Ibu Ikanur di Colomadu, assalamualaikum Mbak Ria yang selalu ceria. Waalaikumsalam. Temanya didadar, dimasak bacem, semur, opor. Salamnya buat semua pecinta jam santai ada di Pro 1, Nunut Pak Tri Boyolala. Sudah komplit, plit. Terima kasih absennya, lagunya ngikut semua sampai habis. Puanteng Mbak, teman setrika. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat sangat panas. Terima kasih. Kemudian ada Debu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ria. Jam santai absen. Kalau telur biasanya tak masak telur balado Mbak. Lagunya manut Mbak Ria saja. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolala, juga buat semua pendengar jam santai dimanapun berada. Selamat bertugas. Semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Tetap sehat, semangat terus. Halo, selamat siang jam santai.
1: Jam santai Kak Ria cantik.
0: Halo Om Benny.
1: Kabarnya Kak?
0: Kabarnya hari ini sehat.
1: Tambah cantik.
0: Wah iya, kalau sambat tambah bagus nanti Om Benny kesaing. Om Benny, iya. Kalau makan telur sukanya diapain?
1: Telur itu seringnya tak kasih, gak kasih telur rebus itu.
0: Oke, okay, berarti telur rebus ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau telur ceplok, telur dadar gitu gak suka?
1: Iya. Dia ceplok itu juga seneng, tapi yang matang yang garing ya.
0: Yang garing, iya benar.
1: Saya malah kemarin itu loh Kak, saya pernah loh. Itu saya masak mie rebus.
0: Terus?
1: Tak kasih telur, telurnya enggak, saya matang itu kuningannya Kak.
0: Oh lah.

0: Habisnya habis tadi dan anu minum lenyap itu loh.
1: Sampai enggak mateng ya.
0: Buahannya basah aku. Pernah itu dulu tapi sudah lama.
1: Sudah lama ya. Om Benny, ini lagunya kayaknya enggak bisa request.
0: Gandul aja ya,
1: banyak yang bagus-bagus. Oh, oke, baik. Jogja Lantai 2 ya. Monggo silakan. Siap.
0: Kangen sama Bunda.
1: Oke.
0: Bunda Modesta, selamat siang ya di Jaten. Salam buat juga Bapak, sehat selalu. Juga Tante Tanti, selamat siang. Bunda Elisa di Padang, selamat siang juga. Ada Bunda Endang ya di Soekarjo, selamat siang. Terima kasih. Ini Kak, aku kadang-kadang ingat ini Kak,
1: almarhumah
0: Bunda Rakel itu.
1: Oh iya.
0: Kalau nyalami itu pasti pasang aja. Salamnya buat Pak Benny dan sekalian Ibu. Bunda Elia sekalian Bapak pasti.
1: Iya betul.
0: Pak Mulasi sekalian Ibu itu pasti situ.
1: Iya.
0: Bunda Endang di Soekarjo selamat siang. Kemudian Bunda Tifa, Mbok Nak. Di Pasar Regi, laris manis aja.
1: Dagangan habis duit ngumpul.
0: Kemudian ada Pak Kris, Papi Sarti, Bukona, Papi Mulati, Papi Tri, Bang Andi, keponakan Citra Lestari, buat Kak Ria yang cantik, selamat siang, selamat berkat.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Matur nuwun, Om Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wigati di WhatsApp call. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, jam santai.
1: Iya, Bu Wigati, bagaimana kabarnya? Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Yang penting sehat gitu ya. Bu Wigati,
2: sehat-sehat.
1: Alhamdulillah,
2: juga, ya.
1: Saya juga sehat. Semangat siang hari ini. Bu Wigati, kalau telur gitu senangnya diapain, Bu?
2: Direbus
1: toh. Oh.
2: Iya.
1: Digoreng di apa? Dadar, diceplok itu enggak suka ya?
2: Enggak suka.
1: Malah sehat ya, Bu, direbus ya.
2: Iya. Saya kebetulan hari ini saya bikin itu terik tahu sama telur.
1: Weh, kok pas ya.
2: Soalnya sama bubur. Ini saya harus makan bubur dulu, belum boleh nasi.
1: Oh, habis gerah.
2: Sebentar, sedikit.
1: Oh, alah, iya segera sehat dan pulih kembali nggih, Bu Wigati ya.
2: Amin. Insyaallah ini sudah agak enak badannya.
1: Iya, alhamdulillah. Mau salam-salam Ibu. Ini kayaknya waktunya kalau saya menawarkan lagu kayaknya enggak ada waktu.
2: Iya.
1: Ngikut aja ya.
2: Okay. Ikut saja. Siap. Lagunya salamnya buat yang sudah bergabung tadi ada Bu Siti, Bu Elisa, Bu Rere, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Beni, Pak Bambang Murdo. Terima kasih terus Pak Kris, Pak Tri, semuanya saja selamat siang, selamat istirahat. Sini sudah mulai hujan.
1: Waduh,
2: ini mau hujan
1: menyenangkan sekali, di sini panas Bu. Mudah-mudahan segera menular ya.
2: Iya, di sini tiap hari hujan.
1: Oh, sudah hujan Bu.
2: Sudah hampir 2 minggu lebih ya terus.
1: Mudah-mudahan bisa segera menular ke daerah-daerah sini ya, terutama yang kekeringan itu loh Bu, kasihan juga.
2: Mudah-mudahan segera sampai sana lah.
1: Baik,
2: nanti
1: amin.
2: Sedikit-sedikit pelan-pelan juga menular ya.
1: Betul. Terima kasih ya Bu Wigati.
2: Terima kasih Mbak Ria, selamat
1: sama-sama.
2: Tugas.
1: Terima kasih. Sehat selalu dan segera sehat kembali pokoknya ya.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.

Jalan terus hidup kita, apapun rintangan yang ada di depan kita. Tapi Surakarta siang ini harus berhenti sampai di sini karena memang waktu yang memisahkan kita, begitu ya. Tapi sebelum berpisah, saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ini di WhatsApp kami ada Papi Rudi. Selamat siang, senang bertemu lagi dengan Mbak Ria di jam santai. Terima kasih. Kalau saya lebih suka telur rebus, Mbak Ria. Mohon diputarkan Rumah Kita. Aduh, mohon maaf ya Papi Rudi ya. Waktu kita sudah habis, besok atau nanti malam request di Ruang Rindu ya untuk saya nikmati bersama Pak Tri Boyolali, Pak Kris, Ibu Endang, Cemani, Ibu Tifa, Ibu Sri, Ibu Nini Sardini, Ibu Rere, Ibu Wisnu, Mbak Bokna, Ibu Elisa, Bu Menti, Ibu Modesta, Ibu Tanti, Etali, Ibu Agustin, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai. Terima kasih Mbak Ria, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Ada Ibu Endang Sri Andayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat siang jam santai. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang, telur suka diceplok, dikasih sambal kecap gitu Mbak. Lagunya Derek Mawon. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Retno, Hardani, Bu Riri, Bu Modesta, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra, Budini, untuk semua saja selamat bertugas Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Terima kasih kembali dari Solo Baru, Ibu Endang juga. Siang malam ketemu Mbak Ria, tugas saudara. Ibu aja bosen ya, apalagi saya ya, tapi sih gak bosen sih. Cuman apa yang mau saya omongkan gitu ya, kadang-kadang itu lagi gitu ya. Wow, perteluran paling enak ya, telur siap santap di piring, tinggal pluk atau lep. Mau telur rebus, dadar, ceplok, pindang, dan lain-lain. Iya sih ya, tidak mengerjakan apa-apa, tinggal dimakan gitu ya. Terima kasih ya Bu Endang di Soba ya. Ada Ibu Nini Sardini di Ngadisuma, jam santai absen Mbak Ria, lagunya tak dengerin semua. Salamnya Mbah Tarmi, Mbak Menti, Papi Rudi, Mbok Nah, Pak Tri, Pak Sri, dan semua penikmat jam santai tanpa terkecuali. Selamat siang untuk Mbak Ria. Salam sehat, tetap semangat. Nanti pulang siaran hati-hati di jalan. Terima kasih. Kemudian ada ini pendengar baru ya. Saya Bu BM. Oke. Dari manahan ya? Mohon izin gabung di jam santai. Bolehkah? Boleh dong. Terima kasih sekali. Selamat bertugas Mbak Ria. Salam sehat njih. Amin. Lagunya Aku dan Dirimu. Aduh, Ari Lasso. Aduh, waktunya sudah habis sayang sekali. Mohon maaf ya. Ibu BM ya. Atau di kontaknya ini kok Bahti gitu. Oke. Bunda Tifa, mohon maaf ya, teleponnya tidak terangkat. Jam santai Mbak Ria, telur aku suka telur dadar pakai loncang dan direbus. Lagunya Karisma Cinta. Tadi Dewi Yul sudah keluar, katanya capek kalau harus nyanyi lagi begitu. Besok lagi mungkin ya, Bunda Tifa ya. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Siti, Bu Endang, tiga-tiganya, Bu Yuni, Bu Mentik, Bu Ginem, Pak Muladi, Pak Tri, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Beni, dan pendengar semua tanpa terkecuali buat Mbak Ria. Selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya, salam sehat semuanya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau mungkin lagunya belum terputarkan. Besok request lagi gitu ya, atau mungkin nanti kalau bisa terputarkan insya Allah di Surakarta sore ini. Saya harus pamit dari Surakarta siang ini pendengar, dan saya mau segera makan telur. Saya yang melempar sendiri, saya yang pengen sendiri begitu ya temanya. Baik, terima kasih semuanya sudah bersama saya di Surakarta siang ini, sudah bergabung di jam santai. Pokoknya tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar sore ini? Semoga semuanya sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya. Saya Citra Afitka kembali menemani Anda pendengar di Surakarta sore ini. Buat yang masih sibuk bekerja, sedang di perjalanan pulang, atau yang sudah santai-santai di rumah, mari kita nikmati sore hari ini dengan hati yang bahagia dan juga tentunya penuh rasa syukur gitu ya. Dan tentunya tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Hari ini temanya adalah industri kreatif ya, seni kreativitas dari kayu. Nah, tentunya nanti akan ada narasumber juga yang akan bersama kita, yakni Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara, Rizky Andriani SP. Nah, seperti apa nanti perbincangan kita di Beranda Asta Cita? Anda juga bisa bergabung dengan kami ya melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 155 25.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta ya. Dan untuk Anda pendengar dari Purwokerto, Semarang dan juga Yogyakarta ya, selamat sore, selamat mengikuti juga Beranda Astacita sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas gitu ya mengenai industri kreatif, yakni seni kreativitas dari kayu. Dan sudah tersambung dengan kami ada Mbak Rizky Andriani SP selaku Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Selamat sore Mbak Rizky. Halo.
2: Selamat sore.
1: Selamat
2: Halo,
1: sore
2: Mbak Citra.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Mbak Rizky?
2: Teman-teman RRI yang pendengar pada sore hari ini.
1: Oke, apa kabar Mbak Rizky? Sehat ya? Halo, apakah suara saya terdengar nih Mbak Rizky? Halo, Mbak Rizky masih tersambung dengan kami? Oke, nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Sambil menunggu, putus-putus ya suaranya sebentar. Oke, baik. Dan pendengar sambil menunggu kita perbaiki dulu untuk kendala teknisnya. Tentunya Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami ya melalui line telepon kami di 638055 ataupun di WhatsApp kami 081390115525.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rizky. Halo Mbak Rizky.
1: Halo, halo. Maaf, maaf. Tadi mungkin sedang sinyalnya kurang bagus ya. Ini udah terdengar ya suara saya, Mbak
0: Sudah
1: Citra? Sudah
0: baik,
1: terdengar
0: sudah
1: belum?
0: oke sekali. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Rizky ya. Halo Mbak Rizky.
1: Iya, oke.
0: Oke, baik. Nah Mbak Rizky, ini kan temanya adalah industri kreatif dan Mbak Rizky selaku wakil direktur dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Mbak Rizky, awal mulanya berdirinya Kreasi Kayuku Karya Nusantara ini seperti apa dan kenapa memilih bidang dari kayu ini sebagai usahanya di bidang industri kreatif Mbak Rizky, monggo.
1: Oke, jadi kalau Kreasi Kayuku sendiri itu berdiri tahun 2019. Nah, itu didirikan oleh suami saya. Kebetulan saya selaku adminnya seperti itu. Nah, Kreasi Kayu sendiri itu lahir karena hobi dari suami yang suka seni, yaitu salah satunya melukis, kemudian dicurahkan menjadi sebuah gambar, dan kemudian kita coba pasarkan saat itu, saat COVID, dan ternyata pasar merespon dengan baik produk-produk karya-karya suami saya. Kemudian sampai berlanjut hingga saat ini seperti itu. Sebenarnya awalnya kita ingin menjual kayu ya Mbak, tapi kita awal beli mesin itu ternyata nggak bisa buat apa ya, memotong kayu. Alhasil awal mula kreasi kayu itu untuk masuk marketplace itu kita jualan kertas dulu, baru setelah goal kita lanjut ke perkayuan seperti itu.
0: Okay,
1: Gitu sih Mbak, cerita
0: baik.
1: singkatnya kurang lebih.
0: Kalau dari namanya sendiri Kreasi Kayuku Karya Nusantara itu
1: Ya.
0: artinya apa sih Mbak Rizky? Mungkin maknanya dari
1: Kalau
0: nama.
1: untuk Oke, untuk Kreasi Karya Nusantara sendiri, kami menamai itu atas kolaborasi saya dengan suami itu ingin memberikan karya-karya lokal yang bernilai global. Jadi harapannya melalui kata-kata Nusantara ini juga bisa membawa Indonesia untuk lebih banyak ekspornya lagi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah 25 negara lebih ekspornya, Mbak Citra, nih kebetulan.
0: Oke, baik. Kemudian ini bagaimana nih perkembangan dari awal usaha Kreasi Kayuku dari tadi kertas ya, Mbak Rizky ya. Itu sampai
1: Ya.
0: sampai bisa ekspor ke banyak negara ini seperti apa, Mbak, perjuangannya?
1: Oke, awalnya itu memang COVID, kemudian itu nggak tahu itu biasanya kita mainnya di kertas itu yang dekorasi-dekorasi untuk ulang tahun anak, lamaran dari kertas, nama-namanya custom seperti itu, Mbak. Jadi mulainya dari kertas karena mesin awal kita itu yang harusnya mau kita pakai untuk kayu ternyata nggak bisa. Kita pikir gimana caranya biar mesin ini tetap jalan. Ternyata dengan adanya inovasi kertas itu tadi, warga masyarakat berkenan untuk beli produk-produk kami. Lalu perkembangnya waktu, kita mulai inovasi-inovasi produk kami biar tidak tergerus tren. Trennya terus berkembang, kita coba cari produk-produk apa yang win saat tahun ini apa itu kita riset seperti itu. Kemudian sampai akhirnya pada tahun 2024 itu kita mencoba untuk ingin masuk ke pasar global, yaitu salah satunya pakai marketplace namanya Etsy, kalau Mbak tahu itu. Jadi kayak marketplace khusus craft-craft home decor gitu, tapi di luar negeri. Jadi itu memang pangsa pasarnya itu memang luar negeri, dan alhamdulillahnya bisa tembus sampai saat ini hingga 25 negara lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau untuk saat ini, Mbak Rizky, produk olahan kayunya apa saja sih yang jadi produk utama di kreasi kayuku?
1: Oke, okay. Kalau untuk produk kayunya sendiri, kita ada kaligrafi, hiasan dinding kaligrafi, kemudian kita juga ada mihrab. Kalau Mbak Citra tahu, untuk yang di musola-musola itu buat sholat, dindingnya
0: Oh,
1: seperti itu, Mbak.
0: okay. Berarti ini
1: Gitu,
0: semacam
1: iya.
0: backgroundnya untuk ini ya, musola gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi berbagai macam bentuk, ukuran, kita juga bisa, custom pun juga bisa. Jadi nggak hanya kaligrafi, kita juga ada custom-custom seperti itu.
0: Okay. Nah, dari sekian banyak produk yang dihasilkan kreasi kayuku, itu mana nih yang paling diminati oleh konsumen?
1: Aduh. Agak putus-putus, Mbak. Boleh
0: Oke,
1: diulangi apa namanya pertanyaannya tadi?
0: okay.
1: Mohon
0: Okay,
1: maaf,
0: baik.
1: tadi agak terputus
0: Oke, okay.
1: pertanyaannya.
0: Iya. Dan dari sekian banyak produk yang ada di kreasi kayuku, Mbak Rizky, itu yang paling diminati oleh konsumen itu, yang paling banyak terjual itu produk yang mana, Mbak Rizky?
1: Kalau untuk yang paling banyak terjual sendiri itu kertas itu tadi, Mbak, yang produk awal pertama, karena itu modelnya per huruf, Mbak. Jadi kalau terkait quantity itu dia jadi yang paling terbanyak. Tapi kalau untuk yang kedua sendiri itu dari plywood Allah Muhammad, kemudian mihrab, itu salah satu keunggulan kami seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, itu proses untuk merancang sebuah ide produk baru sebelum akhirnya sampai ke produksi massal itu seperti apa, Mbak? Halo, Mariski.
1: Halo, halo, gimana?
0: Oke, dari proses merancang sebuah ide, sebuah produk baru gitu ya, dan sebelum akhirnya nanti diproduksi secara massal itu prosesnya seperti apa aja, Mbak Rizky?
1: Oke, kalau untuk terkait sebuah sendiri, kita riset di berbagai marketplace, kemudian data-data penjualan, kemudian tren yang sedang berkembang saat ini apa, bulan apa, itu kita olah dan menjadikan sebuah produk, dan kemudian kita tes ke marketplace ataupun ke toko-toko kami, mana sih yang works, kemudian dan kita coba boost pakai marketing, iklan, dan sebagainya, dan hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi prosesnya memang panjang, mulai dari kita riset dulu, kemudian didesain, kemudian ditrialkan untuk dipasarkan itu kurang gimana, kita cek dulu kualitinya, setelah sudah bagus kualitinya, kita siap.
0: Oke, artinya cukup panjang juga ya prosesnya untuk dari sebuah ide kemudian diproses sampai ke produksi massal jadi sebuah produk yang bagus gitu ya Mbak Rizky. Oke, baik. Kita jeda
1: Iya, Mbak, betul
0: jeda sejenak
1: sekali.
0: ya.
1: Karena kadang kita riset aja pun belum tentu works juga, apa namanya, sesuai yang diinginkan pasar seperti itu. Jadi memang trial dan error seperti itu.
0: Oke, baik, Mbak Rizky. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di Beranda Sacita hari ini. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Rizky mengenai industri kreatif hari ini adalah seni kreativitas kayu ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 081 3900 15525 atau 02716380555.
2: Mas masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Kreasi Kayuku karya Nusantara, Mbak Rizky Andriani SP. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Halo.
1: Halo.
0: Oke, baik. Suaranya sudah jelas Mbak Rizky?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Oke, kita lanjutkan, Mbak Rizky. Tadi kan sudah dijelaskan ya produknya apa aja, kemudian yang paling paling best seller gitu ya istilahnya apa saja. Nah, untuk produk kayu sendiri, Mbak Rizky, jenis kayu. Nah, jenis kayu apa saja sih yang paling sering digunakan dalam kreasi kayuku sendiri dan juga apa nih pertimbangan memilih jenis kayu tersebut?
1: Oke, kalau dari kreasi kayuku sendiri, itu kami punya berbagai bahan dari kayunya. Itu yang pertama, kayu plywood. Kalau biasa di sini sebutannya itu kayu triplek, Mbak. Karena itu bahannya itu tipis dan bisa untuk kita potong dengan mudah dengan mesin CNC kami. Kemudian untuk kayu yang kedua itu yaitu kayu solid, yaitu dari kayu jati Belanda, jadi dari bekas-bekas palet atau palet-palet itu kemudian kita olah menjadi berbagai produk-produk seperti rak, kemudian apa namanya tatakan-tatakan seperti itu kurang lebih. Sebenarnya hanya dua jenis kayu itu aja, tetapi dengan berbagai macam variasi yang kita bikin sedemikian agar terlihat cantik dan elegan seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian ada yang bergabung nih di WhatsApp chat, ada Pak ada Mbak Lara Purnamasari ya. Selamat sore, mau izin bertanya. Di satu sisi, pemanfaatan kayu dapat membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, industri berbahan kayu ini juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan hutan dan lingkungan. Nah, ini tentang lingkungan ya Mbak Rizky. Bagaimana kreasi kayu karya Nusantara ini memastikan bahwa kreativitas yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan produk yang indah dan juga menguntungkan aja, tetapi juga memperhatikan asal-usul bahan baku, kemudian efisiensi penggunaan kayu, serta juga dampak lingkungan dari proses produksinya. Apabila suatu saat harga kayu yang bersumber secara bertanggung jawab menjadi lebih mahal gitu ya dibandingkan bahan baku lainnya, apakah perusahaan akan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan meskipun harus menghadapi konsekuensi terhadap biaya produksi yang tinggi dan juga keuntungan yang tipis gitu? Monggo Mbak Rizky.
1: Oke, terkait untuk isu lingkungan ya seperti itu. Untuk isu lingkungan sendiri udah kami pikirkan, tetapi memang kalau terkait untuk menanam kembali tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon keras itu kami belum, cuman untuk terkait sustainability-nya terkait di masyarakat, kemudian terkait di lingkungan kami sudah upayakan seperti salah satunya memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian kita juga di hari Jumat setiap hari itu kita bagikan nasi bungkus di masjid sekitar kita. Kemudian kami juga memberikan santunan-santunan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu terkait isu-isu sustainability. Kemudian terkait bagaimana kalau harga kayunya semakin tinggi. Nah, mungkin kalau di indeks ekonomi seperti sekarang ini memang untuk biaya biaya nggak hanya kayu sendiri, itu thinner, bahan-bahan terkait bahan minyak-minyak seperti itu juga naik. Jadi memang gimana kitanya sebagai perusahaan harus ngiyak-ngiyok kayak gimana caranya agar tetap bisnis ini tetap bisa berjalan seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu sih Mbak Citra.
0: Oh iya, jadi pandai-pandainya perusahaan untuk mengefisiensi gitu ya, Mbak Rizky.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: In this economy
0: In
1: ya,
0: this
1: Mbak ya.
0: economy, ya. Kemudian

0: terkait limbah Mbak Rizky, apakah ada limbah sisa produksi kayu? Ini bagaimana Kreasi Kayuku mengelola dan juga memanfaatkan limbah dari produksi biar tidak mencemari lingkungan?
1: Oh iya, untuk beberapa limbah kami sudah kami kumpulkan, bahkan kami juga memilah beberapa sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan, kita jual kembali ke rosok, seperti itu. Ada mungkin kan kita juga ada bahan akrilik, itu kita kumpulkan, kemudian kita jual kembali. Kemudian untuk sisa-sisa limbahnya kita buat perintilan-perintilan yang masih bisa kita jual kembali, seperti itu Mbak. Dan kedepannya sebenarnya kita juga ingin memanfaatkan limbahnya itu biar tidak terbuang sia-sia. Namun ya memang kalau pengolahan limbah itu next levelnya lebih kuat lagi dan perlu tantang, masih perlu banyak tantangan dan perlu kita pikirkan lagi seperti itu.
0: Oke, artinya berusaha sebisa mungkin untuk zero waste gitu ya, Mbak Rizky.
1: Betul, betul sekali. Sebisa mungkin kita lakukan itu, cuman ya memang tantangan untuk pengolahan limbah itu memang sangat amat sulit seperti itu.
0: Kalau di
1: Jadi
0: ya.
1: ya yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dan sembari mencari gimana agar kita tidak mencemari lingkungan itu sendiri.
0: Oke, baik. Kemudian di Kreasi Kayuku sendiri, bagaimana nih caranya agar menjaga kualitas atau quality control agar setiap produk itu yang keluar tetap konsisten, tetap sesuai dengan standar yang ada, begitu Mbak Rizky?
1: Oke, kebetulan kalau untuk quality control kami juga ada tim quality controlnya sendiri. Jadi setiap produk itu kan memang sudah didesain. Jadi keluarnya itu insya Allah seragam karena kita sudah pakai mesin dari Cina. Jadi sudah presisi dengan baik dan mungkin hanya terkait kualitas-kualitas penyemprotan dan sebagainya perlu diteliti lagi sama tim kami. Jadi memang harus ada di cek lagi sama tim quality kami, apalagi quality untuk kirim ke luar negeri harus lebih detail lagi seperti itu. Memang harus ada pengecekan 1, 2, 3 kali agar bisa kualitasnya bagus dan siap kirim tanpa ada komplainan. Apalagi kalau sampai kembali ke Indonesia, ongkirnya lebih mahal lagi dan boncos juga ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi memang quality control sangat kita perhatikan seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271-638055. Halo, selamat sore.
2: Selamat siang. Selamat sore, Mbak Citra. Selamat
0: Selamat
2: siang,
0: sore.
2: Mbak. Itu fermentasi di luar negeri. Apakah kayu ini yang dibeli dari daerah mana? Sebenarnya kayu jati londo. Daerah mana? Ya. Lalu yang dikoreksi apa? Apa, Mbak?
0: Iya.
2: Yang di bidangnya, Mbak? Bidang itu saja lah.
0: Gimana maksudnya, Pak?
2: Nanti karena grafi itu kan dibutuhkan tenaga berapa? Itu saja, terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Cu ya di Wonogiri bertanya. Tadi kayu untuk bahan baku ya itu diambil dari daerah mana? Terutama tadi ada Jati Londo ya Mbak Rizky ya.
1: Oke, kalau untuk ekspor sendiri kebetulan untuk kayu yang solid kita belum pernah menjual ya Mbak ya. Kita masih fokus di plywood karena bagian dari craft dan perizinannya sangat mudah sekali kalau untuk yang plywood itu karena sudah diolah, triplek itu tadi sudah diolah, jadi tidak perlu pakai surat-surat ke Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk bertanya terkait kayu jati Belandanya itu pembelian di mana, kita ambilnya di Klaten, Bapak. Jadi kita ambil di Klaten, jadi mereka memang kayak apa ya, kelurahan gitu yang mengelola apa namanya kayu-kayu limbah kemudian dijual gitu loh Mbak. Jadi di sana tuh ada pabrik, kemudian ada sisa kayu jati Belanda dan kita beli dari kayak bumdesnya seperti itu, bumdes di daerah Klaten Mbak.
0: Oke, kemudian tadi Pak Cuk juga menanyakan untuk yang mengerjakan itu Mbak Rizky? Untuk satu produk atau untuk produknya itu dikerjakan berapa orang?
1: Kalau dikerjakan berapa orang itu memang mulai dari urut dari alurnya itu memang diterima dari tim admin, kemudian masuk ke tim desain, setelah tim desain masuk ke tim cutting, setelah tim cutting selesai ngating produknya, kemudian masuk ke tim painting, mengecat, apa namanya, mengamplas, kemudian setelah kering, kemudian masuk ke tim packing, setelah tim packing atau mungkin kadang perlu di finishing sedikit, masuk ke tim finishing, dan akhirnya ke packing, seperti itu. Jadi memang alurnya memang harus urut, jadi melibatkan berbagai tangan anak muda di sini, dan alhamdulillah kreasi kayuku sudah kurang lebih 50 lebih orang tim seperti itu yang ada di dalamnya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Cu di Wonogiri yang sudah bergabung ya. Nah, untuk terkait dengan pemasaran nih Mbak Rizky, bagaimana nih strategi pemasaran kreasi kayuku sejauh ini, dan juga bagaimana caranya untuk membangun brand awareness atau citra merek ya, agar kreasi kayuku ini makin dikenal oleh masyarakat luas gitu.
1: Oke, tentunya kita selalu belajar dan kita selalu lihat tren yang ada saat ini itu seperti apa. Jadi kemudian kita kolaborasikan dengan berbagai data-data yang ada, kita elaborasi gimana nih strategi-strategi untuk menghadapi tahun ke depan seperti apa, kemudian jutsu-jutsu atau jurus-jurusnya seperti apa, atau mungkin karena sekarang mulai ada pajak dari marketplace juga, itu juga salah satu apa namanya bagian dari tantangan bagi kami. Jadi kita juga harus cari cara channel-channel apa lagi yang selain marketplace yang bisa kita manfaatkan agar marketing kita tetap jalan, seperti itu. Kemudian untuk brand sendiri, brand awareness sendiri, kita selalu membuat konten agar masyarakat juga tahu bahwa kalau kreasi kayu itu hiasan dinding yang murah meriah dan bisa dipasang untuk berbagai sektor, baik itu kaum menengah ke bawah, bahkan atas pun juga bisa, seperti itu, Mbak.
0: Oke, kalau selama ini Mbak Rizky, tantangan yang sering dihadapi saat memasarkan produk kerajinan seni ini seperti apa, Mbak? Dan juga menghadapi persaingan harga tentunya ya dari berbagai pebisnis lainnya gitu.
1: Ya, kalau untuk persaingan saat ini memang kita ya harus selalu update itu tadi, Mbak. Kita nggak harus selalu belajar, terus mau ikutin tren saat ini, gimana yang mungkin karena hiasan dinding itu kan kalau sekali kita beli ya udah ya, Mbak ya, kita harus cari orang baru lagi untuk pasang. Nggak mungkin jenengan Mbak Citra udah beli hiasan dinding Allah Muhammad atau mihrab, masa mau beli lagi di rumahnya, apa apa namanya, tidak mungkin. Jadi memang tantangannya cukup sulit, jadi kita harus menggait orang baru lagi untuk beli produk kita. Beda dengan makanan, kalau makanan kan sekali kita cocok ya udah kita beli lagi pun bisa, repeat order bisa. Kalau untuk hiasan dinding sendiri itu memang tantangannya memang sangat kita akui memang nggak semua orang mampu seperti itu. Jadi memang kita harus terus belajar, terus update, bahkan teknologi-teknologi sekarang penggunaan AI, jadi kita juga mempercepat kerja kita seperti itu. Tim-tim juga kita bekali untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, kemudian menggunakan fitur teknologi AI seperti itu, Mbak. Salah satu adaptasi teknologi dari kami sih.
0: Oke, baik. Dan kita jeda sejenak Mbak Rizky. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, Tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
4: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
0: Masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema industri kreatif, seni kreativitas dari kayu ya. Masih bersama Mbak Rizky dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Nah Mbak Rizky, bagaimana nih Mbak Rizky melihat potensi kedepannya dan juga minat masyarakat nih terhadap produk seni olahan kayu dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara sendiri?
1: Untuk sekarang ini memang kalau indeks ekonomi kebetulan baru banyak penurunan sih Mbak, kebetulan karena kan mungkin banyak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang mereka pakai dulu untuk kebutuhan pokok, jadi untuk hiasan dinding dan sebagainya itu mungkin untuk masih akan booming lagi di akhir tahun atau mungkin mendekati bulan-bulan puasa atau mungkin saat lebaran seperti itu, karena mereka akan menghias rumahnya seperti itu Mbak. Jadi memang kalau untuk tren bulan-bulan Oktober ini masih cenderung turun dan mungkin nantinya akan naik ketika saat puasa seperti itu sih Mbak. Kalau untuk berbicara gimana potensi industri kreatif dari kayu seperti itu.
0: Karena memang produk unggulan dari Kreasi Kayuku itu adalah untuk musola gitu ya, atau yang bernuansa kaligrafi dan
1: untuk rumah. Iya, betul.
0: Kemudian selama ini sejauh mana nih peran dan juga dukungan pemerintah dalam memfasilitasi UMKM industri kreatif seperti Kreasi Kayuku ini?
1: Oke, kalau untuk dalam pemerintah, kebetulan tahun ini kami dibantu dari dari Kabupaten Boyolali untuk ikut pameran ke Jakarta pada bulan Februari tahun 2026 ini. Dan alhamdulillahnya kalau tahun-tahun sebelumnya kita ikut pendampingan-pendampingan dari kementerian-kementerian. Jadi memang kalau terkait ilmu update skill seperti itu dari pemerintah, mungkin kami sudah ikut berbagai macam kegiatan untuk menambah keilmuan kami agar kami tetap survive di dunia dengan berbagai banyak tempuran seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillahnya yang Kabupaten Boyolali tahun ini mensupport biaya pameran sebesar mungkin kurang lebih kalau dengar-dengar ya Mbak itu 25 juta seperti itu sekali pameran di Inatra seperti itu Mbak.
0: Kemudian kedepannya apakah ada inovasi atau produk baru yang sedang dikembangkan oleh Kreasi Kayuku Mbak Rizky?
1: Oh iya, kalau untuk inovasi produk baru selalu ada setiap bulannya, itu selalu ada. Untuk produknya itu kita ada jam dinding juga, jam dinding dari kayu dengan kombinasi dengan bahan akrilik seperti itu. Kemudian kemarin juga ada beberapa custom terkait printing seperti itu, hadiah-hadiah gitu kita juga melayani seperti itu Mbak. Jadi nggak hanya kaligrafi dan hiasan ini, tapi terkait yang gift, kemudian kado yang bisa kita maksimalkan dengan bahan plywood ataupun kayu, kemudian dengan cutting itu kita pasti kita optimalkan seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Ada Mbak Lara di WhatsApp yang bertanya, bisa lihat produknya nggak Kak, seperti apa? Nah, ini untuk pendengar yang mungkin penasaran.
1: Wah, bisa
0: penasaran.
1: Banget dong, Mbak.
0: Ya, bisa bisa dilihat di mana nih, Mbak Rizky?
1: Bisa banget kalau mau cek produknya, bisa cek di Instagram kami di Kreasi Kayuku, U-nya double ya, Kreasi Kayuku. Punya paling belakang double, kemudian bisa cek juga di TikTok, kemudian Shopee kami, alhamdulillah kita juga sudah mall, jadi insya Allah trusted, garansi kalau misal ada cacat kurang kita siap mengembalikan seperti itu.
0: Oke, di Kreasi Kayuku U berarti ya? Kreasi Kayuku U. Nah, ini untuk Mbak Lara yang penasaran nih, mungkin mau order sama Mbak Rizky, silakan dicek-cek di medsosnya IG, TikTok, terus apa lagi Mbak Rizky?
1: Shopee, Instagram,
0: Instagram juga.
1: WA juga bisa.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Nah, untuk kedepannya nih Mbak Rizky, apa sih visi misi dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara untuk mungkin 3 atau 5 tahun ke depan lah gitu?
1: Kalau 3-5 tahun sebenarnya kita belum sampai perencanaan sampai sejauh itu ya Mbak, kita biasanya 1 tahun dulu aja. Okay. Berjalannya seperti apa itu untuk rencananya. Kalau rencananya pastinya kita tetap pengen ekspor lebih banyak lagi, kemudian penjualan makin banyak lagi, dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar, baik bisa kita menerima membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kita bisa banyak berbagi seperti itu, sesuai dengan visi-misi dari suami saya, yaitu jadilah orang yang bermanfaat. Jadi sense of Kreasi Kayuku pun juga kita ingin tumbuhkan untuk lebih bermanfaat untuk lingkungan kami sekitar, dari desa ke global seperti itu Mbak.
0: Baik, kemudian terakhir nih Mbak Rizky sebagai penutup mungkin ya, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin generasi muda yang ingin terjun ke industri kreatif nih, seperti apa Mbak? Monggo.
1: Untuk anak-anak muda Gen Z, jangan tunggu modal banyak dulu, mulailah dari hal kecil. Dengan hal kecil kalian mencoba, mungkin itu salah, nggak masalah. Terus coba dan habiskan masa gagalmu di masa mudamu, kemudian nanti pas kalian sudah dewasa, nanti kalian akan memanennya. Jadi nggak perlu buru-buru, nikmati saja prosesnya seperti itu. Okay, Mbak Citra.
0: Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri Mbak Rizky, mungkin kepada pembeli nih agar lebih mengapresiasi karya buatan tangan lokal gitu, seperti apa Mbak Rizky?
1: Kalau untuk ini harapannya untuk masyarakat ya Mbak ya, apa gimana? Ya, jangan lupa beli produk-produk kami, dukung UMKM Indonesia, dukung produk lokal, dan semoga apabila produk-produk kami tertempel di rumah masyarakat sekitar, semoga bisa membawa keindahan ataupun juga bisa membawa pahala mungkin bagi yang membaca di rumah seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima
1: cintai
0: kasih.
1: Cintai produk dalam negeri.
0: Iya. Ya, semoga produk-produk dalam negeri atau produk lokal di seluruh Indonesia bisa makin jaya ya, Mbak Rizky ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas obrolan hari ini, sore hari ini yang sangat membuka wawasan kita semua gitu ya. Dan juga terima kasih banyak Mbak Rizky sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersama kami berbincang di Pro 1 Surakarta. Saya cukupkan sekian dari Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Surakarta ya pendengar. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung sore hari ini, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak bersama info lintas di Jateng bersama dengan RRI Semarang.
5: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Prosatu RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Brilliant Tech di Jateng selengkapnya. Pendengar, serapan gabah petani di Perum Bulog tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan. Rumah Sakit Logorejo Semarang membuka layanan program hamil, promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Saya Aldi menyampaikan Brilliant Tech di Jateng selengkapnya. Serapan gabah petani di Perum Bulog tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 4 juta ton. Dilaporkan Dian Parwanto.
1: Perum Bulog mencatatkan pencapaian positif dalam penyerapan gabah hingga akhir September. Fluktuasi harga terus dijaga agar tidak merugikan petani. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Andi Afdal Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi serapan gabah hingga akhir September telah menembus target awal sebesar 4 juta ton.
2: September kemarin itu sudah lebih dari target 4 juta ton. Jadi kemarin 4 juta ton itu tercapai, bahkan mungkin sampai akhir tahun kita optimis sampai di atas sekitar 20% di atas target Bulog.
1: Andi Afdal menjelaskan, di tengah perubahan iklim saat ini, kestabilan rantai pasok dari hulu hingga hilir terus dijaga. Hal ini untuk menjaga agar petani tidak dirugikan oleh perantara atau tengkulak.
2: Iya, kalau fluktuasi harga gabah, yang penting yang kita jaga di Bulog itu adalah floor price-nya ya. Jangan sampai misalnya banyak sekali yang bermain di middleman sampai kemudian floor price-nya turun yang bisa merugikan di tingkat petani gitu ya. Sementara di tingkat konsumen memang kita jaga juga supaya HET bisa tetap terjaga. Dan inflasi ya.
1: Dengan menjaga rantai pasok dari hulu hingga hilir, Bulog berharap ketersediaan beras tetap terjamin di tengah ancaman perubahan iklim, sekaligus memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka.
0: Bukan sekedar teknis ekonomi, inflasi menjadi realita harian yang harus dipahami masyarakat yang terdampak langsung pada daya beli dan juga strategi usaha mereka. Dilaporkan Wahyu Suryo.
3: Masyarakat dan pedagang perlu lebih tanggap terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang terhadap harga sebuah barang maupun jasa. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Hermanto berpendapat, hal itu bisa berdampak pada prioritas belanja masyarakat maupun untuk mencari alternatif saat membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan bagi pedagang, pemahaman tentang inflasi bisa menjadi strategi untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian porsi produk yang mereka jual agar usaha tetap bisa berjalan.
4: Nah, inflasi ini bisa disebut juga sebagai the silent thief gitu ya. Jadi pencuri yang diam-diam mengambil kekayaan kita. Misalnya dulu waktu zaman saya kuliah tahun 90-an, itu bisa beli bakso itu satu mangkok 500. Sekarang 500 saja untuk bayar parkir dibuang. Itu pertama nilai mata uang itu tidak berarti. Inflasi kayaknya jauh dari masyarakat, tetapi saya sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Terkait hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY di bulan Oktober ini akan menggelar kompetisi estafet edukasi inflasi kepada para pedagang pasar di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para mahasiswa. Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Atik Sudarmi, mendukung kegiatan tersebut.
5: Pengendalian inflasi daerah bukanlah tugas tunggal pemerintah maupun otoritas moneter semata, melainkan kerja bersama lintas sektor yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
3: Rencananya kompetisi estafet edukasi inflasi akan digelar di beberapa pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta, meliputi Pasar Beringharjo, Pasar Prawiro Taman, Pasar Keranggan, dan Pasar Sentul.
0: Berita Kota Surakarta menggelar final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak tahun 2026 di Taman Cerdas Cibres. Tiga kecamatan dan tiga kelurahan terbaik mengikuti tahapan final. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya kota layak anak yang baik itu seperti apa?
7: Final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak Kota Surakarta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelenggaraan kota layak anak hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tiga kecamatan yang masuk final, yakni Kecamatan Jebres, Kecamatan Lawean, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Sementara tiga kelurahan yang menjadi finalis, yakni Kelurahan Bumi, Kelurahan Gandean, dan Kelurahan Sumber. Penilaian final dilakukan melalui wawancara dan video profil untuk melihat komitmen, inovasi, serta praktik baik masing-masing wilayah dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, program Kota Layak Anak harus diwujudkan melalui tingkat wilayah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, para finalis perlu menunjukkan program yang benar-benar telah dilaksanakan dan dapat berkelanjutan.
6: Wilayah utama adalah Kota Layak Anak, sudah kita wujudkan mulai dari wilayah, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya Kota Layak Anak yang baik itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan Bu Ana selaku Kepala DP3 BJKP, ada 5 aspek ya Bu. Cuma ini saya tekankan langsung ke eksekutif di masing-masing wilayah, khususnya dari finalis atau tiga besar yang hadir hari ini.
7: Astrid menekankan 5 aspek yang perlu diperkuat, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus anak. Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, proses penilaian sebenarnya telah dilakukan sejak kecamatan dan kelurahan mengisi data dukung dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.
6: Rangkaian kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kecamatan dan kelurahan dengan capaian terbaik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan, sekaligus mendorong penguatan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan layak anak secara berkelanjutan di Kota Surakarta.
7: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak diharapkan tidak berhenti pada penentuan pemenang. Pemerintah Kota Surakarta mendorong praktik baik yang sudah dilakukan para finalis dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat Surakarta sebagai Kota Layak Anak. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante, Kemalang, Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi kemarin. Adam Sutanto memberikan laporannya.
8: Harapan kami untuk satu warga masyarakat jadi lebih siaga.
9: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
10: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami, lakukan tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
9: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
8: Nah, ketika siapapun kontak kami sudah paham, di mana tutup kumpul-kumpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban. Karena kebiasaan itu, lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban ini.
9: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya di Sabalirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah, dilaporkan Damara Sakti.
11: Indeks konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah. Hingga saat ini, indeks konsumsi ikan di Purbalingga tercatat sekitar 9,9 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 16,32 kg per kapita per tahun. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan rendahnya konsumsi ikan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan produksi. Menurutnya terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi, mulai dari daya beli, kebiasaan masyarakat, akses pasar, hingga pengetahuan dalam mengolah ikan.
12: Jadi konsumsi, indeks konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga saat ini kami akui masih di angka 9,9 ya, kalau dibandingkan dengan di indeks konsumsi masyarakat di Jawa Tengah ini masih jauh di bawah. Kalau di Jawa Tengah 16,32, jadi ada sekitar selisih 6,4. Jadi per kilogram per kapita per tahun.
11: Dari sisi produksi, Purbalingga dinilai memiliki ketersediaan ikan yang cukup. Produksi perikanan pada 2025 mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi salah satu komoditas utama. Prayitno mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan melihat faktor penyebab rendahnya konsumsi ikan, termasuk harga, daya beli, preferensi keluarga, kemudahan pengolahan, serta literasi masyarakat mengenai manfaat ikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kampanye gemar makan ikan, edukasi manfaat konsumsi ikan di sekolah, promosi produk perikanan, lomba memasak ikan, serta pengembangan UMKM dan akses pasar. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi memperluas akses masyarakat terhadap produksi perikanan, sehingga konsumsi ikan di Purbalingga terus meningkat. Damara Sakti melaporkan.
0: Ratusan petinju muda meramaikan kompetisi tinju amatir Lost with Ring of Justice yang digelar di Unsud Purwokerto, dilaporkan Yanwar Adi.
13: Sebanyak 124 petinju dari berbagai daerah mengikuti Lawsuit Ring of Justice yang digelar di Graha Widyatama Unsud. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus menjaring talenta muda dalam cabang olahraga tinju. Koordinator Humas Lawsuit Ring of Justice 2026, Muhammad Abitorik Revadrio, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus mengedepankan kategori tinju amatir dengan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi petinju muda untuk memperoleh pengalaman sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dirinya mengatakan, Lawsuit Ring of Justice menjadi salah satu ajang tinju amatir tingkat regional Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Total terdapat 62 partai yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Purwokerto dan Banyumas, tetapi juga dari sejumlah daerah lain termasuk Yogyakarta.
14: Target utama kita tuh untuk mengincar audiens-audiens dari pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar, terus juga dari umum yang terafiliasi oleh sasana-sasana. Tujuannya apa kita mengincar pemuda itu? Itu tuh untuk mencari bakat-bakat muda yang kemudian tuh bisa dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi.
13: Reva menjelaskan, peserta Lawsuit Ring of Justice berada pada rentang usia 15 sampai 30 tahun. Meski terbuka bagi peserta umum sesuai ketentuan, panitia memberikan perhatian khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk kelas pertandingan, panitia menyediakan sejumlah kategori berdasarkan berat badan, mulai dari kelas 49 kg hingga kelas berat di atas 90 kg. Yanwar Adi melaporkan.
0: Sebanyak 16 sekolah berlaga di kejuaraan Hydro Plus Junior dan High School Badminton Invitation 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
15: olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang.
16: Peringkat 16 sekolah akan mengikuti Hydroplus Junior dan High School Badminton 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi, sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis.
17: Ya, jadi nanti dari peserta ini, mereka akan bertanding round robin sistem gerung. Jadi mereka akan bertanding, yang nanti misalkan hari pertama, kedua, ketiga, mereka akan sistem ketemu, sehari main dua kali.
16: Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of three game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation BWF pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman.
15: Ekosistem badminton di Indonesia ya, karena kan sekarang tuh kebanyakan orang kan ngelihatnya ke bola ya, sepak bola. Dan badminton itu sebenarnya kan olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang dari badminton juga. Nah, alasannya kenapa kok ada SMP-SMA juga? Kemarin karena turnamen SMP-SMA di Indonesia itu sangat kurang juga ya. Apalagi sekarang ada Hydroplus yang mau mensponsori. Dan yang paling penting itu biar atlet-atlet dan jadi student atlet itu nggak ngerasa minder ya. Kalau main, aduh aku main level-level nasional nggak bisa ini. Jadi dia bisa bermain di level-level sekolah dan nanti akhirnya nyambungnya ke kampus league.
16: Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Agus Yeranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Logerjo Semarang membuka layanan konsultasi dan seminar program hamil atau promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kenapa orang susah hamil? Itu intinya gitu ya. Ya, soalnya banyak faktor ya. Jadi misalnya nih,
19: Rumah Sakit Logerjo Semarang menggelar seminar dan konsultasi tentang program hamil dalam sehari yang diikuti oleh ratusan peserta warga Rembang. Seminar mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Dalam kesempatan ini, sejumlah peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan waktu berkonsultasi secara eksklusif. Dalam kesempatan itu, narasumber menyampaikan materi bahwa program bayi tabung menjadi alternatif terakhir bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak. Sebelum memilih bayi tabung, ada beberapa langkah lain yang bisa ditempuh terlebih dahulu. Apakah terkendala pada sperma atau ada tumor bahkan kista pada saluran rahim, atau mungkin karena gangguan hormon. Dokter spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, Dr. Fanya Dewi Puspitasari mengatakan setelah pengecekan, jika kondisi suami dan istri normal atau tidak ada kendala, maka pihaknya baru menyarankan program bayi tabung bisa menjadi pilihan.
18: Ada kelainan di organ reproduksinya, karena itu yang paling berpengaruh adalah kelainan dari organ reproduksi yang dia tadi. Ya, bayi tabung itu dalam satu siklus kita nggak hanya menghasilkan satu atau dua embrio, bisa banyak. Ini bisa aja bisa dapat.
19: Warga Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Sulvia, ini mengaku sudah 9 tahun berkeluarga dan belum memiliki anak. Segala upaya dan berbagai program alami di berbagai kota telah diikuti, namun hasilnya masih nihil. Akhirnya, dengan mengikuti promil di RS Telogorejo Semarang, kini dia sudah memiliki anak berusia 13 tahun.
20: Nah, alhamdulillah disambut dengan dokter dan suster yang baik-baik semua. Terus melalui proses yang lumayan agak panjang, alhamdulillah berhasil. Sekarang anaknya udah 13 bulan.
19: Selain seminar program hamil, RS Trogorejo juga menggelar seminar dan konsultasi penyakit epilepsi di tempat yang sama, yaitu di Polos Hotel Rembang. Dari Rembang, kita melaporkan RRI Terus Mudara untuk...
0: Mendengar sekian terlintas di Jateng kali ini, akhirnya melalui kerabat yang bertugas, saya Aldi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pernah merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Anda masih bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi FM 101 MHz dan juga 96,8 MHz dan audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Cuaca beberapa hari belakangan rasanya makin menyengat ya pendengar, masuk masih di musim kemarau ya, hawa panas itu benar-benar terasa gitu ya, dari pagi sampai sore bahkan malam pun juga masih terasa panas gitu ya, sumuk gitu. Dan tentunya pastikan Anda rajin minum air putih ya pendengar, dan juga jaga kondisi tubuh supaya tidak gampang lemas, tidak gampang capek di musim yang panas ini ya. Hawa terik dan juga minimnya curah hujan tentunya mulai berdampak di beberapa daerah sekitar kita, di lingkungan tetangga kita gitu ya. Seperti halnya yang dialami belasan desa di Klaten pendengar, mengalami kekurangan air bersih ya akibat dampak kemarau. Dan untuk membantu kebutuhan harian warga, BPBD setempat terus bergerak menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik yang terdampak. Dan informasi dari rri.co.id ya pendengar, bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten itu terus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat maupun juga oleh para donatur ya. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan sampai saat ini pendengar, bantuan air bersih di Kecamatan Kemalang dilakukan untuk 4 desa ya. Setiap harinya bantuan air disalurkan 15 tangki baik di lereng Merapi maupun di wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayat, Wedi maupun Jatinom. Dan Bupati Hamenang juga merasa bersyukur ya, bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BPBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih juga. Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap ya, baik dari organisasi, komunitas maupun perusahaan yang akan menyalurkan bantuan air bersih dapat dilakukan ke desa-desa terdampak karena mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih ya pendengar. Dan salah seorang warga Sidorejo, Sayekti, ini mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Kurang lebih 2 bulan ini ya warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun dari donatur. Dan berdasarkan data pengiriman bantuan air bersih dari BPBD Klaten untuk desa-desa terdampak di wilayah Klaten, lebih dari 1.000 tangki kapasitas 5.000 liter dengan jumlah penerima manfaat 5.100 kepala keluarga ya. Sedangkan desa yang mengalami kekurangan air bersih masing-masing 4 desa di Kecamatan Kemalang, 1 desa di Jatinom, 4 desa di Kecamatan Bayat, dan 1 desa di Wedi. Kemudian 2 desa di Kecamatan Cawas dan 1 desa di Kecamatan Karangdowo. Berikut informasi dari rri.co.id ya. Untuk selengkapnya bisa Anda akses di laman kami tersebut. Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp chat ya. Ada Pak Cu di Wonogiri, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas. Absen saja ya, monggo. Silahkan yang mau absen-absen, mau sapa-sapa di Surakarta sore ini boleh banget ya. Mungkin berbagi informasi juga di sore hari ini seperti apa di lingkungan Anda, boleh banget juga. Silakan me-WhatsApp kami 081-3900-1552 ya. Bu Elisa di Pajang, halo, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas. Ya, tetap semangat ya, nanti pulangnya hati-hati. Siap. Terima kasih Bu Elisa yang sudah menyapa saya. Ada Bu Endang di Sukoharjo juga, selamat sore Mbak Citra, sore juga. Selamat tugas, semangat dan sehat selalu, amin. Terima kasih ya Bu Endang sudah menyapa saya. Bu Agustin juga menyapa
saya di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Citra, sore juga. Saya temani Surakarta Sore dan nyimak acara yang dipandu Mbak Citra ya. Dan juga nikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Citra. Oke siap, terima kasih, selamat menikmati lagu-lagu yang saya putarkan dan juga informasi yang saya hadirkan untuk Anda di Surakarta Sore ini ya. Selamat tugas, sehat semangat, barokah tugasnya, amin. Terima kasih Bu Agusti dan juga pendengar lainnya yang sudah menyapa saya di Surakarta Sore ini. Dan juga untuk pendengar yang sedang menyimak dimanapun Anda berada sambil melakukan aktivitas apapun ya, tentunya tetap bersama kami di Surakarta Sore ini.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, pendengar, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS adalah hoax atau tidak benar. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS Strip RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Falsafah Kepemimpinan Jawa mengupas nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Jawa. Inti dari kepemimpinan Jawa terletak pada prinsip manunggaling kawulolan Gusti, yakni penyatuan antara pemimpin dan rakyat. Seorang pemimpin yang ideal tidak menempatkan diri di atas rakyat, melainkan menjadi bagian dari mereka. Ia mendengarkan, memahami, dan bertindak demi kebaikan bersama. Prinsip ini menciptakan hubungan emosional dan spiritual yang kuat, mencerminkan kepemimpinan yang berbasis moral dan integritas. Dalam budaya Jawa, pemimpin juga dipandang sebagai pamong atau pangayom. Ia harus mampu memberi rasa aman, menjadi teladan, dan menjaga tata nilai. Konsep seperti prasojo atau sederhana, tepo seliro atau empati, dan eling lan waspodo atau selalu ingat dan waspada menjadi fondasi etika seorang pemimpin Jawa. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan tanggung jawab. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah asabrata. Masing-masing elemen mengandung makna simbolis. Matahari memberi terang dan kehidupan, jadi pemimpin harus memberi manfaat bagi orang lain. Bulan memberi cahaya di tengah kegelapan. Pemimpin hadir saat rakyat dalam kesulitan. Bintang menjadi penunjuk arah. Pemimpin memberi visi dan arah pembangunan. Angin menyentuh semua tanpa pilih kasih. Pemimpin harus adil. Api tegas dan menjaga disiplin. Air menyegarkan dan fleksibel. Pemimpin harus bisa menyesuaikan diri. Bumi sabar dan menyangga segalanya. Pemimpin menanggung beban rakyat. Dan samudra luas dan dalam. Pemimpin berpikir panjang dan berjiwa besar. Pemimpin Jawa ideal digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kedalaman spiritual, bukan sekadar pintar secara intelektual. Ia juga harus nerimo ing pandum atau menerima takdir dengan ikhlas, namun tetap mangun karso atau berinisiatif dan tanggap ing sasmito atau peka terhadap tanda-tanda sosial dan alam. Keseluruhan isi buku ini mengajak pembaca merenungkan kembali nilai-nilai tradisional yang relevan dalam membentuk karakter pemimpin masa kini, terutama dalam konteks krisis moral dan etika di berbagai level kepemimpinan. Filosofi Jawa memberi alternatif modal kepemimpinan yang mengutamakan keseimbangan, keluhuran budi, dan harmoni sosial, bukan dominasi dan eksploitasi. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga berbagai lagu-lagu yang siap menemani waktu sore hari Anda ya. Ada Putri di Keprabon. Selamat sore Mbak Citra. Tempat saya mendung, tapi sumuk panasnya luar biasa Mbak. Gitu ya. Memang akhir-akhir ini beberapa kali itu langit terlihat mendung, tapi cuacanya apa, hawanya itu, udaranya itu masih cukup gerah gitu ya, sumuk ungkep gitu. Apalagi malam hari, waduh, rasanya udah kayak sauna kalau di tempat saya ya. Mau mandi masih males lah ini. Tapi kalau saya pilih mandi lebih dari mungkin 3 kali lah sehari ya, apalagi sebelum tidur itu, karena cuacanya apa, udaranya itu sangat panas sekali. Jadi saya tuh enaknya mandi dulu sebelum tidur biar agak dingin gitu ya, biar agak segar gitu tidurnya. Terima kasih Putri ya, sehat selalu Mbak Citra, sehat selalu juga Putri di Keprabon. Salam buat Bu Agustin, wah titip salam nih buat Bu Agustin ya. Oke, terima kasih sudah menyapa saya di Surakarta sore ini ya. Dan saya punya informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta untuk pertama kalinya menggelar job fair secara mandiri untuk mempertemukan talenta kreatif dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan kegiatan yang berlangsung di Pendapa Joyokusumo ISI Surakarta tersebut digelar selama 2 hari ya pendengar, dari hari Rabu 7 Oktober hingga hari Kamis 8 Oktober 2026. Nah, mengusung tema Connecting Creative Talents, Shaping Future Careers, kegiatan tersebut menjadi upaya ISI Surakarta untuk memperluas akses karir bagi mahasiswa dan juga alumni. Kemudian bursa kerja ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang tengah mencari peluang pekerjaan ya. Ketua Panitia Job Fair ISI Surakarta Agung Dwi Susilo STMM mengatakan antusiasme perusahaan terhadap talenta kreatif cukup tinggi. Sebanyak 30 hingga 34 perusahaan dari berbagai sektor ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Job fair perdana tersebut tercatat menyediakan kurang lebih 2.300 peluang kerja. Selain rekrutmen secara langsung, pencari kerja juga memperoleh kesempatan mengikuti company talk ya, serta berinteraksi dengan perwakilan perusahaan. Rektor ISI Surakarta Dr. Bondet Urahalatna Esos MSN mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa dan juga alumni untuk melihat peluang kerja secara lebih luas ya. Menurutnya lulusan seni itu tidak harus membatasi diri hanya pada pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bidang seni. Dan ia juga berharap perusahaan dapat melihat kemampuan mahasiswa dan juga alumni ISI Surakarta dari sisi kreativitas, cara berpikir, komunikasi, kolaborasi, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Dengan demikian, job fair dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem pengembangan karir yang lebih luas. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah ikatan atas kesepakatan antar dua insan untuk menjalani kehidupan bersama. Keduanya berkomitmen bersama untuk saling bahu-membahu mewujudkan tujuan hidup, memenuhi kebutuhan asasi manusia, serta menyempurnakan kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam arti bahwa suami sebagai rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai penyempurna separuh agama seseorang. Setiap manusia pasti menambahkan memiliki rumah tangga yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan lahir batin dalam bingkai keimanan. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya pola interaksi yang positif, harmonis, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Maka penting baik bagi suami maupun istri untuk memahami peran masing-masing dan mengedepankan sikap saling mengerti, sehingga tujuan mulia dari sebuah pernikahan bisa diwujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah SWT. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat, namun juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Al-Anbiya 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Selamat petang pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya dalam Surakarta sore ini masih kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani sore hingga malam hari Anda ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung menyapa Pro 1 tentunya di Surakarta sore ini, silakan Anda me-WhatsApp ya, boleh banget di 081390155525 ya. Dan untuk informasi terupdate sore hari ini pendengar, kami sampaikan untuk Anda dari rri.co.id. pendengar, parkir gratis Masjid Zayed Solo diresmikan, tampung 60 mobil dan 100 motor ya. Ini dari Surakarta ya pendengar. Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan layanan parkir gratis di halaman selatan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ya. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor untuk mendukung penataan parkir pengunjung. Peluncuran parkir gratis berlangsung di halaman selatan masjid pada hari Jumat 9 Oktober 2026 atau hari ini ya. Dan kebijakan ini diharapkan membuat pengunjung lebih tertib sekaligus mengurangi beban biaya parkir bagi masyarakat yang datang untuk beribadah maupun berwisata. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan penyediaan parkir gratis menjadi bagian dari upaya menata kawasan masjid. Pemerintah kota juga ingin mendorong pengunjung mengalihkan pengeluaran untuk parkir menjadi belanja di pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar masjid. Ia menyampaikan apresiasi kepada pengelola Masjid Syekh Zayed yang membuka halaman parkir untuk digunakan secara gratis. Pemerintah kota menurutnya juga berupaya melibatkan warga sekitar agar penataan kawasan tetap memberi manfaat bagi masyarakat. Dan kemudian Respati juga mengatakan ya pendengar, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa tenda bagi pedagang UMKM di wilayah sekitar masjid ya. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pedagang tetap berjualan dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan masjid. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad juga menjelaskan mulai hari Jumat 9 Oktober 2026, izin parkir insidental di Jalan Mentawai sisi barat resmi ditutup. Pengunjung Masjid Syekh Zayed diarahkan memanfaatkan halaman parkir di sisi selatan masjid yang tidak dikenai biaya. Dan sementara itu Jalan Mentawai sisi timur masih dapat digunakan untuk aktivitas perdagangan dan juga parkir sepeda motor ya. Penggunaan area tersebut menjadi alternatif apabila kapasitas parkir di halaman masjid telah penuh dengan ketentuan parkir insidental yang berlaku. Dishub juga bersama tim gabungan dan Satgas atau Satuan Tugas akan melakukan pengawasan serta sosialisasi ya, selama sepekan pertama. Pemerintah kota juga menyiapkan penindakan ya bagi kendaraan yang melanggar larangan parkir di sisi barat Jalan Mentawai, termasuk penggembokan dan juga penderekan. Nah, ini informasi untuk para masyarakat yang akan mendatangi Masjid Raya Syekh Zayed Solo ya untuk area parkirnya ya. Dan informasi selengkapnya Anda bisa temukan ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Museum bukan sekedar ruang yang menyimpan benda-benda bersejarah. Di dalamnya ada cerita tentang perjalanan bangsa, tentang perjuangan, kebudayaan, dan kehidupan manusia dari masa ke masa. Setiap koleksi adalah saksi, setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap kunjungan adalah kesempatan untuk mengenal kembali siapa kita. Mencintai museum berarti mencintai sejarah. Mencintai museum berarti menghargai warisan yang telah dititipkan kepada kita. Mari jadikan museum bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga ruang untuk belajar, berimajinasi, dan menemukan inspirasi bagi masa depan. Karena bangsa yang mengenal sejarahnya akan lebih siap melangkah menuju masa depannya. Selamat Hari Museum Nasional. Mari datang, melihat, mengenal, dan mencintai Museum Indonesia.

Masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda ya, pendengar. Informasi kami kutip dari rri.co.id, informasi dari Kabupaten Sragen ya, pendengar. Mediasi antara keluarga korban kecelakaan akibat jeratan kabel internet atau wifi dengan pihak internet service provider atau ISP Rasi Bintang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen belum ada kesepakatan nominal ganti rugi ya. Meskipun mediasi berlangsung alot dan juga tertutup sejak pukul 10 hingga 12.20 menit waktu Indonesia Barat, kedua belah pihak menyetujui penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Dan sebagai informasi ya pendengar, insiden kecelakaan dialami oleh Sumiatun, 41 tahun, warga Dukuh Karangsido, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, akibat terjerat kabel wifi yang menjuntai ke jalan ya. Korban ini menderita patah tulang akibat terjerat kabel yang membentang dari Jalan Tanon Sumber Lawang pada hari Selasa 29 September 2026 lalu. Kemudian suami korban, Sunarimo, 47 tahun, menyampaikan bahwa pihak pemilik kabel pada dasarnya bertanggung jawab dan menyanggupi pemberian ganti rugi, namun besaran nominal yang ditawarkan belum mencapai titik temu. Dan atas kondisi tersebut, Diskominfo Kabupaten Sragen selaku fasilitator memberikan tenggat waktu selama 1 minggu bagi kedua belah pihak untuk merumuskan kesepakatan bersama. Sementara itu, PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto, membenarkan bahwa kedua pihak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id ya. Dan juga untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, dan juga perhatikan kanan kiri ya. Dan tentunya semoga selamat sampai tujuan.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Pendengar, pernah gak sih awalnya cuma mau buka HP sebentar? Scroll satu video, pindah lagi, scroll lagi, terus begitu. Tahu-tahu sudah 1 jam, bahkan lebih. Dan lucunya, setelah 1 jam scroll, kadang kita malah gak ingat tadi sudah lihat apa aja. Nah, ada istilah yang belakangan ini cukup populer untuk menggambarkan kebiasaan seperti ini, yaitu brain rot. Istilah ini menggambarkan kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang cepat, ringan, dan terus berganti, sampai kita terbiasa dengan stimulasi instan dan bisa sulit berkonsentrasi pada sesuatu yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti media sosial harus ditinggalkan. Kita hanya perlu tahu kapan waktunya berhenti. Karena pada akhirnya, yang perlu kita jaga bukan cuma berapa lama kita memegang HP, tapi berapa banyak waktu yang tanpa sadar kita berikan kepada sesuatu yang bahkan gak akan kita ingat besok. Jadi setelah ini coba letakkan HP selama beberapa menit, angkat kepala, lihat sekitar, dan hadir sepenuhnya di tempat kamu berada. Ingat, jangan sampai kita terlalu sibuk melihat dunia lewat layar, sampai lupa menikmati dunia yang ada di depan mata.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Adik, nih susunya. Tahukah kamu, setiap hari tubuhmu sedang bekerja keras untuk tumbuh. Tulang bertambah kuat, gigi berkembang, otot bergerak, dan otak terus belajar.
1: Aku suka minum susu supaya sehat dan pintar.
0: Iya sayang, karena itu tubuh membutuhkan makanan bergizi dan beragam. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang membantu mendukung pertumbuhan serta menjaga tulang dan gigi. Tapi ingat, minum susu saja tidak cukup. Anak juga perlu makan beragam makanan bergizi, seperti sayur, buah, lauk berprotein, dan sumber karbohidrat, serta cukup bergerak dan tidur. Jadi, yuk tumbuh sehat! Makan bergizi, aktif bergerak, cukup tidur, dan lengkapi kebutuhan gizi sesuai usiamu.
2: Masih dalam Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda mendengar dari Kabupaten Boyolali, seorang pria lanjut usia atau lansia meninggal dunia setelah kehilangan kesadaran saat memancing di aliran sungai luapan Waduk Kedung Ombo atau WKO Duku Bodeh, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali pada hari Kamis 8 Oktober 2026 siang. Kapolsek Kemusu AKP Subianto mengatakan pria lansia yang meninggal dunia tersebut bernama Sarju, 68 tahun, warga Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Korban diduga meninggal dunia akibat penyakit jantung. Subianto menjelaskan kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban berangkat memancing bersama dua rekannya ke lokasi kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan menurut keterangannya, saat berada di lokasi, korban mengeluh merasa tidak enak badan dan menyampaikan keinginannya untuk pulang lebih awal. Kemudian korban berganti pakaian tetapi tiba-tiba mengalami muntah hingga kehilangan kesadaran. Dan mengetahui kondisi tersebut, rekan korban melaporkan kejadian itu kepada pihak terkait. Petugas medis dari Puskesmas Kemusu yang dipimpin Dr. Sugito kemudian datang ke lokasi kejadian. Tim medis melakukan pemeriksaan dan menyatakan korban telah meninggal dunia di lokasi. Mendapat laporan tersebut, personel unit reskrim dan unit samapta Polsek Kemusu segera mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan pemeriksaan. Mereka juga mengumpulkan keterangan dari para saksi serta berkoordinasi dengan petugas medis Puskesmas Kemusu guna memastikan penanganan kejadian. Dan berdasarkan hasil penanganan, pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dengan ikhlas dan menyatakan tidak menghendaki dilakukan otopsi. Keluarga korban juga menyatakan tidak menuntut pihak manapun dan menghendaki jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Kapolsek Subianto menyampaikan penanganan dilakukan sesuai prosedur, yakni dengan mendatangi lokasi, meminta keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan petugas medis dan keluarga korban. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas, terutama bagi warga yang memiliki riwayat penyakit ya. Apabila merasa tidak sehat, sebaiknya segera menghentikan aktivitas dan mencari pertolongan medis. Oke, masih di Surakarta sore ini, pendengar, ada yang bergabung di WhatsApp chat. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Ini siaran sendiri apa ada temannya Mbak Citra? Kalau sendiri kasihan deh. Aduh, diketawain sama Bu Mulatsi ya. Alhamdulillah hari ini kanan-kiri saya juga ada temannya Bu Mulatsi. Ada di Pro 2, ada Silviazi, dan juga di sebelah kiri saya Pro 4 ada Roy Rohim juga ya. Nggak apa-apa Mbak Citra, sendiri semangat terus. Iya, harus semangat terus pokoknya. Demi menemani pendengar di RRI Surakarta Pro 1 ya. Oke, masih di Surakarta sore ini, pendengar, masih dengan info dan juga musik-musik yang siap menghibur Anda malam hari ini. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune tulus tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
2: Hati-hati
1: wae
2: karena masih
1: berlaku. Ji.
0: Anjay. Woi,
1: kacau
0: kowe.
1: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune. Tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
3: Tolongin dong.
0: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: terus
7: jika
6: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini lah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
11: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
12: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
13: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
14: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
15: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
14: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
13: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
16: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
13: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
16: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
13: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
18: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
17: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
19: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
17: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ya ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta ya. Dan sebagai penutup kebersamaan kita di Surakarta sore ini, kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu dengan tema Kisah Cisengtan atau Hari Nabi Konghucu 2577, disampaikan oleh W.S. Aji Chandra. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang sore ini. Dan saya Citra Afidka, saatnya pamit undur diri ya. Semoga rangkaian informasi yang kami hadirkan dapat menemani dan juga memberi manfaat bagi Anda. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ibu, saudara-saudari, para tocin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Wense Aci Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kita Radio Republik Indonesia RRI.

Kembali dalam keadaan sehat dan bahagia, Anda sudah berada di samping pesawat radio masing-masing. Maka saya mengajak Anda untuk bersama-sama menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien San Cai. Pendengar yang terkasih, hari ini 9 Oktober tahun 2026. Kalau kita melihat penanggalan kalender, hari ini adalah tanggal 29 bulan 8 Imlek, tahunnya 2577. Dan dua hari yang lalu, tepatnya hari Rabu tanggal 7 Oktober, bertepatan dengan tanggal 27 bulan 8 Imlek, semua masyarakat Konghucu dimanapun berada, semua umat agama Konghucu, bangsa apapun, merayakan Chi Sing Tan, hari lahir Nabi Konghucu yang tahun ini genap 2577. Mungkin Anda ada yang belum tahu kenapa tahunnya 2577. Karena Nabi Konghucu lahir tanggal 27 bulan 8 Imlek, tahun 551 sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah dengan tahun 2026, 551-nya menjadi 2577. Itulah hari kelahiran Nabi Konghucu. Tetapi kalau Anda membaca berita-berita melalui dunia maya, melalui internet, melalui YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, hari kelahiran Nabi Konghucu dirayakan secara internasional tidak pakai kalender Imlek, tetapi memakai kalender Masehi, dan bertepatannya dengan tanggal 28 September yang lalu. Kota kelahiran Nabi, istana Nabi, kelenteng Nabi, bahkan makam Nabi menjadi kunjungan wisata religi dari berbagai bangsa yang ada, termasuk secara rutin perwakilan dari agama Konghucu di Indonesia setiap hari raya kelahiran Nabi yang pakai kalender Masehi juga ikut berziarah di sana. Nah, pendengar sekalian, bagaimana dengan di Solo? Seperti biasanya, Majelis Agama Konghucu Indonesia Solo atau Gongkau Solo juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut hari lahir Nabi Konghucu. Antara lain, minggu yang lalu tanggal 4 Oktober selesai ibadah, semua umat bekerja sama membersihkan lidang atau tempat ibadah. Kemudian malamnya anak-anak muda latihan prosesi yang pertama. Prosesi adalah kirab untuk nantinya menaikkan sesaji di atas altar Nabi Konghucu. Hari Senin yang lalu, tanggal 5 Oktober, latihan prosesi yang kedua dan puncaknya. Hari Selasa, tanggal 6 Oktober kemarin, berbagai macam kegiatan menyambut hari lahir Nabi Konghucu atau Chi Sing Tan dilaksanakan. Antara lain, ya, setelah lidang dibersihkan, kursi-kursi yang ada di dalam dikeluarkan, maka lidang disiapkan untuk acara malam harinya. Sore harinya, mulai jam 5:30, ada kirab Liong dan Barongsai Tripusaka. Anda mungkin tahu, Barongsai dan Liong Tripusaka adalah kegiatan Barongsai dan Liong yang bernaung di bawah Majelis Konghucu Surakarta. Mereka melakukan kirab melalui jalanan yang malam harinya akan dilewati barisan prosesi. Tujuannya apa? Yang pertama tentunya

atau menunjukkan kepada masyarakat yang belum tahu, ini orang Konghucu punya kerja. Jadi kalau orang Kristen Katolik ada Natal, kemudian umat Islam ada Maulud, maka kami orang Konghucu ada Cisingtan. Nah, inilah acara menyambut Cisingtan. Yang kedua, tujuannya dalam tanda kutip, semoga jalanan yang dilewati itu malam harinya ketika dipakai atau dilewati petugas prosesi juga aman, tentram, tanpa gangguan apapun, bersih dari aura-aura yang jahat. Kemudian malamnya jam 7:30 diadakan diamyu atau doa peneguhan iman bagi para cipsu. Cipsu adalah mereka yang ditugaskan untuk membawa sesajian prosesi. Ada 32 remaja yang malamnya tugas. Setelah diamyu peneguhan iman, dilanjutkan mulai pukul 11 malam sampai selesai adalah prosesi melewati jalanan yang sorenya sudah dilewati oleh kirab dan kemudian masuk kembali ke dalam lidang. Secara satu persatu petugas meletakkan sesajian sesuai dengan tempat di mana sesajian itu diletakkan. Nah, kalau ingin melihat puncaknya, silahkan nanti hari Minggu depan tanggal 11 Oktober mulai jam 9 pagi ada kebaktian khusus Cisingtan, kebaktian khusus memperingati hari lahir Nabi yang tahun ini kami adakan secara sederhana karena cuaca yang panas, karena juga berbagai alasan yang lain. Jadi kalau Anda ingin menyaksikan, kami persilahkan untuk hadir di lidang atau di tempat ibadah Konghucu yang ada di Jagalan. Nah, pendengar sekalian, lalu bagaimana dengan cerita tentang kelahiran Nabi Konghucu? Malam hari ini, kembali saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Konghucu. Tojin para umat Konghucu tentunya sudah hafal, karena cerita ini tiap tahun kita mendengar, kita bisa membaca lewat buku tata agama, tetapi bagi yang belum tahu, semoga malam hari ini menambah pengetahuannya. Nabi Konghucu lahir dari pasangan panglima yang bernama Gongsyok Lianghut dengan seorang istri yang bernama Gantincai. Pendengar sekalian, Syok Lianghut adalah seorang perwira dari negeri Lu. Waktu itu negeri Lu di bawah kekuasaan dinasti Chiu dengan rajanya bernama Chiu Ling Ong. Nah, Panglima Gongsyok Lianghut dikenal sebagai panglima yang pandai, panglima yang bijaksana, dan satu hal, panglima yang sangat menghormati leluhurnya. Dikisahkan waktu itu Syok Lianghut sudah berkeluarga, karena beliau usianya sudah sekitar 70 tahun. Dengan istrinya yang pertama, beliau punya 10 anak. 9 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki diberi nama Gong Bing Pi. Ya, mungkin perlu saya jelaskan, semua anak yang dilahirkan dari ayah yang bernama Gong Syok Lianghut berarti marganya Gong, termasuk Nabi Konghucu. Ayah Nabi Konghucu adalah Gong Syok Lianghut, beliaulah yang menurunkan marga kepada semua anak-anaknya termasuk kepada Gong Bing Pi. Namun sayang, Gong Bing Pi sejak lahir cacat kakinya sehingga tidak ada wanita yang mau menikah dengannya. Hal ini menjadikan Gongsyok Lianghut susah, menjadikan Gongsyok Lianghut sedih dan prihatin, karena marga Gong hanya sampai kepada Gong Bing Pi. Berarti beliau tidak bisa melanjutkan keturunannya.
Sehingga pada usia yang senja, Gong Siok Yang Hud menikah lagi dengan seorang gadis, anak sahabatnya yang bernama Gan Tin Chai, dengan harapan semoga dikaruniai anak laki-laki atau putra yang sempurna. Pendengar sekalian, sedikit menyimpang dari cerita. Kalau Anda membaca lelayu orang Tionghoa, apapun agamanya, kita biasanya melihat di lelayu itu yang meninggal, kemudian suami atau istrinya, anak dan mantunya, kemudian cucunya. Nah, ada cucu dalam, ada cucu luar. Cucu dalam adalah cucu yang dilahirkan oleh menantu perempuan. Sementara cucu luar adalah cucu yang dilahirkan oleh anak perempuan. Cucu yang dilahirkan oleh menantu perempuan atau cucu dalam inilah yang berhak memakai marga kakeknya. Maka Siok Liang Hud yang sudah tua kemudian menikah lagi dengan harapan marga gongnya bisa turun lagi ke seorang anak laki-laki. Pendengar, melihat usia suaminya yang sudah senja, Ibu Gan Tin Chai juga berprihatin. Apakah keinginan mereka punya anak laki-laki bisa terwujud? Oleh karena itulah, setiap pagi hari sebelum matahari terbit, pasangan suci Bapak Siok Liang Hud dan Bunda Gan Tin Chai mendaki Gunung Nisan. Gunung Nisan, sampai sekarang masih ada. Untuk apa? Untuk berdoa dan bersembahyang, semoga keinginan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan benar, doa yang tulus, doa yang suci, doa yang khidmat, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Setelah beberapa waktu, kedua pasangan ini berdoa. Suatu hari, dari celah-celah sebuah tebing, nampak sinar yang cemerlang, yang gemerlap, terang benderang. Dan di sinar itulah terlihat sosok yang dikenal dengan nama Malaikat Bintang Utara. Kalau dalam cerita Tionghoa, ya, dalam budaya Tionghoa, Malaikat Bintang Utara itu disebut Hian Dian Xiang Ti. Yang saya tahu kalau di Jawa Tengah, kelenteng Hian Dian Xiang Ti yang paling terkenal adalah kelenteng yang di Kota Welahan, dekat Jepara. Sementara yang di Jawa Timur, kelenteng Hian Dian Xiang Ti ada di Jalan Jagalan, Surabaya. Sang malaikat memberi kabar bahwa doa dari kedua pasangan ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kelak, kamu semua atau kamu berdua akan mendapatkan yang kamu inginkan. Dan setelah itu, sang malaikat menghilang. Pendengar sekalian, betapa bahagianya hati kedua pasangan suci ini. Mereka semakin rajin berdoa. Kalau pagi hari mendaki Gunung Nisan, maka malam harinya mereka berdoa di teras rumahnya, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan memohon semoga putra yang nanti akan mereka terima adalah benar-benar seorang putra yang sempurna. Dikisahkan, beberapa waktu kemudian terlihat perut Bunda Gan Tin Chai mulai membesar. Nah, ini tanda-tanda bahwa Bunda Gan Tin Chai mengandung. Kalau sekarang dengan kecanggihan zaman, perempuan yang mengandung bisa dideteksi atau diketahui melalui USG. Anaknya sehat enggak, laki-laki atau perempuan, itu gampang. Tapi zaman dulu enggak secanggih sekarang. Namun Bunda Gan Tin Chai dan suaminya percaya ini adalah berkat Tuhan, dan benar
perut itu semakin membesar. Pada suatu malam, ketika Bunda Gantincai sedang menjahit pakaian untuk calon anaknya. Nah, sejenak, dulu belum ada mesin jahit. Jadi ibu-ibu zaman dulu demikian canggih menjahit pakai jarum dan benang tanpa pakai mesin jahit. Dan tentunya kalau mesin jahit cepat, kalau pakai jarum dan benang waktunya agak lama. Ketika beliau sedang menjahit, tiba-tiba dari angkasa terlihat cahaya yang terang benderang, terdengar suara gemerincing, dan turunlah seekor binatang yang sangat ajaib. Binatang ini dalam agama Konghucu dikenal sebagai Kilin. Bentuknya seperti kijang, tetapi tidak berbulu, bersisik seperti ikan, warnanya hijau kekuning-kuningan. Wajahnya tidak seperti kijang, tetapi lebih mirip dengan singa. Dan di tengah-tengah jidatnya atau keningnya atau kepalanya ada sebuah tanduk. Kilin tidak berjalan, kilin terbang. Suara gemerincing yang didengar adalah suara ketika kilin itu terbang di angkasa. Di hadapan Bunda Gantincai, kilin kemudian menyemburkan sebuah kitab dari batu kumala. Dulu belum ada kertas, belum ada buku, apalagi kecanggihan zaman seperti sekarang pakai flash disk. Maka dikisahkan yang dimuntahkan dari mulut kilin adalah sebuah batu kumala atau batu giok yang di tengah-tengahnya ada tulisan 4 huruf yang berarti putra yang lahir akan menjadi raja tanpa mahkota. Pendengar, para tujin yang terkasih, saking bahagianya, Bunda Gantincai kemudian melepas pita yang ada di rambutnya berwarna merah, pitanya diikatkan ke tanduk sang kilin yang kemudian terbang kembali ke langit. Perlu kita ketahui, kilin itu muncul ke bumi hanya 2 kali. Yang pertama kali menjelang kelahiran Nabi dan yang kedua menjelang wafat Nabi Konghucu. Jadi kilin ini dalam agama Konghucu dianggap sebagai hewan suci. Biasanya di relief-relief yang ada di kelenteng itu pasti kita bisa melihat ada gambar kilin. Pendengar sekalian, perut Bunda Gantincai semakin membesar. Dan akhirnya setelah 11 bulan, sekali lagi 11 bulan, bayi yang ada di dalam perut Bunda Gantincai terlihat mendesak, ya, menendang perut ibunya pengin keluar. Dan saat itu kembali sang malaikat bintang utara memberikan titah. Hai pasangan suci Gong Siok Liang Hut dan Gantincai, sebentar lagi yang kamu inginkan seorang putra yang sempurna, orang yang akan lahir sebagai raja tanpa mahkota, siap muncul ke dunia. Tuhan berfirman, kamu dipersilahkan melahirkan di Gua Gong Song, tidak di rumah, tapi di Gua Gong Song. Pergilah ke sana dan segera bersiaplah menyambut kelahiran anak yang suci itu. Pendengar yang berbahagia, hari itu tanggal 27 bulan 8 Imlek tahun 551 sebelum Masehi. Mendadak langit menjadi cerah, menjadi terang. Bintang utara menyorot ke Gua Gong Song, di mana di dalamnya Panglima Gong Siok Liang Hut dan Bunda Gantincai ditemani para pembantunya
menyambut kelahiran sang bayi. Di angkasa terdengar para bidadari menari, menyanyi, dan memainkan musik yang merdu. Dari angkasa turun ke Gua Gongsong, 5 malaikat atau 5 dewa tua mendekat, kemudian masuk ke Gua Gongsong membantu persalinan Ibu Gantincai. Dan hari itulah, kalau melihat suasana yang demikian, masih ditambah sesuatu yang luar biasa, karena mengitari Gua Gongsong ada sepasang naga yang turun berjaga-jaga di antara Gua Gongsong. Benar pendengar sekalian, yang lahir adalah seorang anak laki-laki yang sempurna. Oleh orang tuanya, bayi yang baru lahir diberi nama Giu. Jadi karena marganya Gong, maka namanya Gong Giu. Giu artinya bukit. Karena ayah dan ibunya mendapatkan anak itu dengan tiap pagi naik ke Bukit Nisang untuk bersembahyang. Tetapi Nabi Gongcu, ya, yang lahir tidak hanya bermarga Gong dengan nama Giu, oleh orang tuanya juga diberi nama Gong Tiong Ni. Tiong itu artinya kedua, Ni itu artinya nama bukit. Jadi putra kedua dari Bukit Ni. Karena putra yang pertama adalah kakaknya yang cacat, Gong Ping Pi, yang kedua adalah Gong Tiong Ni. Mungkin Anda heran, namanya Gong Qiu, Gong Tiong Ni kok sekarang jadi Gong Chu. Nah, perlu diketahui, Chu itu artinya orang suci. Jadi Gong Chu adalah orang suci yang bernarga Gong. Itulah kisah kelahiran Nabi Gong Chu. Kalau sekarang Anda punya kesempatan untuk dolan ke tempat kelahiran Nabi Gong Chu di Cina bagian selatan, di provinsi Shantung, di kota Chifu atau Qiohu, Anda bisa melihat Bukit Nisan. Sekarang di atasnya atau di Bukit Nisan dibangun patung Nabi Gongcu setinggi 72 meter. Karena Nabi meninggal dalam usia 72 tahun. Di bawah, bagian bawah dibentuk menjadi studio kesenian. Sementara Gua Gongsong sekarang sudah, ya, karena perubahan zaman 2500 tahun lebih, sudah enggak bisa dimasuki, tapi gua itu masih ada. Saya yang pernah ke sana sekitar 10 tahun yang lalu masih bisa melihat ini Gua Gongsong, ini Bukit Nisan, ini istana kelahiran Nabi Gongcu, ini makam Nabi Gongcu, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Gongcu bukan hanya sekedar nabi. Beliau adalah orang suci yang mengajarkan kebajikan, orang suci yang menuntun agar rohani manusia selalu dalam gemilangnya kebajikan. Karena hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta malam ini. Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam. Manggala Putra menyapa Anda di malam hari ini pendengar. Tentu sampai dengan nanti tutup siaran, saya akan temani Anda dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai dengan saat ini kita kembali berjumpa dengan malam-malam weekend ya, di mana kita diberikan waktu untuk istirahat dari segala kesibukan begitu. Semoga justru malah tidak sibuk ya. Biasanya weekend itu malah sing rese-rese omah lah, ngurusi pergombalan duniawi yang katanya akan selesai sejak bulan lalu, kayaknya malah justru makin menggunung begitu ya. Semoga semuanya kelar sehingga hari Sabtu dan hari Minggu bisa kita manfaatkan untuk istirahat begitu ya. Dan pendengar, kita berjumpa di Surakarta malam ini. Kami ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas.
4: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
3: Pendengar di obrolan komunitas malam hari ini, kami ajak Anda untuk kenal lebih dekat dengan komunitas Rudi Meong, Rumah Difabel Meong ya. Ini namanya agak unik ya, dan dengan tema ikhtiar kendali populasi. Nah, nanti kami juga ajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami pendengar di 081390155. Anda bisa kirimkan pesan Anda. Kemudian Anda bisa bergabung di 638055 untuk yang pengen bergabung di line telepon. Dan siaran kami malam hari ini perbincangan bersama komunitas rumah difabel Meyong atau komunitas Rudy Meyong ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta Live Streaming. Silahkan bagi Anda yang ingin menyaksikan bincang kami malam hari ini boleh buka YouTube-nya RRI Surakarta Live Streaming. Sudah hadir di studio teman-teman dari komunitas Rudy Meyong. Saya akan sapa dulu satu persatu. Nah, ini ada Kak Leoni Nova Paramita. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, sehat Kak?
5: Sehat, alhamdulillah.
3: Oke, ini selaku direktur Barkasmal Koceng. Benar ya, bacanya Koceng?
5: Iya, Barkasmal Koceng.
3: Oke, baik. Ini saya nanti harus tanya banget sih. Ini namanya agak unik-unik ini ya. Kemudian ada juga Kak Fitri Indranilasari selaku Sekjen Rudy Meyong. Selamat malam Kak Fitri.
6: Selamat malam.
3: Oke, sehat Kak?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Kemudian juga ada Kak Aprilia Luciana, iya, selaku admin program steril dan vaksin. Selamat malam Kak April.
7: Selamat malam.
3: Ya, sehat Kak.
7: Alhamdulillah.
3: Nah, ini kita bahas tentang kucing. Kayaknya hampir di setiap rumah-rumah pendengar ini juga banyak kucing ya, entah kucingnya sendiri atau kucingnya tonggone sing lewat gitu, kemudian dipakani. Kan biasanya begitu ya kalau ya, kucing-kucing iya ini. Nah, boleh nanti juga kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di nomor WhatsApp kami 081-3900-155-25. Oke, baik. Kita akan berbincang dengan teman-teman komunitas Rudy Meyong pendengar tentang ikhtiar kendali populasi. Boleh disampaikan untuk para narasumber kami, komunitas Rudy Meyong itu komunitas apa dan kapan diinisiasi? Silahkan.
6: Saya izin menjawab
3: ya,
6: Kak Manggala. Jadi komunitas Rumah Difabel Meyong itu foundernya adalah Kak Heni Yulia yang saat ini beliau sedang ada urusan di Blora. Nah, jadi awal perjalanan dari komunitas itu sangat organik dan mengalir aja. Awalnya itu dari seperti biasa yang tadi Kak Manggala sebutkan.
3: Iya.
6: Kadang kita punya anak bulu, kita menyebutnya anak bulu ya, atau anak bulu tetangga, atau anak bulu liar, kayak itu. Jadi awalnya menolong anak bulu, menolong kucing-kucing itu satu atau dua kucing dari tahun 2016. Kemudian lama-kelamaan mulai fokus pada kucing-kucing yang difabel atau yang cacat, karena misalnya mereka di rescue kemudian ternyata cacat itu tertolak oleh masyarakat ya, oleh warga. Jadi akhirnya fokus pada kucing-kucing yang difabel. Nah, kemudian setelah itu fokus pada itu, dan tahun 2019 akhirnya berdirilah rumah komunitas Rumah Difabel Meyong. Sebelumnya namanya adalah Rumah Kucing Nican Ubi. Jadi waktu awal-awal belum fokus pada difabel, namanya itu. Kemudian di 2019 karena sudah visi misinya lebih kepada kucing-kucing yang difabel, akhirnya berubah menjadi Rumah Difabel Meyong. Jadi gitu Kak Mangga.
3: Oke. Sampai dengan saat ini akhirnya dari 2016 2019 sampai dengan saat ini masih aktif gitu ya.
6: Insyaallah.
3: Oke. Nah, ini komunitas ataukah apa ya? Bisa dibilang apakah CV ataukah bagaimana begitu?
6: Kami,
3: murni komunitas.
5: Ya, murni komunitas.
3: Berarti nirlaba ya? Ataukah seperti apa pergerakannya teman-teman ini?
6: Nirlaba kan?
3: Ya, nirlaba.
6: Iya.
3: Oke, baik. Terus berapa jumlah member yang ada di komunitas Rudy Meyong?
5: 600 sekian kalau dari member yang ada di grup WA grup. WA grup itu sekitar 600 lebih.
3: 600 lebih.
5: Iya, dari beberapa, kita kan ada beberapa grup steril, grup vaksin, sama grup steril ada dua, grup steril Amber sama grup steril Bakti Bumi. Kalau Amber itu tiap 2 bulan sekali. Terus ada event itu event tahunan. Ada juga grup Barkasmal juga, itu grup-grup untuk menampung barang-barang Barkasmal.
3: Barkasmal itu apa?
5: Barkasmal itu barang bekas amal. Jadi kita itu ya.
3: Oh iya.
5: Kita mengambil barang-barang bekas yang menerima donasi barang-barang bekas.
3: Oke.
5: Dari orang-orang yang barang barang di gudang yang tidak terpakai kita olah ulang gitu, seperti pemain baju kita beri kita jual dengan harga murah, nanti uangnya itu buat pengobatan kucing-kucing jalanan seperti itu.
3: Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Untuk perputaran charity gitu.
5: Iya,
3: ya,
5: perputaran charity.
3: Oke, okay, baik-baik. Lalu apakah teman-teman bisa sampaikan juga kucing difabel yang menjadi fokus apa namanya kegiatan teman-teman di Rudy Meong? Kondisi seperti apa yang biasanya dialami kucing-kucing yang diselamatkan oleh teman-teman Rudy Meong?
8: Jadi rata-rata kucing yang diselamatkan di Rudy Meong itu dia cacat fisik, dalam artian matanya mohon maaf buta, terus telinganya hanya satu atau kakinya hanya tiga, kondisinya seperti itu. Jadi mereka memang kita tampung karena rata-rata pemelihara kucing yang ada di sekitar itu, kalau untuk kucing-kucing yang difabel itu mereka kayak kurang aware sama kucing-kucing yang berkebutuhan khusus gitu.
3: Oke, baik. Nah, teman-teman ini bergerak melakukan hal seperti itu, biasanya survei sendiri untuk mengambil kucing-kucing yang ada di suatu wilayah begitu ya, karena mendapatkan laporan, ataukah seperti apa pergerakannya?
5: Biasanya berdasarkan laporan.
3: Laporan.
5: Iya, laporan kucing kecelakaan atau kucing cacat di jalan yang perlu ditolong, itu biasanya langsung kita ke TKP dan kita obatkan di salah satu klinik yang bekerja sama dengan kita. Setelah itu setelah sembuh biasanya kita tampung dulu.
3: Oke, baik. Dan ini untuk area Solo Kota atau bagaimana?
8: Sejauh ini kita menjangkaunya ke Karesidenan.
3: Karesidenan.
8: Iya.
3: Oh, berarti se-Solo Raya atau hanya kota saja?
8: Kalau
5: se-Solo Raya.
3: Se-Solo Raya.
8: Iya.
3: Ya, oke, okay, baik. Berarti termasuk 600 orang ini semuanya bergerak di Solo Raya. Ataukah memang
6: mungkin sedikit apa info. Jadi kalau yang di grup WA itu banyak yang tidak dari Karesidenan Solo Raya, karena mereka mengikuti dalam grup WA itu yang setelah disebutin oleh Kak Leoni dan Kak Ria. Kita kan ada program steril,
3: satu
6: subsidi dengan klinik yang kerjasama dengan komunitas, kemudian ada vaksin ya.
8: Iya, vaksin.
6: Kemudian ada pakan, berbagi pakan, jadi kadang ada juga yang memberi donasi. Nah, jadi yang ikut di situ tuh yang jelas mereka semua adalah sebagian besar rescuer. Jadi ada juga yang di luar kota Solo karena untuk apa ya, menambah info-info penting terkait dengan edukasi tentang kucing-kucing gitu sih, Kak Mangga.
3: Oke. Berarti sampai saat ini berapa kucing yang berada dalam pendampingan komunitas Rudy Meong ini?
6: Ada berapa, Kak Leoni? Yang di
5: cat room. Kalau di cat room lumayan. Kalau di tempat saya sendiri ada 55 untuk saat ini.
3: Ini di tempat saya, maksudnya di rumah?
5: Iya. Yeah.
3: Di rumah 55?
5: Iya, itu semua kucing rescue dari jalanan dan banyak kucing ras kalau tempat saya saat ini. Karena pembuangan kucing sekarang itu nggak cuma kucing-kucing kampung yang jelek-jelek, ternyata banyak kucing-kucing ras yang dibuang.
3: Waduh, ini kalau saya tuh bayangin loh Mbak, 55 itu nek taruh rumah saya itu, wah. Nggak, maksudnya gini, ini memang rumah khusus untuk kucing, ataukah memang tinggal bersama Mbak Leoni di sana?
5: Tinggal bersama.
3: Tinggal bersama.
5: Iya.
3: Gimana Mbak ngurusnya 50? Apakah ada tempat untuk mengurung mereka sendiri begitu, ataukah ya mereka bebas saja Mas gitu?
5: Ada beberapa yang saya kandang karena kucingnya itu kalau diopamanya dilepas dia nggak mungkin bisa kembali lagi karena agak apa ya, agak rewel gitu. Ya, agak rewel.
3: Tantrum.
5: Terus, ya, agak ya, tantrum. Terus ada 20 kucing yang saya outdoorkan, hitungannya datangnya kalau dia makan gitu juga ada.
3: Ada.
5: Iya.
3: Dan hampir semuanya difabel.
5: Yang difabel untuk saat ini 21. Itu adanya di cat room khusus kami yang di daerah Mojolaban.
3: Mojolaban.
5: Iya.
3: Kantor dari Rudy Meong ini atau
5: enggak, itu cat room.
6: Cat room.
5: Cat room khusus difabel.
3: Oh.
5: Iya.
3: Iya, maksudnya gini. Cat room ini adalah milik teman-teman Rudy Meong ataukah seperti apa? Milik siapa cat room ini?
5: milik ketua kita.
3: Oh iya. Lah iya, berarti kalau ini milik ketua berarti milik teman-teman Ketrum.
5: Iya.
3: Oke, baik. Lalu gini, apakah bisa diceritakan pengalaman penyelamatan kucing yang paling berkesan selama komunitas ini berjalan? Barangkali per narasumber bisa disampaikan. Mbak Leoni dulu, nanti dilanjutkan Mbak Fitri dan juga Mbak April. Moga silakan. Ada nggak pengalaman selama rescue kucing-kucing ini yang kecelakaan mungkin atau yang lain? Moga.
5: Kalau saya kemarin, kan dulu itu rescue dari depan King Pet Shop. Itu laporannya laporannya dari pemilik King Pet Shop dengan ciri-ciri kucing seperti kena virus. Padahal penanganan kucing kalau kena virus itu, setelah saya pegang kucing kan enggak boleh pegang kucing yang lainnya karena tertular. Itu pas ngambil itu sedikit agak bingung karena posisinya saya harus pulang ketemu anak-anak bulu saya yang sehat dan saya harus bawa kucing berpenyakit hitungannya gitu kan. Setelah saya ke dokter, ya sudah kalau gitu kita harus berangkat. Setelah ke dokter kita harus check up segalanya, check up kucing itu ternyata terindikasi tidak virus. Ya setelah itu kita rescue karena dia kondisinya sangat lemah dan kalau kita tinggal dia akan mati. Iya. Setelah itu.
3: Oke, baik. Kemudian Mbak Fitri, ada pengalaman apa, Mbak?
6: Kalau saya tuh dulu awal-awal sekali bergabung di komunitas Rudy Meong ini tuh, jadi ada kucing, itu kucing ras warnanya Oin, ditemu orang, dibawa, kebetulan saya mau ke rumah temen yang sama-sama rescuer gitu, dibawa ke situ dan itu sangat luar biasa buat saya, itu mengerikan ya, karena ternyata dia istilahnya apa tuh ya, kayak abses parah, kayak skabies parah,
3: skabies
6: sudah parah. Dan karena itu kucing ras, biasanya itu dibuang, dibuang gitu sama ownernya rata-rata gitu. Nah itu sampai karena kasihan jadi harus dikasih apa namanya larutan NaCl itu ya. Nah saat itu tuh begitu kita bersihin itu kemudian keluar makhluk kecil-kecil yang kan ya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi setelah itu kemudian kita bilang sama Kak Ning yang ketua ini, kemudian di langsung waktu itu kalau nggak salah hari Minggu, jadi tidak semua klinik buka. Itu di klinik Keprabon itu buka janjian. Jadi dengan apa adanya si kucing ini, dengan masih begitu banyak, mohon maaf ya, belatung itu ya, itu kita bawa ke situ. Dan memang karena ini urgent ya, jadi kita tidak perlu antri, langsung masuk, dan dia itu meninggalnya itu ya di meja dokter. Itu pengalaman yang buat saya gimana, susah untuk dijelaskan ya.
3: Memang
6: juga bilang bahwa ini sebuah mohon maaf ya, mungkin kalau yang bukan cat lover atau cat rescuer itu agak lebay ya gitu. Kan dokternya juga bilang ini sebuah kehormatan buat kucing, buat anak ini, karena dia itu pergi di meja dokter. Artinya adalah kita melakukan rescuer itu itulah yang terbaik. Jadi dia tidak meninggal di jalan.
3: Itu
6: buat saya.
3: Tidak sia-sia begitu ya. Oh, luar biasa. Kak April, ada cerita apa Kak April?
8: Kalau untuk rescue ke apa komunitas sih belum ya, karena saya termasuk anggota baru.
3: Baru.
8: Jadi baru gabung di Rudy Meong itu sekitar tahun 2024. Kebetulan itu saya gabung karena saya punya kucing pertama kali. Gitu. Nah, seberjalannya waktu itu ada satu kisah, satu kucing tetangga, entah dari mana datangnya, tapi tahu-tahu kucing itu nyangkut di talang air. Jadi kucing itu benar-benar tidak bisa turun dari talang air. Terus akhirnya saya minta tolong buat diturunkan sama tetangga, dan akhirnya tetangga ya udah bersedia untuk diturunkan. Tapi tahu-tahu kucingnya ditinggal gitu aja. Jadi dalam kondisi, mohon maaf ya, ini cacat. Kucingnya karena kejepit talang air, dia cacat. Benar-benar cacat, tidak bisa jalan, keempat kakinya sama sekali nggak bisa jalan. Jadi benar-benar difabel. Terus akhirnya saya berusaha gimana caranya anak ini biar bisa jalan. Padahal di saat itu memang waktu itu mau cari kerja juga susah kan, karena pasca pandemi kan, jadi susah untuk mencari kerja. Akhirnya saya paksa untuk nekat buat bawa ke dokter, yang penting anak ini sembuh dan bisa jalan. Akhirnya sampai sekarang bisa jalan, walaupun satu kakinya masih ini apa Kalau di orang namanya dia dislokasi.
3: Oh, dislokasi.
8: Iya, masih dislokasi.
3: Oke, baik. Ini kita luruskan dulu ke pendengar ya, karena tadi teman-teman cat lover ini kan menyebut anak bulu ya. Yeah. Jadi tadi disampaikan oleh Kak April bahwa si anak ini itu adalah istilah untuk anak-anak bulu mereka, anak-anak kucing, bulu mereka. Yeah. Ini ya sebagai cat lover. Nah, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di 638055 boleh silahkan, barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman komunitas ini. Nah, sembari saya menunggu telepon dari Anda pendengar, kami akan lanjutkan dulu. Tantangan terbesar saat menyelamatkan kucing difabel ini, terutama ketika harus melakukan evakuasi ini dan memberikan pertolongan pertama ini, tantangannya apa? Kira-kira biasanya ya, yang biasanya terjadi.
8: Kebanyakan kucing-kucing yang memang dia terluka parah ketika dia ditemukan di jalan ataupun di satu tempat lokasi itu adalah kendalanya adalah trauma. Kucing itu kalau dia sudah lama berkeliaran di jalan dan dia disakiti oleh manusia yang entah tidak suka ataupun tidak sengaja, pasti anak itu ada trauma. Kucing itu akan trauma. Jadi susah dipegang.
3: Susah dipegang maksudnya ngamuk gitu.
5: Iya, nyakar biasanya.
8: Rata-rata
5: nyakar.
8: Seperti itu.
6: Jadi traumanya sama
3: manusia.
8: Iya, ada traumanya di situ.
3: Itu ngamuk itu ketika akan direscue atau ketika sudah sembuh? Maksudnya dari pengobatan fisik ya, andaikan dia kecelakaan ataukah mungkin seperti penyakit kulit begitu, lalu direscue, diobati, sembuh, traumanya belum akan hilang.
8: Ketika kita bisa gini ya, untuk bahasa manusia dengan hewan itu ada bahasanya, sama seperti kita yang kalau manusia itu punya trauma tersendiri. Jadi kalau kita manusia punya trauma tersendiri, kita akan mencari cara bagaimana sih caranya kita untuk menyembuhkan diri kita dari luka trauma itu. Nah, sama seperti kucing, bagaimana sih kucing itu bisa membangun kepercayaan lagi ke manusia. Jadi dia lebih percaya diri, oh, bahwa tidak semua manusia yang ada di dekatnya ataupun di sekitarnya itu jahat sama dia. Jadi kita yang mungkin sukarela ya, jadi bahasanya sukarela mau dicakar ataupun mau digigit, itu pun nanti lama-kelamaan dia akan luluh gitu. Jadi memang awalnya kita memang harus ada sakitnya dulu. Yeah, yeah, jadi lama-lama akan timbul dari kepercayaan itu.
3: Ya. Oke, baik. Lalu dalam proses penanganan setelah kucing ini berhasil diselamatkan, apakah kucing ini ketika sudah sembuh, kalaupun tidak difabel ya, kucing ini lalu kemudian akan dilepaskan, ataukah kucing ini akan diberikan kepada orang-orang yang senang sama kucing begitu, ataukah bagaimana prosesnya? Karena kalau kita melihat kucing itu kan sampai saat ini nampaknya masih banyak, terutama juga di kampung-kampung itu kan banyak sekali kucing-kucing liar. Karena dia itu entah, sebenarnya mungkin dulu dipelihara. Betul. Tapi karena kemudian sudah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga sudah gak tahu siapa yang punya dan lain sebagainya. Betul. Lalu orang mengatakan bahwa ini sebagai kucing liar begitu. Nah, kalau semakin ditumpuk di cat home atau
5: cat room
3: kan akan semakin banyak. Nah gitu, atau kan nanti ada proses setelah ketika mereka sembuh gitu, bagaimana?
6: Mungkin kalau ini ada kaitannya dengan judul kita, ikhtiar kendali populasi. Kenapa kok banyak sekali kucing-kucing yang akhirnya dijahatin gitu ya, karena terlalu banyak kucing yang itu akhirnya yang dibuang ke pasar biasanya, atau ke tempat public area seperti warung makan, bahkan kadang di tempat pembuangan sampah ya. Pokoknya di mana ada makanan disitu biasanya menjadi tempat favorit buat teman-teman, buat mereka untuk membuang kucing-kucing itu. Nah, jadi kalau kecuali yang difabel ya, kalau yang tidak difabel itu misal itu kita jadi steril, misalnya kucing pasar itu nanti kalau sudah setelah steril atau kastrasi, betina atau jantan itu akan kita kembalikan ke tempat dia berada, karena itu ada teritorialnya ya. Dia punya kekuasaan di situ. Tapi kalau yang dia difabel, otomatis tidak kita kembalikan ke tempat asalnya dia, akan dirawat dan nanti pelan-pelan akan dicarikan adopter. Seperti itu. Okay. Jadi kalau di sini tetap kayak di cat room itu dulu juga pernah sangat banyak sekali, tapi kan tetap kita juga harus secara logika harus tahu semua itu membutuhkan dana dan semua itu membutuhkan tenaga, energinya harus dibagi-bagi, dan itu pelan-pelan dari Kak Hening Yulia juga membuat program untuk adopsi kucing cat room, dan itu alhamdulillah berjalan, dan sekarang itu kurang lebih tinggal berapa ya Kak?
5: Yang
6: di cat room?
5: Yang di cat room tinggal 21.
6: Sekitar itu ya, dulu juga mungkin hampir sekitar 50-an ya. Jadi memang di sini tuh kita edukasinya juga maksudnya jangan hanya langsung nemu ada kucing harus di rescue minta tolong, tapi tidak mau ikut kontribusi seperti itu sih. Jadi bagaimanapun tetap kita harus sesuai dengan energi kita, tenaga kita, dan keuangan kita, karena kan ini adalah nirlaba ya Kak Mangga, jadinya memang seperti itu sih. Nah mungkin kalau ini makanya kenapa kita tuh fokus pada kendali populasi, seperti kita pakai kaosnya juga kendali populasi ini ya. Jadi mungkin bisa kalian sini adminnya kan adalah Kak Lia ya, jadi untuk steril itu mungkin bisa ininya ada skalanya kok ya Kak Lia ya, kita setiap ini setahunnya sudah lumayan banyak ya.
8: Kita per satu tahun sekali biasanya ada review untuk kita sudah berapa ekor untuk melakukan sterilnya. Seperti terakhir itu sudah di press release sama Bu Hening, sekitar kita bisa menekan angka kelahiran kucing itu sekitar 2000 kucing.
6: Nah itu mungkin Kak Manggala bingung gimana gitu.
3: Menekan maksudnya
6: satu betina melahirkan 4, 4 betina melahirkan lagi gitu
8: melahirkan,
6: ya.
8: Iya. Jadi kucing itu gitu. Kucing itu proses untuk dia melahirkan itu cepat sekali Kak. Jadi kayak dalam waktu 1 tahun itu mungkin mereka bisa beranak selama
5: 3 kali.
8: 4 atau 3 kali.
6: Sedangkan
8: satu betina itu pun kadang paling banyak anaknya itu 8 ekor. Jadi ketika kita steril satu betina, berarti kita menekan angka populasi kucing sebanyak 8 ekor, seperti itu. Jadi kita, tapi di sini kita tidak berhenti buat menyerukan steril buat ke betina aja. Jadi kita menyerukannya untuk ke jantan juga, karena dianggapnya steril jantan itu masih tabu. Iya, karena kebanyakan orang jantan kok disteril kan kasihan, jantan kok disteril kan nggak boleh. Padahal sebenarnya untuk steril jantan itu malah lebih sehat. Jadi kucing itu dia setelah disteril itu dia akan lebih gemuk dan lebih sehat lagi. Dia akan lebih lincah gitu. Dan ketika kita punya kucing jantan itu terutama untuk kucing jantan ya. Jadi kucing jantan itu kenapa perlu disteril? Karena itu bisa mengurangi resiko terkena flu. Atau kalau di bahasa manusia ya, ini mungkin untuk orang awam yang memang tidak mengetahui apa sih itu flut. Flut itu seperti kita kalau orang awam itu nyebutnya anyang-anyangan. Nah, seperti itu. Jadi untuk kucing jantan itu sangat berpengaruh menekan keadaan flutnya gitu ketika dia stres.
3: Baik, baik. Saya itu tinggal di kampung. Nah, banyak sekali kan tetangga-tetangga saya itu yang pelihara kucing juga gitu. Orang bilang, "Yo, kucingnya kucing Jawa," katanya gitu. Nah, apakah saya lebih fokus kepada vaksin? Apakah kucing-kucing ini sebenarnya harus banget sih divaksin gitu?
8: Nah, untuk vaksin ini ketika sebenarnya kita perlu vaksin ya untuk setiap kucing, entah itu kucing Jawa, entah itu kucing ras, pasti perlu yang namanya vaksinasi. Tapi ketika kucing itu dalam kondisi indoor, itu untuk vaksin bisa lebih di tidak diperlukan. Jadi kita kalau kucing kita itu full indoor, mungkin bisa divaksinkan setiap 1 bulan ataupun tahunan, diulang per tahun gitu. Tapi untuk kita kucingnya outdoor atau di luar, itu yang paling utama adalah fokusnya adalah vaksin rabies. Karena kucing tertular rabiesnya juga ada kemungkinan di situ. Atau kalau misal mau lebih safety, kita bisa vaksin lengkap seperti vaksin triket seperti itulah. Nanti untuk pengulangannya kan bisa sebulan sekali, baru nanti bisa diulang per tahun gitu.
3: Oke, vaksin ini kan kalau orang yang nggak tahu takutnya kalau ke dokter hewan vaksin tuh mahal. Sebenarnya gimana sih vaksin kucing itu, apakah memang mahal? Sebenarnya mahal murah relatif sih, tapi maksudnya biaya yang kira-kira harus disiapkan itu, kalau harus sebut angka kira-kira berapa?
8: Nah kalau kayaknya untuk
6: kita nggak boleh sebut angka.
8: Iya,
3: nggak boleh sebut angka.
8: Kita nyebutnya ini aja ya, apa di atas
3: kisaran,
8: kisaran saja. Kisaran 100.000
3: per kali vaksin.
8: Iya.
3: Dan itu tadi disampaikan oleh Kak Aprilia per bulan.
8: Untuk
3: kalau yang indoor ya.
8: Iya, kalau untuk yang belum pernah vaksin itu memang disarankan untuk 1 bulan sekali, nanti baru per tahun gitu.
3: Oke, baik. Menarik ya. Silakan mendengar di 638055. Kami buka untuk Anda, atau Anda bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami di 081390015525. Nah, dari sisi biaya dan tenaga tadi disampaikan oleh Kak Fitri bahwasannya ya ini kan ada tenaga, ada juga dana gitu. Basic teman-teman ini sebenarnya sebagai apa, ibu rumah tangga ataukah juga bekerja atau seperti apa?
8: Kalau saya sekarang ini profesinya guru.
3: Oh guru,
8: iya.
3: SD, SMP, SMA?
8: Guru TK.
3: Oh guru TK, salah iya. Semuanya ya. Guru TK, baik. Kemudian Bu, Mbak Fitri.

0: boleh mbak.
1: Iya, diri sih sendiri.
0: Sendiri.
1: Iya.
0: Enggak, maksudnya ngatur-ngatur waktunya, terus kemudian ngasih makannya, dan ada kan kalau kucing-kucing difabel yang tadi disampaikan ada 20 sekian, kan mereka harus dibantu mungkin dalam makannya atau ke litter boxnya dan lain sebagainya. Seperti apa mbak?
1: Kalau dibantu enggak sih, mereka
0: Enggak.
1: punya insting sendiri untuk makan. Seperti ada kucing cacat saraf yang benar-benar makannya itu dia nggak bisa makan kering karena makannya itu seperti ayam yang nudul gitu ya. Jadi dia itu makannya tuh bisanya wet food. Wet food itu kalau makan dipegangin tempat makannya baru dia baru makan. Seperti itu. Cuma untuk kendalanya itu tiap hari bersihin kandang itu emang harus tiap hari karena apalagi kucing difabel itu banyak yang tidak bisa pakai litter box. Jadi kotorannya itu di kandang kalau nggak turun di bawah itu yang traynya itu di situ. Jadi tiap hari emang harus bersihin kandang. Seperti itu.
2: Kerjanya banyak ya.
1: Iya.
0: Wah, banyak sekali itu. Terus gini, Mbak, bagaimana respon tetangga-tetangga melihat seperti ini? Kan otomatis ya maaf ya, saya tidak ini, tapi kan biasanya kalau kucing sebegitu banyak ya termasuk maaf kotorannya dan seperti apa kan baunya bisa kemana-mana tuh. Bagaimana tetangga mungkin warga, apakah dekat dengan pemukiman warga juga?
1: Deket sih, cuma untuk saya itu untuk pembuangan kotoran saya tuh bikin kayak jugangan.
0: Oh iya,
1: nah,
0: lubang
1: itu di,
0: ya
1: lubang itu ditaruh pasir dan daun-daun kering seperti itu. Apalagi ini kan kita harus memilah sampah ya mas. Nah ini di tempat saya itu baru digalakkan pemilah sampah. Jadi saya tuh nggak buang kotoran itu nggak buangnya di septic tank, nggak buang di tempat sampah, kita buat itu buat lubang terus kita tutupi pakai daun-daun kering. Setelah itu kalau udah agak numpuk nanti dibakar tidak ada bau.
0: Oh seperti gitu. Itu, atau ya. Mungkin bergeser ke cari bikin lubang yang baru lagi gitu ya.
1: Enggak sih, enggak, itu nanti bisa jadi ngempes ya.
0: Oh, ngempes.
1: Iya, kalau enggak setelah itu kita masukin karena saya kan cuma punya maggot juga. Nanti
0: iya,
1: masukin
0: iya,
1: ya beberapa maggot. Ekor maggot dimasukin ke situ nanti dia bisa hilang sendiri.
0: Oh, sulapan ya ternyata ya.
1: Iya, seperti
0: kompos.
1: Iya, jadi kompos ya, nanti jadinya pupuk kompos.
0: Maggot itu adalah makhluk sulapan ternyata.
1: Iya,
0: menyulap yang padat bisa hilang. Oke, baik. Silakan mendengar kembali, kami buka di line telepon 638055. Nampaknya tadi ada yang memberikan sinyal kepada kami. Boleh, silakan. Nah, sekarang gini. Apa yang sekiranya harus dilakukan masyarakat ketika melihat kucing yang mereka ini butuh di rescue? Karena mereka tidak tahu ini kucing ini memang dia lagi lapar ataukah kucing ini sakit. Kucing ini lapar tapi sebenarnya ada pemiliknya, dia mau rescue gak berani. Nah, kapan masyarakat ini harus merescue kucing dan bagaimana langkah-langkah minimal lah, basic dasar-dasar untuk merescue kucing-kucing yang sakit, kecelakaan, ataupun mungkin butuh pertolongan yang lain? Silahkan. Ada enggak?
2: Kalioni?
1: Oh, gimana maksudnya?
2: Jadi kalau bisa gini sih Kak Manggala, akses untuk, jadi di medsos itu banyak sekali ya.
0: Oke.
2: Grup-grup cat lover ya, banyak sekali.
1: Iya, banyak
2: di,
1: banget.
2: Terutama di Facebook,
0: di Facebook
2: ya.
1: Di Facebook, ya, di Facebook itu banyak sekali.
2: Jadi biasanya kalau ada masyarakat yang melihat itu dan tidak tahu, biasanya mereka akan nge-share itu di salah satu komunitas Facebook itu, di medsos. Atau kalau misalnya kita ada grup WA, mereka akan bertanya ke situ. Nah biasanya kalau kayak di kita gitu nanti akan diarahkan dulu ya. Jadi kalau di sini sih kami mengajaknya juga untuk yuk kita sama-sama. Jadi tidak hanya
1: kita yang bergerak
2: gitu ya, tidak hanya nge-share nih di sini ada. Kalau mungkin hanya dia butuh makanan itu kan masih sangat simpel dan sederhana ya. Kita bisa memberikan makanan atau menyumbang makanan. Tapi kalau misalnya itu tadi ya kayak mungkin virus atau apa, atau bisa juga ternyata dia adalah kucing yang kebutuhan khusus, berarti itu kan perlu direscue segera. Ya tadi mungkin kayak kecelakaan atau dengan tiba-tiba ada kucing yang habis ketabrak atau gimana gitu ya, mungkin habis teraniaya gitu. Nah itu tetap kita arahkan untuk, jadi yang sharing itu diarahkan dulu untuk ke klinik yang biasa kita kerjasama.
0: Okay.
2: Seperti itu kan bisa dia datang dulu. Terus nanti untuk pembayarannya baru nanti dibicarakan kayaknya gitu ya biasanya.
1: Iya, biasanya gitu.
2: Kita ajak untuk tak

0: sama-sama tanggung jawab. Jadi ada banyak juga yang biasanya hanya lapor, lapor aja kak. Setelah itu dia tidak berkontribusi apapun. Nah, jadi sepertinya misalnya ini kan tanggung jawab
1: komunitas,
0: tanggung jawab komunitas nih, tanggung jawab para cat lover nih, tanggung jawab pada rescuer nih, kira-kira seperti itu sih. Jadi kami juga fokus ke edukasi bahwa ayo kita sama-sama karena ini adalah tanggung jawab bareng gitu. Maksudnya sejauh mana sih yang lapor ini bisa ikut membantu. Jadi itu edukasi juga, karena kita juga bergerak di edukasi ya. Kak Lia dan Kak Leoni gitu sih. Kak Manggala.
2: Oke, baik. Apakah masyarakat ini ataupun pendengar kami di Pro 1 ini bisa membantu tanpa harus mengadopsi kucing, misalnya melalui donasi atau mungkin jadi relawan atau membantu menyebarkan informasi? Apakah bisa? Kalau versi teman-teman Rudy Meyong seperti apa?
1: Kalau sejauh ini untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp itu istilahnya ketok tular kak. Jadi oh ini loh ada program steril, biayanya terjangkau. Nanti dikasih tahu ke tetangganya, terus nanti menginfo di admin. Maaf mbak, ini tetangga saya minta tolong dimasukkan, dia mau steril. Nanti begitu lagi seterusnya. Jadi siklusnya itu kita dimulai dari ketok tular gitu.
2: Iya. Baik. Gitu. Ada tambahan terkait dengan hal ini?
3: Kalau tempat saya biasanya pakan. Biasanya kalau kita ada donasi pakan gitu, ada grup pakan, nanti kita bagi-bagi pakan gratis seperti itu.
2: Oh iya. Terus gini mbak, kalau seumpama pengen melihat kucingnya, jadi gini, saya ini contoh lah saya gitu. Saya pengen donasi. Terus kemudian saya itu juga pengen nonton kucingnya, tapi tidak mau mengadopsi karena banyak faktor ya, karena waktu mungkin, kesibukan, rumahnya real estate gitu ya, nempel-nempel sama tonggo-tonggone. Lalu kemudian saya pengen berkunjung. Apakah bisa kira-kira melihat kucing-kucing ini, kemudian apa ya, istilahnya seperti charity langsung gitu, bisakah?
3: Kalau di tempat saya bisa, karena bisa. Saya punya satu kucing yang, itu namanya Ota namanya mas. Jadi saya punya satu kucing yang hidupnya dia, vaksinnya dia, nanti besok sterilnya dia itu ada yang membiayai. Saya cuma ngopeni dia ya hitungannya, tapi makanan vaksin dia itu udah ada yang nanggung. Iya.
2: Apakah ada yang
3: orang tua asuh? Iya.
2: Oh, saya pikir nama kucingnya Ota.
3: Bukan orang tua asuh.
2: Oke.
0: Ada orang tua asuh yang mempunyai kelebihan rezeki.
2: Iya.
0: Tapi tidak tahu bahwa tidak mampu untuk merawat ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini Kak Leoni mungkin lebih ke tenaga ya. Tenaga dan
2: jasa
0: lain ya. Jasanya seperti itu.
2: Oke. Mbak Leoni, saya mau tanya, kenapa kok ada orang tua asuh yang senang dengan kucing itu? Apakah kucing itu ada spesialnya mungkin? Karena kan biasanya kayak gitu mungkin milih ya mbak ya, oh, kucingnya ini gitu, spesifik gitu.
3: Kucingnya itu mirip kucingnya dia yang mati.
2: Oh iya. Wah bisa kangen banget itu. Oke, kemudian gini, dari pengalaman mendampingi kucing-kucing ini, pelajaran yang paling berharga tentang kasih sayang mungkin, tentang kepedulian terhadap sesama makhluk, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar supaya menambah dan mengingatkan kita untuk sama-sama saling peka ketika melihat tidak hanya kucing ya sebenarnya. Mereka ini yang butuh bantuan, hewan-hewan lain gitu. Apa monggo silakan.
3: Kalau saya sih maksudnya kita hidup di bumi ini jangan terlalu egois gitu ya. Jadi kita itu kan harus berbagi segala hal karena Tuhan menciptakan segala makhluk, semua makhluk itu berbagai jenis. Jadi kalau bisa berbagi, paling enggak kalau berbagi makanan ke kucing itu cuma minta kenyang. Dia enggak mungkin minta yang lain-lain.
2: Pemani kita
3: membantu orang. Kita dikasih sudah kita kasih makan, mungkin dia minta baju, minta yang lain-lain gitu. Kalau kucing kan cuma minta kenyang. Dan makannya kucing tuh juga enggak seberapa, enggak sampai menghabiskan beberapa kilo beras juga. Seperti itu. Jadi kalau bisa itu berbagi ke semua makhluk hidup. Jangan terlalu egois kalau saya.
2: Iya. Gini mbak, kucing ini kan namanya makhluk ya. Kadang sama seperti keluarga di rumah juga. Nek pas lagi gemesi seneng ditimang-timang, tapi nek pas lagi tantrum tuh rasa-rasanya juga Nah itu satu itu. Kalau 50 sekian dari Mbak Leon ini gimana Mbak kira-kira menghadapi pengendalian diri dengan sekian banyak anak bulu di rumah itu?
3: Kalau kucing-kucing saya itu kalau udah kenyang sih nggak tantrum, cuma kalau dia nakal itu kita lebih galak dari hari sebelumnya. Kita harus lebih galak dari dia, mas.
2: Oh gitu ya.
3: Dia pokoknya dia gigit,
2: kita gigit.
3: Pokoknya dia nyakal ya kita kita keples apa kita cewer. Dia lebih merasa oh kok lebih galak itu, biasanya dia lebih takut sama kita.
2: Tapi kan kucing tidak, maaf saya tidak menyamakan, tapi gini. Kalau kucing itu kan terkadang dipanggil masih bodo amat lah gitu. Berbeda dengan hewan yang lain, contoh semisal anjing itu kan kalau dipanggil dia datang. Apakah sebenarnya mereka, karena orang pada bingung Mbak, kucing ini sebenarnya piye sih, mudeng ora sih nek dijak omong. Kadang kalau dia diliatin pas lagi kita lagi marah dia melas. Kelihatannya tuh kayak gitu, dia tuh kok kayak melas banget. Jadi kita gak jadi marah. Gitu loh. Tapi ketika sedang berulah itu rasa-rasanya dia itu benar-benar ya berulah banget, bikin kita itu ya sampai wah opo gising bisa dicanda gitu, gue nyeples katanya gitu. Monggo, seperti apa? Sebenarnya seperti apa sih psikologi kucing gitu?
3: Sebenarnya kalau psikologi kucing kita anu ya, kita kayak mendalami sifatnya dia. Okay. Kita harus tahu sifatnya dia. Oh, ada kucing yang mutungan. Ada kucing yang kayak emosian, pamani diajak ke dokter dia nggak mau, habis itu sama kita ngenengke itu kan kayak gitu. Tuh juga ada
1: itu. Banget itu
2: ada dong, kok sama kayak saya.
3: Terus ada yang ini, saya punya satu kucing yang biasanya tuh saya lepas kandang. Ini karena dia kemarin agak diare. Saya perlu tahu jenis pupnya itu gimana bentuknya, karena harus kontrol kedua kali. Itu saya kandang, itu sehari itu dia ngenengke saya, nggak mau ngomong, nggak mau lihat. Dia di kandang itu kesana arahnya ke
2: membuang muka.
3: Ada yang seperti itu. Jadi kita harus tahu sifat-sifat kucing satu per satu itu, harus tahu, harus kenal hitungan nih.
2: Nunggu lebaran itu berarti biar bisa maaf-maafan nih. Oh, tapi gini, memang seperti itu ya pengalaman dari Mbak Fitri dan juga Mbak April. Seperti apa sih menghadapi gini, maksudnya gini, sepengalaman teman-teman ketika belajar tentang psikologi kucing juga tidak hanya tentang fisiknya yang tadi kita bicarakan di Fabel. Bagaimana sih sebenarnya kucing dan perasaannya ini?
1: Sebenarnya tuh kalau kucing ya, itu dipanggil tuh tahu dia. Cuman dia memang malas anaknya.
2: Oh gitu.
1: Iya, memang malas. Jadi saya punya satu punya beberapa ekor kucing di rumah. Katakanlah ada 19 ini di rumah. Jadi di rumah itu ada 19 ekor, itu ada 4 anak, ada 4 kucing yang sering berantem. Itu kalau dia sudah nakal, sudah berantem, saya kasih ini, kolar.
2: Jadi
1: kasih corong gitu.
2: Corong,
1: nanti kalau sudah dikasih corong, mereka tidur. Nanti kalau dilepas, mereka berantem lagi. Gitu.
2: Oh, iya.
1: Tapi sebenarnya tahu ya, kalau kita udah bilang jangan nakal. Kalau saya kan sering panggilnya adik, adik sama kakak. Kakak jangan nakal adik, kakak jangan ganggu adik. Itu sudah tahu. Tapi nanti kalau saya pergi, mereka berulah lagi.
2: Gitu. Kalau adik kakak 19 gimana? Adiknya mana, kakaknya mana?
1: Ada namanya.
2: Ada, semua hafal.
1: Ada hafal.
2: Mbak Leoni hafal juga?
3: Hafal. Dari 55 itu semua saya hafal. Hafal. Karena tempat saya itu saya ajarin dia jangan sampai dipanggil orang pus kayak gitu. Karena kalau dia panggil orang pus, nanti dia bisa diambil orang. Gitu. Makanya di sini diajarin kalau dia harus dipanggil nama.
2: Wah, ganti kamus kawruh basa Jawa ini. Kalau panggil kucing pus katanya. Oh, gitu bisa. Tapi apakah pengalaman dari Mbak Leoni sendiri ini maksudnya worth it gitu loh, maksudnya berfungsi gitu ketika
3: berfungsi.
2: Kucing berfungsi.
3: Iya, berfungsi. Dari kecil kita jangan panggil pus. Kita panggil dia selalu nama-nama gitu. Itu enak sih kalau tiap malam kan kucing saya masuk. Dari ke-20 kucing itu harus masuk semua, makan tidur di dalam, pagi baru dikeluarki. Itu pamannya ada yang satu enggak masuk itu nyarinya kan nyari nama. Enggak mungkin pus kan nanti kucing-kucing liar bisa masuk, tapi kita nyarinya manggilnya nama.
2: Iya. Mbak, terus proses gini. kucing itu kan khas dengan bulu yang berterbang-terbangan ya. Bagaimana Mbak menghadapi hal ini? Apakah setiap hari divakum ataukah seperti apa tindakan yang Mbak Leoni, mungkin Mbak Fitri dan juga Mbak April lakukan? Karena di rumah ternyata banyak-banyak ya. Ya gak heran sih karena cat lover ya, 19 orang cinta burung, burung di rumah juga ratusan sama aja. Gimana kira-kira aktivitas ini apa ya, cleaningnya dari tempat-tempat yang digunakan oleh kucing-kucing ini?
3: Ya paling enggak kalau tiap hari disapu dipel, itu harus. Terus kalau kucing itu biasanya kita rajin nyisirin. Kalau nyisirin itu kan enggak banyak bulu-bulu yang terbang.
2: Cece, lah nek 20 nyisirin tek waktu ne, Mbak. Seharian lo habis.
3: Ya sih, tapi banyak sering itu ya.
2: Iya, iya, tapi terus memang harus ya, Mbak.
3: Iya, terus kita kasih vitamin. Kalau tempat saya kan minyak ikan itu harus biar bulunya itu enggak terlalu rontok seperti itu.
2: Minyak ikan?
3: Iya. Yeah.
2: Saya kok banyak gumonnya ya. Saya aja loh mau beli minyak ikannya pikir-pikir loh. Loh, cing harganya mahal sekali. Dan itu semua, hampir semua kucing ternyata dipelihara seperti itu. Lalu Mbak April, seperti apa Mbak proses mungkin membersihkan rumah dan lain sebagainya kalau 19 kucing ada di rumah itu?
1: Nah ini agak sedikit itu ya, repot ya. Jadi 19 ekor itu kebetulan kan saya kerja pagi. Setengah 7 itu sudah harus sampai di sekolahan. Jadi di rumah ada adik yang kebetulan kerjanya berangkat siang, jadi kita gantian. Nanti kalau pagi dia yang membersihkan, kalau sore saya yang membersihkan gitu. Apalagi kan rumah ini betul-betul mepet sama tetangga ya.
2: Nah
1: itu jadi untuk mengakalinya kan saya pakai pasirnya yang bukan pasir yang gumpal. Jadi pasirnya itu bisa dicuci. Jadi untuk pupnya nanti atau untuk kotorannya nanti kita bisa buang ke kloset gitu. Jadi untuk pasirnya kita bisa cuci, tapi cucinya juga bukan cuci yang sekedar dicuci dibilas air terus sudah. Tapi kita lakukan direndam satu malam dengan Dettol ataupun soft yang apa namanya, merek-merek pelembut pakaian, pewangi seperti itu. Nanti untuk kalau sudah satu malam dijemur, kalau sudah satu malam baru kita jemur gitu. Nanti bisa dipakai lagi.
2: Pernah ada komplain dari tetangga gak?
1: Oh itu sering. Malah pernah berantem sama tetangga.
2: Bukan kucingnya yang berantem lagi ya?
1: Berantem sama tetangga itu pernah.
2: Oke, lalu bagaimana responnya? Karena kan gini, 19 kucing di rumah yang wilayah yang padat penduduk. Apalagi kalau seperti Mbak Leoni kan tinggal ya Mbak bikin jogangan katanya gitu lah. Ini Mbak April nanti gimana 19 kucing dengan semuanya pup semua lagi?
1: Itu setiap hari kan masuk ke kloset.
2: Oh iya.
1: Iya. Jadi untuk pasirnya kan sebenarnya ini yang jadi permasalahan. Kemarin juga sempat ditegur sama tukang sampah juga kan. Tapi di rumah juga sudah dipilih itu masuknya ke sampah residu. Jadi seperti mohon maaf, pembalut atau softtek atau apa itu kan masuknya juga residu ya, popok seperti itu. Jadi itu kita jadikan satu, terus di plastik disendirikan. Jadi tidak dijadikan satu sama sampah-sampah rumah tangga yang lain. Seperti itu.
2: Oh iya iya. Terus dibuangnya juga tetap bareng sama Pak tukang sampah itu.
1: Iya, kemarin juga bapaknya juga sudah bilang kalau misal bisa diangkut tapi nanti minta tolong disendirikan seperti jadi itu.
2: Iya.
1: Jadi ada pemilahannya sendiri.
2: Wah, ini benar-benar ekstra ini ngalah-ngalahi punya bayi ini ya. Mbak Fitri monggo silakan.
0: Ini ada yang kelupaan. Jadi Kak Leoni sama Kak Lia ini juga saat ini sedang mau kita itu mau ada event yang sebenarnya tahunan rutin. Jadi berkaitan sama kucing nih nanti.
2: Ya, boleh silakan silakan.
0: Dengan berbagai
2: silakan di-share.
0: Keunikannya itu kita tuh ada lomba kucing sehat yang nanti pialanya tuh piala wali kota. Jadi ini sudah berjalan dari tahun mungkin 2 tahun lalu ya. Hanya kita yang off itu baru tahun 2005. Kemarin ya, Kak, dikarenakan kan Kak Hening Yulia ini sedang waktu itu ada mengurus satu kasus kucing di Blora yang mungkin kalau pernah tahu viral di TikTok itu yang dia ditendang. Nah itu kan Kak Hening Yulia yang ngurusin semuanya. Jadi kita off untuk itu. Nah tahun ini akan dimulai lagi di bulan November ya. Mungkin November, Kak Lia dan Kak Leoni bisa memberi informasi karena mereka adalah panitianya.
2: Boleh silakan.
0: Lombanya kira-kira apa nih, masih wacana, semoga berhasil. Jadi ada Piala Wali Kota
2: Kemudian, oh, ada piala wali kota.
1: Iya. Ada. Jadi kita
0: biasanya beliau meng-ACC ini sedang proses. Iya,
2: oke, okay, silakan silakan. Boleh.
0: Silakan Kak Leonie atau Kak Lia. Ya,
1: biasanya kemarin tuh ada yang bertanya kan, ini kapan sih di Solo ada event kucing? Jadi untuk teman-teman yang di Solo mungkin yang mempunyai anak-anak bulu yang sekiranya mau diajak lomba nih pertama kali. Jadi bisa untuk insya Allah kita bisa didaftarkan nanti untuk bulan November.
2: Kontes gitu ya,
1: iya,
2: berarti ya?
1: Okay. Jadi kita untuk kategorinya ada kucing difabel sehat dan kucing dengan badannya yang gemuk itu. Dan ada lomba foto nanti. Lomba foto kucing dan itu owner.
2: Ownernya.
1: Gitu. Jadi sama seperti tahun kemarin.
3: Ya, sama, oh iya, apresiasi untuk kucing tertua sehat. Kucing tertua sehat. Tapi sehat.
2: Sehat. Oh, berarti kalau begitu cari yang memang dia tuh KTP-nya beneran asli gitu kan. Tidak tidak meraba-raba umur gitu loh. Karena kan ada itu yang dia meraba-raba umur. Oh, ini kisaran umurnya sekian gitu. Dari mana kira-kira tahu nih
0: kalau itu nanti dari dokter ya.
2: Dokter.
0: Ngecek. Jadi ini masih wacana karena tahun lalu kita sudah off dan bismillah semoga semuanya lancar. Jadi
2: amin,
0: November
2: amin.
0: Itu ada memang hari Puspa dan Satwa dan Nasional. Jadi kita tuh rutin mengadakan event tahunan. Nah, itu tuh jadi ini sedang mengajukan proses ke permintaan piala. Jadi ada piala wali kota, kemudian ada dari salah satu merek
1: pakan.
0: Kemudian dari Sinau Hurib, kalau mungkin Kak Manggala tahu, yang beliau fokus pada ODGJ.
2: Oh,
0: itu
2: iya,
0: dulu pernah
2: iya.
0: kerjasama dengan Rudy Meong saat kita dengan eksekusi kucing yang dimiliki oleh ODGJ. Jadi Kak Hening dan teman-teman yang komunitas Rudy Meong itu fokus merescue kucing-kucingnya, dan Mas Adi dari Sinau Hurib dan istrinya itu fokus me-evakuasi ODGJ-nya, jadi gitu.
2: Oh, berarti langsung combo gitu ya.
0: Betul, jadi memang kolaborasinya tuh bisa dengan siapa saja sih, networkingnya, jadi kita tuh membangun jaringan. Karena ya ada begitu banyak hal yang memang harus dipelajari sih, Kak Manggala. Hampir sama seperti manusia sih.
2: Iya.
0: Hanya bedanya mereka kakinya 4.
2: Berarti ini nanti eventnya di bulan November.
1: Iya.
2: Untuk lokasinya kira-kira di mana?
1: Sementara ini mungkin lokasinya masih rahasia.
2: Masih rahasia.
1: Iya. Nanti kalau sudah pasti akan ada press release-nya dari Bu Ning.
2: Boleh dong di-share media sosialnya apa?
1: Boleh nanti untuk TikTok dan Instagramnya di Rumah Difabel Meong Solo.
2: Rumah Difabel Meong Solo, ya. Bagi Anda yang barangkali juga owner dari kucing kesayangan Anda, siapa tahu monggo dilatih dulu gitu ya. Mungkin ada progres untuk penggemukan termasuk tadi ya, atau merasa kucing Anda ini sudah tua ya kan. Nah, ini berarti kalau manusia itu lansia jantung sehat ya.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, sebagai closing statement bisa disampaikan mungkin mewakili dari ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statement, barangkali ada informasi yang ingin disampaikan. Silakan.
0: Nah. Kak Lia, sebenarnya closing statement itu agak banyak ya Kak Manggala. Lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Leoni, bahwa kita hidup di bumi ini jangan egois. Karena dan Tuhan itu menciptakan banyak makhluk untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi saling berbagi dan saling bermanfaat bagi sesama semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi tentu saja di saat menolong, menjadi relawan, jangan lupa bahwa kita juga harus menyadari kemampuan kita sampai di mana, dan kita juga harus mempunyai tangki cinta yang penuh supaya saat kita melakukan kegiatan relawan menolong begitu banyak makhluk hidup yang lain itu, kita tidak terbebani karena kita sudah mempunyai cinta kasih yang besar dan kita bisa menolong diri kita sendiri. Dan itu adalah gunanya komunitas, untuk kita saling membackup, saling mendukung.
2: Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Dan dari cerita yang kita dengarkan, pendengar, kita belajar bahwa setiap makhluk hidup ini berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan layak. Keterbatasan fisik ini bukanlah alasan untuk mengabaikan, apalagi menelantarkan mereka. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Terima kasih Mbak Leoni, terima kasih Kak Fitri, sama-sama, dan juga Kak Aprilia. Sehat selalu. Kami tunggu update informasinya di bulan November, barangkali nanti bisa gabung lagi di Pro 1 kalau memang ternyata ada diizinkan oleh teman-teman di RRI untuk salah satunya itu promo eventnya ya. Siapa tahu nanti bisa bawa kucing-kucingnya juga ke sini mungkin kalau boleh ya. Karena beberapa komunitas kan dulu yang rescuer ular itu kan mereka juga bawa ular ke studio dan lain sebagainya. Tapi kalau yang rescuer yang tawon enggak bawa tawon ya, enggak berani. Terima kasih, sehat selalu, selamat malam, dan kami tutup perbincangan obrolan komunitas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita sawah yang dipertaruhkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana-gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
4: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
5: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
5: Iya, Nek.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Rai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

Dengan Anda bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, tentunya sampai dengan nanti jam 11 malam dengan lagu-lagu. Hari ini hari Jumat ya, berarti lagunya adalah lagu Indonesia, juga lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara, era tahun terbaru 2010 sampai 2024 ya. Ini termasuk lagu-lagu baru, jadi pastikan lagu yang Anda request masuk di tahun rilisnya begitu ya, supaya nanti bisa kami putarkan. Dan untuk tema malam hari ini di Ruang Rindu pendengar, kami akan saya akan bertanya kepada Anda, kalau Anda punya undangan double ya, diundang tapi double atau bahkan tiga undangan dalam satu waktu yang sama, kira-kira mana yang Anda dahulukan? Nah, ini kira-kira ya. Ada yang bilang yang paling dekat sama rumah, ada yang bilang mana yang kekerabatannya lebih dekat. Ada yang berargumen justru yang kotanya paling jauh gitu ya. Nah, ini boleh silakan. Kalau Anda punya lebih dari satu undangan, mana dulu yang kira-kira akan Anda jagongi gitu ya. Di 638055 juga di WhatsApp 081 3900 155 25, kami akan buka untuk Anda. Silahkan yang pengen gabung boleh banget ya, di 638055 juga di WhatsApp 081 3900 155 25. Ini WA saya, kenapa ini? Ada yang sudah menyapa beberapa di WA, sebentar ya. Ini saya lagi coba-coba untuk setting dulu karena ini WA-nya nggak bisa buat terima telepon nanti. Gitu ya, di 638055 juga kami persilahkan Anda untuk bergabung di sana. Nantinya akan kami hadirkan lagu-lagu era tahun terbaru 2010 sampai 2024 ya. Untuk Anda, terus dengan kami pendengar, kami masih tunggu telepon dan juga WhatsApp dari Anda.

0: Lagu dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan membuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang bergabung lewat WhatsApp ya, saya akan terima dulu sebentar. Ini oke, baik, bisa. Akhirnya,
1: bisa,
0: halo, selamat
1: bisa,
0: malam
1: bisa.
0: Ruang Rindu.
1: Bisa.
0: Gimana Bunda Tanti?
1: Dari tadi lho orang-orang kerunguhin omongan Mbak Esi sini.
0: Oh iya, karena apa mungkin mic-nya kurang deket gitu ya.
1: Barang tak

0: Ya,
1: Hmm.
0: masuk masuk banter.
1: Iya, makanya itu. Oke,
0: Ya,
1: langsung pokoknya.
0: aku berasa.
1: Oke, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas boleh dikomentari, biar nanti langsung
0: Iya.
1: dibenak, ge.
0: Kucing-kucing.
1: Nah, kucing-kucing. Bunda Tanti, saya mau tanya, kalau ada undangan dobel mana sih nih sing dimangkati?
0: Makati. Oh ya. Kadang dua-dua berangkat, tapi satu
1: Oh, dua-dua
0: titip.
1: berangkat. Oh, yang
0: Satu
1: satunya titip,
0: titip.
1: ge.
0: Enggak gitu ya. Mas kayak undangan ngongo ya, ya kasih mandol.
1: Iya, makanya itu. Masa iya ora mangkat kan gitu.
0: Udah mangkat yo piye. Mangkat rakyat yang isi titip. Sing cedak sama kita datang sing jauh ya titip.
1: Ya, gitu. Tapi
0: Begitulah.
1: tidak sampai kok enggak ngapa-ngapain, maksudnya ya wis lah rasa mangkat rapopo ning ya
0: Ya,
1: ora
0: ya.
1: piye ngono ya.
0: Ya, ini no, aku ya hewan no.
1: Iya, tetap tetap buuh
0: Alah,
1: kata.
0: alah, emang melu, enggak ngomong-ngomong undangan, langsung
1: Lah
0: jagung.
1: iya,
0: Embun, dia bengkak ngopo lah jagung. Lalu sih kayak undangan kan jagung.
1: Lara disebar
0: Aku.
1: kok ya enggak undangan.
0: Iya, no. Ayo lagi menyebar undangan, ngopo, no.
1: Oke, baik. Udah nanti mau request lagu apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa?
0: Ini untuk yang apa ya kayak? Untuk yang bersamamu.
1: Untuk yang bersamamu, lagunya siapa ya?
0: Hari ini pas apa ya?
1: Saya nek lagu-lagu anyar kok kita. Untuk yang bersamamu. Oke, baik.
0: Ah, mau ditilok sih.
1: Oh iya, tak
0: Aku
1: cari.
0: dewe ya menginok-inok no no lah.
1: Lah emang siapa yang bersamamu?
0: Ya kenapa lah nak ya ta?
1: Untuk yang bersamanya toh. Oke, baik. Untuk yang bersamanya. Oh.
0: Buat Alan,
1: Yes.
0: sama tugas, tetap semangat, jaga kesehatan. Misalnya tadi ya kucing-kucing itu tadi ya. Misalnya kan anu Mbak E, adik E, Mbak Yune, adikku punya istri, istrinya itu punya Mbak Yu tuh punya kucing-kucing. Nah, Mbak Yune itu ketawa dah tua gitu. Nah, kucingnya nah diculke kan mesake, buaya mesake. Misalnya di kene kono
1: Titipke.
0: untuk korat.
1: Kayaknya bisa, kayaknya.
0: Untuk
1: Oh, iya. Kalau tadi kan yang dibahas adalah kucing-kucing yang nek delalah kecelakaan itu pun dibagi dua, maksudnya tanggungnya dibagi dua, tidak semua dari komunitas. Jadi yang merescue saat itu andaikan saya, ya saya mau tidak mau tetap harus apa ya, untuk pengobatannya mungkin itu paru-paru gitu loh. Gitu.
0: Nek,
1: Tapi nek adopt ke kayak
0: nek kakakku anaknya senengane anjing. Anjing kayak baju no.
1: Atau langsung buka buka komunitasnya aja Bunda, di Instagram ada kok.
0: Ada no.
1: Ada Rudy
0: Oh, sing
1: Meong.
0: itu.
1: Komunitas Rudy Meong.
0: Eyang, eyang.
1: Rumah di Hobel Meong. Oke, ada salamnya.
0: Malah, terus semangat, jaga kesehatan.
1: Yes.
0: Nani Lingling selamat malam, Ibu Yuni. Bu Desta, Bu Elisa, Bu Agustin, Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, Dewi, iya nama lo, nggak on angin nih, iya nona lagi, bukan orang on elo iye,
1: lah iya
0: menti yang di Kisar Talo,
1: yes.
0: Bunda Jasri, Bu Siti, Bu Endang Temani, Endang Sukajo, Endang Solo Baru, terus apa Pak Tri, nanti lainnya menurut Pak Tri ya.
1: Oke, siap
0: buat
1: baik.
0: Anak nak ngomong sama Pak Kris nek aku nek munggah ini angel ngelum nek alwe
1: kandani.
0: Alah.
1: Oke,
0: nah,
1: baik,
0: dadah lah.
1: dadah, terima
0: Malam.
1: kasih, selamat malam untuk Bunda Tanti yang di Etan Kali. Etan Kali, pernah dengar ya saya lagunya Etan Kali? Etan Kali lagunya siapa? Oh, lagu ini deng, lagu-lagu religi ya, ketoke loh ya, nek saya nggak salah loh ya. Oke, di belakang Bunda Tanti ada siapa, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam, halo.
2: Ubur-ubur ikan lele.
1: Ubur-ubur ikan lele. Selamat malam Kak Puja.
2: Selamat malam dan terima kasih sudah menyapa saya dengan baik.
1: Oh iya pasti dong. Gimana nih kabarnya?
2: Pasti dong. Aduh kabarnya nih, mobil menyenangkan juga tidak. Dua hari apa tiga hari lalu tuh hujan deras-deras sampai sedikit lagi rumah sakit tanggalam.
1: Oh di sana tidak kemarau ya seperti di Jawa ya?
2: Ada kok. Di sini tuh ini ke Manggala apa nih kabut asap.
1: Kabut asap.
2: Iya, kak. Tadi pagi saja saya pergi kerja itu hampir saya tidak lihat manusia, saya tidak lihat ompreng alias ojek, saya tidak lihat orang-orang di jalan.
1: Oke, baik.
2: Tapi dari rumah tuh sebelum jalan saya pasti berdoa dulu. Saya bilang Tuhan, mudah-mudahan saya dapat ojek yang baik antar saya ke rumah sakit. Betul sampai keluar begini dapat ojek yang baik.
1: Akhirnya ya sesuai harapan.
2: Doa aku. Iya, tapi setiap hari pergi kerja pulang kerja pakai masker.
1: Iya, memang lebih
2: karena
1: aware
2: ini,
1: gitu ya.
2: Kak Manggala kan di sini kemarin pada satu minggu yang lalu masyarakat kan mereka lagi bersihkan kebunnya lah begitu kaget begini, mereka mau bakar begini ada batu bara kah? Ketemu batu bara. Jadi batu bara itu yang menyebabkan sampai jadi asap sampai sekarang.
1: Baik. Ya. Ya semoga sehat selalu lah untuk Kak Puja dan teman-teman di sana ya.
2: Terus mataharinya tidak mau putih, dia tetap ada merahnya, ada orange-nya. Tadi orange matahari.
1: Baik. Kak Puja mau request lagu apa?
2: Besok ini. Apa? Lagu apa kak? Tahun berapa?
1: Lagu terbaru ini 2010 sampai 2024.
2: Kalau begitu bisa tidak Republik Sandiwara Cinta?
1: Oh bisa.
2: Oke. Lagu ini sama salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak. Spesial buat Kak Manggala Putra yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai di penghujung acara. Tadi itu mbak siapa kak yang lewat?
1: Oh Bunda Tanti.
2: Aduh Bunda Tanti jujur ya saya tidak mengerti Bunda Tanti bicara apa, maafkan saya dengar. Cuma saya bilang kok Kak Manggala mengerti ya kalau saya tidak mengerti sekali.
1: Iya karena menggunakan bahasa kami di Jawa.
2: Begitu. Oke lah kalau gitu nanti saya bilang temanku di ruangan tolong Kak Ardi ajar saya dulu Kak. Biar supaya kalau saya cuti tidak bingung.
1: Benar sekali. Biar enggak gabut ya, bisa nangkap yang di Pro 1 gitu ya.
2: Waktu Maradin Sado makin saya tidak tahu bicara apa tapi tidak apa-apa. Silakan saja deh kepada Tuhan. Oke lah kalau begitu Kak Manggala Putra terima kasih ya. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih. See you, dadah, bye-bye. Selamat malam untuk Kak Puja di Bintu di Papua. Terima kasih sudah bergabung ya. Request lagunya Sandiwara Cinta ya. Mana mungkin, oh itu selimut tetangga. Kok ya musim kemarau kok masih pinjam selimut tetangga ya. Harusnya kan gak perlu pinjam selimut tetangga. Kan selimut sendiri udah kering ya. Mana bisa pinjam selimut tetangga? Harusnya pakai punya sendiri lah. Oke, baik di 638055 nampaknya ada yang mau gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Dan yo isinya yo kenceng men gitu lho.
3: Ya iyalah, tadi sudah apel
1: sebelah.
3: Ya iya dulu.
1: Wah lah, wis ternyata ini dadi wuragil ngene iki rasane.
3: Iya toh.
1: Wis
3: lagu Juli. Surabaya.
1: Walah. Oh enggak kelenengan toh malam ini di Prom.
3: Lah iya, Juli.
1: Oh Juli. Oh iya iya iya.
3: Masuk dulu.
1: Wis sama pokoknya nek sama Pak Gatot wis mat sinamadan pokoknya.
3: Pak Omen ya.
1: Lah iya to.
3: Sehat selalu ya, Mas.
1: Amin, alhamdulillah. Mbak Rere gimana kabarnya?
3: Wah, kabar kondur terus
1: kuat. Hujan enggak, Mbak, di Wonogiri, Mbak?
3: Iya, barana itu loh, Mas, kumpulan ibu-ibu joget-joget.
1: Jangan joget-joget. Joget-jogete diceritake terus padune ngene ngimi-ngimi tok iki. Lah iya toh makanya itu. Wes. Lagu-lagu terbaru. Saya mau tak tanya sih Mbak Rere, nek dapat undangan dobel apa 3 atau 4 dalam satu waktu, sing dimangkati sing mana dulu nih kira-kira?
3: Yang
1: sing cedak ya, dulu atau sing kerabatnya lebih dekat dulu atau piye?
3: Yang ya sama-sama beratnya ya yang ya apa ya ya Mas ya.
1: Ki bengi-bengi ngejak mikir maka, banget ya.
3: Empat ya paling dekat dulu.
1: Paling dekat nanti, dulu.
3: Terus bergilir gantian gitu.
1: Oh iya iya iya. Nah,
3: yang penting bisa ngayai semua Mas.
1: Oh iya harus nek ngayai nah, semua.
3: Ya makanya sih kasih kunjungan bareng apa yang enggak dateng. Kali sini kan masih ada kunjungan
1: gitu. Oh iya no harus.
3: Pokoknya
1: di sini
3: itu masih ada seperti dulu.
1: Oh gitu ya.
3: Iya. Yeah. Hmm. Lagunya Bagindas mas bisa nggak mas?
1: Bagindas mau yang apa?
3: Sayang.
1: Hahaha. Sayang barangnya.
3: Lah iya lu sayang sama 41.
1: Sayang Bagindas. Oke, okay,
3: ya,
1: baik.
3: Ya, sebentar ya, Mas.
1: Oh, boleh, silakan.
3: Biasanya kan bisa enggak bisa masuk.
1: Terus.
3: Tendang
1: itu. Oncal ke HP. Aduh,
3: yo, aja to, Mas. Wong elmu kaya dream diuncane iku piye, kundang tidur. Salamlah buat Mas Manggala dulu di keluarga
1: yang
3: selalu rezeki
1: melimpah. Amin.
3: Ikutnya Mekah. Mudah-mudahan cepat punya
1: cucu. Amin.
3: Ya,
1: amin.
3: Cucunya Mas
1: Manggala. Oh siap.
3: Biar bahagia selalu.
1: Amin, ya, amin, amin.
3: Interest dari rumah Mas.
1: Ya baik terima kasih.
3: Pak Muladi, Pak Biruti, Bu Paridan, Pak Lu, Pak Cik, Mas Andi Basah, Pak Sambang Yoso, Mas Bima, Mas Gat, Pak Gatot, Kalimantan Barat, Mas Adrian, Pak Tri Mojalali, Bu Lastri, Bu Yuni disebut dua kali gak mau, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Munti, Bu Wigati, terus yang Sunu, Lek Karin, Mumi Karin, Bu Nini Sardini, Bu Kinem, Bu Ajasri, terus Bu Endang tiga-tiganya, Bu Elisa, terus Bu Cesta, terus
1: siapa lagi?
3: Bunda Tupas,
1: saya nggak ke PAN ini kono, masuk siapa lagi Mas, ya orang ngerti no, ke PAN ini kono, siapa lagi? Arep tak tirun lah kok primpen banget ya. Lah iya makanya nah, itu. Oke okay, gitu.
3: Happy tak teman
1: yes.
3: Sampai usai nanti ya Mas ya.
1: Terima kasih. Oke.
3: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere di Wonogiri request lagunya Sayangnya Bagindas ya. Satu penelpon lagi kayaknya di WA ada yang mau gabung. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma. Lo langsung tersenyumi. Ada apa ini? Sudah malam-malam jam 10 tersenyum ketawa.
2: Gak apa-apa. Mas aku kalau dapat undangan gitu double ya.
1: Yeah.
2: Yang dapat undangan itu ini aku sama mama. Jadi orang rumah itu suruh datang Mas. Misalnya aku sama mama
1: mewakili yang, ya.
2: Yang satunya itu
1: berangkat sendiri.
2: Adikku sama temennya atau gimana. Jadi sama teman datang.
1: Oh iya iya, enek wakile gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, ternyata undangannya jauh. Keluar kota gitu.
2: Iya, enggak apa-apa. Pokoknya datang. Jadi keluarga itu yang lainnya suruh datang ke tempat sana, jadi nggak telat gitu loh, nggak kalau telat nggak enak Mas, masuknya juga nggak enak dilihatin orang.
1: Bener, tadi mantene malam diulati terus.
2: Isin Mas.
1: Lah ya isin toh, makanya itu. Oke.
2: Namanya Aril.
1: Aril.
2: Aril Noah.
1: Aril yang apa?
2: Aril yang Antika aja.
1: Antika.
2: Antika.
1: Ankika.
2: Itu loh soundtracknya Dylan.
1: Oh ala ya. Oke baik.
2: Mas dapat salam dari Aditya loh mas.
1: Aditya
2: Fajar Maulana.
1: Aditya Fajar
2: Maulana.
1: Siapa ini? Ayo siapa sih? Moh nonek gak ora dikenal ke sih?
2: Aditya itu ini pacarku.
1: Oh, nah gitu loh. Kan saya yo gen rodok mudeng sih nanti.
2: Iya. Oh iya. Aku masuk ke salam gitu.
1: Oke. Okay. Ini berarti lagi mendengarkan.
2: Iya, mendengar.
1: Tak dadani saka kene dadah.
2: Mau masuk ruang rindu.
1: Oh iya, wis dipantau pokoknya. Oke, okay, untuk siapa yes, lagi salamnya?
2: Salamnya sama Aditya Fajar Maulana, selamat malam. Makasih udah WA, udah telepon juga.
1: Alah, terus yes, Pak Dewi.
2: Ucapannya Mas. Apa bedanya kamu sama angkot?
1: Apa?
2: Kalau angkot jauh dekat itu 5.000, kalau kamu jauh dekat di hatiku.
1: Weh, payo. Wes melorot.
2: Apa bedanya Ditya sama bensin? Kalau bensin itu makin lama makin habis. Kalau Aditya makin lama makin manis.
1: Yes, kena. Wes, ku geruk.
2: Salam lagi ya buat Mas Manggala.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Sehat selalu, selamat tugas.
1: Langgeng-langgeng lo ya pokoknya.
2: Ya amin. Terus salamnya lagi buat Bu Agustin, selamat malam Bun, sama Bu Elisa, selamat malam juga. Ditunggu masuknya. Okay. Terima kasih Mas.
1: Yes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma yang sudah bergabung ya. Waduh. Apa bedanya kamu dengan bensin? Kalau bensin lama-lama habis, kalau kamu lama-lama aku penuh cintanya, mas. Enek, saya suwe saya kebak nek rata andon ya apa? Ya, sama kayak saya di rumah ya gitu. Tandon rumah ya makin lama makin penuh ya. Entek ujuk-ujuk nyeklek dhewe, murup dhewe gitu ya. Oke, sudah 4 penelpon kami terima. Di segmen ini, segmen yang pertama, kita pantau seberapa ramai kalau lagu-lagu era-era terbaru gini nih ya. Mbok ada yang request lagunya Manca gitu loh, lagu-lagu barat era tahun-tahun baru kan banyak tuh. Biar keluar ya lagu-lagu baratnya. Kalau tidak nanti saya mungkin akan putarkan karena segmen untuk hari Jumat adalah lagu Indo dan Manca. Kalaupun nanti hanya Indo, saya akan putarkan Manca. Begitu ya. Baik. Supaya seimbang semuanya, saya akan putarkan lagu untuk Anda mendengar. Lagu yang di request oleh Bunda Tanti dan beberapa pendengar yang tadi sudah bergabung di telepon. Terus dengan kami, lagu-lagu Indonesia mancanegara era tahun 2010 sampai 2024 akan hadir untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya buka WA dulu sebentar ya. Ada Bu Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Manggala. Bu Yuni WA saja ya Mas, daripada ndak kebagian telepon katanya. Ya nggih, baik, terima kasih Bu Yuni ya. Kemudian apa ini? Sebentar. Minta lagunya Putri Aryani Mas yang Who I Am. Kagem sedaya pecinta Ruang Rindu. Dan untuk Mas Manggala beserta istri terkasih, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Bu Yuni. Kemudian juga ada dari siapa ini? Oh, dari Bunda Tanti. Aditya itu pacarnya Oma. Dulu Aditya sering on air loh Manggala. Oh iya, apa yang dulu sempat masuk dengan saya itu ya? Awal-awal tapi karena ini ya, kayaknya sekarang sudah hampir nggak masuk gitu ya. Dari Noyo Wiyoto di Wonogiri. Selamat malam Mas, saya nyuwun lagunya Manca, River of Babylon. Waduh, yang lagunya na Babylon itu bisa di request hari Senin Bapak nggih, karena untuk malam hari ini adalah lagu-lagunya era tahunnya 2010, benar, bisa mancanegara tapi era tahunnya 2010. Saya akan coba ini ya sebentar. Saya akan coba update status kami di WhatsApp, barangkali nanti Anda bisa pakai untuk mengetahui lagu-lagunya era tahun kapan gitu. Boleh banget. Sebentar. Ini tak carikan ya. Sebentar ya. Oke. Nanti bisa dicek ya di status kami Pro 1 untuk tahu lagu-lagunya, era tahunnya gitu. Nah, ini saya pakai update status. Nah, sudah. Anda boleh buka di status kami WhatsApp ya. Itu adalah list lagu-lagunya untuk bisa di screenshot. Nanti kemudian kalau mau request boleh banget ya. Matur nuwun Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Kemudian dari Bunda Tifa, Ruang Rindu Mas Manggala sing ganteng dewe, lagunya Seventeen, Jalan Terbaik. Salam Mbak Oma, kapan undangan meritnya? Jangan lama-lama pacaran. Bukan saya loh ya, ini Bunda Tifa loh ya. Nah, Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Temuati, Bu Yuni, Bu Mentik, Bu Eli, Elisa, Bu Ginem, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Siti, Pak Kris, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Pirudi, Pak Beni, dan pendengar setia semuanya. Tanpa kecuali untuk Mas Manggala, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada yang gabung ini di WA, ada Pak Kris. Kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Pak Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kris. Gimana kabarnya?
1: Malam Ruang Rindu.
0: Ini
1: temanya apa nih? Itu the point aja.
0: Langsung aja, tak tembak ke. Temanya adalah tentang kalau undangannya double-double di hari dan waktu yang sama, kira-kira yang diberangkati yang mana sih? Atau kan bisanya cuma satu tempat kita datang?
1: Undangan hajatan.
0: Oh iya dong.
1: Dilihat dulu undangannya dari silsilah raja ya. Keluarga dulu.
0: Oh iya, tra. Kerabatan ya.
1: Kadang famili tra atau grup ya Mas. Lagi tetangga dekat.
0: Oh gitu.
1: Dibedakan dulu. Tergantung centelan.
0: Oh gitu, tergantung centelan. Apa Mas, atau tidak dititipkan Pak? Biasanya kan mungkin nanti ibu yang berangkat ke sana.
1: Pengen gitu. Ketemu Mas.
0: Oh iya.
1: Itu kadang yang tetangga tidak ada ya. Satu perjalanan itu tiga poin tiga titik.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan Mas.
0: Apa?
1: Kenapa Mbak Sidula kalau lari tangan kiri selalu megang saku kanan ke
0: saku kiri? Kenapa ya? Saya kurang tahu itu.
1: Karena itu ada WA-nya.
0: Oh.
1: Ada HP-nya.
0: Ada WA.
1: Android kadang kan apa Mas? WA-an sama Hakim Garis.
0: Oh, Hakim Garis. Apa apa benar begitu ya Pak Kris ya?
1: Aduh saya mati Mas.
0: Oh, enggak Mas. Enggak, nyala kok.
1: Oh, berarti ini kurang connect ini.
0: Yo. Oke, baik.
1: Itu saya cuma mendengaran kok Mas. Dan apa komedi itu.
0: Oh, celotehan orang-orang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Karena kan alur jalannya larinya wasit kan cuma serong aja miring-miring gitu. itu secara teknik memang begitu. Jadi orang ngetut ke bale mereka ini.
1: Terus satu kasih saran ataupun solusi waktu tawuran kita pemain. Saya asal Mas Manggala B itu gimana tuh?
0: Oh, waduh gimana
1: ribut.
0: Ya?
1: Ribut. Itu saling membelakangi teman. Nanti larinya atau jalannya juga
0: mirip. Iya.
1: Ini apa ya Mas? Kebiasaan buruk tahun dulu.
0: Nah, itu masih akan ya benar miring gitu.
1: Nanti tidak kena ya yang tidak kita ingat. Kalau one way ticket itu yang mempergaruhi kan ada ya Mas ya?
0: One way
1: ticket.
0: Saya tak cari saya one way ticket romantik.
1: Iya. Tiket biasa.
0: Oh iya, dari romantik maksudnya. Atau
1: Asisa siapa itu ya?
0: Oh, one way tiketnya ini lagunya Eruption ya? Wah, itu tahun tidak 80 tahu. Itu.
1: Lagu ini tahu. Kan ada yang diperbarui toh, Mas.
0: Oh, coba nanti tak carikan ya, Pak. Tapi nek enggak ada nanti malah tapi ya sudah coba
1: kalau
0: nanti tak cari.
1: Ya saya gandulan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Enggak apa-apa.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang penting kita bisa canda-canda ini.
0: Itu loh, yang utama itu. Lagunya ini itu. Bukan Pak Kris kira-kira. Ini bukan nih.
1: Iya.
0: Ah, ini tapi ini yang versi lama ini. 80 ini.
1: Iya, kalau versinya lama, tapi kan diperbarui tuh Mas.
0: Oke, coba nanti tak cari gesek ya. Nek ada di komputer kami boleh diputar enggak apa-apa. Saya tuh kadang rada ndrawasi ini arep puter guys.
1: Tante saya. Mas Manggal itu kan ibarat wasit bola.
0: Oke, baik.
1: Dari saya mengamankan, dari orang lain tidak mengamankan.
0: Ah, makanya itu. Ada salamnya Pak Kris boleh.
1: Bentar ya. Dari Wonogiri, Mbak Rere, tenang dulu Mbak, jangan dibanting. Oke.
0: Sudah masuk Mbak Rere kok.
1: Sudah toh?
0: Oh, sudah Mbak Rere.
1: Aduh,
0: request lagunya Baginda.
1: Belakang, Mas.
0: Oh, iya.
1: Sorry Mbak Rere. Kalau Citra?
0: Citra belum.
1: Ya, tak tunggu naiknya. Terus buat Bunda Tanti. Bunda Tifa. Rudi. Bunda Sri, Bu Agustin, Bu Menti. Kemudian Bunda Lisa. Biasa Pak Prapto, Pak Beni.
0: Iya.
1: Kalau belum tidur, Bu Siti dan Mbak Martini.
0: Oke, baik.
1: Tikling. Mbak Dewi. Bu Gine, Bu Yuni. Bu Wigati, Kak Puja, Mas Andi.
0: Yes. Siapa Mas lagi?
1: Mas Isya. Dan semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Buendang
1: tiga-tiganya ya, Mas.
0: Yes, baik. Terima kasih, Pak Kris ya.
1: Nanti susul yang belakang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kris ya, yang sudah bergabung dengan kami di telepon WA, begitu ya. Satu penelpon lagi lah. Boleh, silakan di 638055. Nampaknya tadi ada yang mencoba menelpon kami. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Arwa. Rin.
0: Selamat malam, kamu kemana saja?
2: Ada
0: toh?
2: Aku masih denganmu.
0: Oh, itu kayaknya lagunya ada itu. Mau tak putarkan
2: lagi?
0: Iya,
2: masih di sini, masih denganmu.
0: Tapi kan lagunya siapa sih itu?
2: Mas Magala.
0: Bukan lagunya itu loh. Jangan-jangan kau katakan. Oh, lagunya siapa sih?
2: Enggak tahu.
0: Ah, lupa. Lupa. Tapi ada lagi. Nanti putar kayak itu. Tak putar kayak nanti langsung.
2: Aku enggak kemana-mana
0: kok. Oh iya.
2: Lalu aja.
0: Dewi tak tanya nek. Waduh, ngomongke undangan sih, San. Duh, aduh, abot banget kita, tak cari ke tema yang lain piye kira-kira Dewi.
2: Nggak, harus gitu ya, harus sama.
0: Oh, harus sama toh. Aku sih ngerasa tegel lah.
2: Mah, aku harus sama.
0: Ya, pokoknya sebelumnya amit-amit pasang kalimat tabi loh ya.
2: Kita
0: kok
2: berat banget loh.
0: Lah iya toh, kurang niat piye-piye loh ki mau.
2: Terus kepiye? Cepet.
0: Iya wis. Dewi, jika ada undangan, kondangan datang kepadamu ternyata di hari dan waktu yang sama lebih dari satu undangan yang kamu kunjungi, maksudnya yang kamu datangi, yang bagaimana ini kira-kira?
2: Undangan apa? Undangan
0: jagong no, manten job. No manten.
2: Oh, kira undangan
0: job. Manten no.
2: Oh, lebih dari satu, terus waktunya satu hari.
0: Di waktu yang sama.
2: Aku milihnya yang jauh dulu.
0: Sing jauh sih.
2: Ntar pokoknya sehari gue pulang dari jauh, terus apa ya? Merembet-merembet gitu.
0: Oh, gitu toh.
2: Wah. Ya tetap didatangin.
0: Tetap datang. Walaupun tidak
2: hari itu.
0: Walaupun tidak pas waktu acara ya.
2: Iya, harus. Itu udah kebiasaan seperti itu.
0: Oh iya.
2: Tapi beda lagi kalau undangan job.
0: Iya, nek undangan job gimana?
2: Kalau undangan job kalau waktu sama, terus lebih dari lebih dari satu, yang tak datengin ke rumah aku.
0: Oh.
2: Kalau cuma lewat WA,
0: Oh, ngono ta carane?
2: Iya itu.
0: Anu Sherlock nenu. Kakek gawean.
2: Mau.
0: Lo langsung mau. Oke, baik.
2: Itu.
0: Ya, lagune.
2: Kan yo, kita kan ke rumah. Jauh-jauh ke rumah
0: Adian, ada effortnya gitu ya.
2: Yo, iya. Kalau cuma WA iya. Kan
0: benar-benar sih. Bisa
2: kapan aja.
0: Nek saya sing DP dhisik, ngeri DP dhisik tak panjer ke.
2: Yo, itu juga.
0: Iya. Oke, baik.
2: Itu aku lagune. Terus aku salamnya derek Pak Kris aja. Okay. Kita banyak ya. Pokoknya buat semuanya aja. Tanpa terkecuali pokoknya semoga kabar sehat, kabar baik selalu.
0: Okay.
2: Terus buat nyenengan ya. Semangat selalu. Meski aku gak sering gabungan dan tetap mantap aku.
0: Oh siap, baik, terima kasih. Oke.
2: Selalu ngelirik.
0: Oh ngono to. Oh siap, baik.
2: Meskipun gak pernah apa ya bikin SW pokoknya aku.
0: Oh iya.
2: Selalu ngelirik.
0: Memandang dari jauh. Oke.
2: Iya.
0: Siap.
2: Semoga kabar sehat, kabar baik.
0: Oke.
2: Jadi buat jenengan tetap semangat selalu.
0: Oke. Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah, bye bye. Selamat malam ya. Oke, sudah dua penelpon saya terima. Tapi ini lagunya masih ada waktu kok. Tak terima sih ada teleponnya. Satu lagi ya, boleh lah ya. Sik bentar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Kok iya, ini kok jauh-jauh sekali toh. Ini kok jauh-jauh sekali, tadi Wonogiri tekan Ponorogo, bablas ngulon tekan Wonosobo. Gimana ini kok
3: nanti,
0: bisa?
3: Terus Kalimantan gitu ya.
0: Tadi Kalimantan sudah.
3: Oh sudah. Papua sudah.
0: Oh iya ding, Papua kok Kalimantan. Papua sudah. Biar Tasik Madu sudah, wes.
3: Jauh-jauh ya. Tadi soalnya hujan, Mas. Ini baru reda hujan. Terus tadi mati lampu baru nyala.
0: Wah. Lah langsung
3: 15 menit yang lalu.
0: Langsung
3: nyala.
0: Apa dijogetin seperti mati lampu ya.
3: Iya. Tapi sudah nyala jadi jogetnya enggak selesai.
0: Oh, gitu toh. Oh, terus nyala. Berarti ref truck. Rati tutup ke lagu.
3: Separo.
0: Oke, baik. Wigati, saya mau tanya, kalau ada undangan kondangan itu lebih dari dua mungkin atau lebih dari satu lah. Terus yang didatangi yang bagaimana dulu ini?
3: Lihat jamnya dulu ya.
0: Nek sama, lihat sama, jamnya. Sama.
3: Nah, jamnya sama. Saya yang deket dulu.
0: Oh, yang jaraknya deket dulu.
3: Iya, yang deket. Kan sering ketemu ya, misalkan tetangga gitu kan, sering ketemu. Baru yang jauh.
0: Oh, iya, iya.
3: Iya, walaupun jauh misalkan.
0: Walaupun itu sudah. Gimana? Sudah apa?
3: Kalau yang jauh sudah selesai kan bisa di rumahnya gitu.
0: Oh iya deng, benar. Tapi di rumah
3: soalnya kalau tetangga kan deket kan, masa nggak kelihatan kan datang kan gimana ya?
0: Nah iya.
3: Itu.
0: Walaupun kan alasannya tetangga. Walaupun alasannya banyak, biasanya saya nggak pasang tenda loh di rumah, pokoknya ke gedung gitu.
3: Iya. Biasanya kan gitu. Sekarang kan modelnya seperti itu, undang-undang di rumah, di gedung gitu.
0: Pak Dude mau repot. Gelem duwe gawe ning mau repot ya. Oke, baik. Wigati mau request lagu apa?
3: Apa ini lagunya?
0: Lagunya bebas? Lagu anak-anak.
3: Lagu anak.
0: Oh enggak, lagunya Indonesia juga barat, era tahunnya 2010 sampai 2024.
3: Dari ini
0: siapa?
3: Love Like a Dream dari Selatun.
0: Selatun. Lagu-lagu iya. Tahun berapa ini?
3: Oh baru itu.
0: Oh baru toh. Selatun. Tak boleh aneh ini saya sing rangi iya. Ini. Judulnya apa tadi?
3: Love Like a Dream.
0: Love Like a Dream. Oke, ada salamnya?
3: Salamnya seperanu aja gandul Pak Pak Kris gandul okay. Yang sudah bergabung saja untuk okay. Semuanya selamat malam.
0: Siap.
3: Selamat istirahat buat Mas Manggala. Sehat selalu.
0: Amin
3: guys.
0: Amin.
3: Sudah hujan belum ini Solo?
0: Oh belum. Yang hujan perasaannya
3: nanti tak
0: ini.
3: Kirim.
0: Perasaannya yang
3: nanti
0: hujan.
3: Nanti tak kirim. Jangan. Perasaan jangan hujan.
0: Ah, iya toh. Belum, kita masih hujan tunggu tongkat. Walaupun sudah mendung-mendung sih. Kalau di Solo sudah agak redup-redup gitu. Hawa-hawanya iya, kita sebentar
3: lekas
0: lagi.
3: Hujan.
0: Yes.
3: Mudah-mudahan lekas menular ya.
0: Baik,
3: di
0: baik.
3: Di sini sudah pagi, siang, sore, malam hujan.
0: Makanya itu, yes.
3: Oke, okay, ya. Buat Mas Manggala, matur nuwun guys, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Wigati, selamat malam ya. Sudah bergabung Wigati dan saya akan putarkan lagu untuk Anda terus dengan kami pendengar. Ini lagunya sudah sesuai dengan yang di request ya. Di Ruang Rindu Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

Mereka, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tersisa dua lagu untuk saya putarkan di penutup Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, juga di WhatsApp ya, dengan pesan dan juga doa-doa terbaiknya. Kita bersua lagi di Ruang Rindu besok malam ya, karena saya juga besok malam akan tetap masih hadir untuk Anda di Surakarta malam, hari Sabtu malam tentunya. Semoga Anda diberikan kesehatan, kita semuanya ya diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk kembali berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Satu program terakhir di Surakarta malam ini seusai Ruang Rindu, yakni Jazz Music. Kami sudah siapkan lagu-lagu untuk Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat ya Anda dimanapun berada. Begitupun saya di Studio Pro 1 FM RRI Surakarta. Rifki Minov di sini, baik dan sehat dan siap menemani Anda hari Sabtu ini, tanggal 10 Oktober tahun 2026 dalam siaran Surakarta Pagi Ini. Pastinya hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, saya menemani aktivitas pagi Anda. Dan di Surakarta Pagi Ini ada seperti biasa yang Anda dengar kemarin-kemarin ya, siraman rohani, religi pagi, dan kemudian lagu religi Islam pendengar. Jadi Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 101 FM atau aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, saya ucapkan selamat menyimak acara atau siaran Surakarta Pagi Ini ya. Dan saya perlu sampaikan, nanti juga jangan lupa sarapan ya pendengar. Saya nanti juga ingin sarapan dengan bubur ayam ya. Anda kalau sarapan bubur ayam yang diaduk atau tidak? Kalau saya harus diaduk supaya nyampur jadi satu ketika dikunyah menjadi lebih gampang. Tapi apapun nanti lauk Anda, jangan lupa sarapan ya pendengar ya. Karena saya pun juga sarapan dari sini. Ini saya sudah ngemil roti gandum ini. Baiklah pendengar. Saatnya Anda akan simak religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Mishari Rashid, surat Al-Kahfi ayat 1-26. Setelah religi pagi, Anda akan simak siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Ki Ngabehi Edi Sulistiono SSN MHUM dengan judul Hati-hati Menghadapi Cobaan Allah. Dari RRI Surakarta, persembahan siraman rohani agama Islam. Kemudian setelahnya akan Anda dengarkan lagu-lagu religi agama Islam. Tetap bersama kami pendengar ya. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih Anda setia bersama Pro 1 FM ya, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: كَذِبًا.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وترى الشمس إذا طلعت

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."
0: سيقولون ثلاثة رابعهم كلمة

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

mong liyane. Nggih. Menawa dipun Gusti Allah salebeting surah Al-Furqan. Menawi menungso menika dados pecobaan dipun Gusti Allah. Waja'ana ba'dakum li ba'din fitnah atas birun wakana robuka basyura. Menika ayat ingkang kaping 21 surah Al-Furqan. Waja'ana ba'dakum li ba'din fitnah. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Loh, ini loh. Atas birun, maukah kamu bersabar? Kulan penjenengan iki ditari, takoni karo Gusti Allah. Apa kowe padha gelem sabar le? Ki ngabei Imam Sutarjo, Sudaryanto ing Jenggelong, Pak Mukimin, apa kowe do gelem sabar? Atas birun, wakana robuka basiro. Tuhanmu mah melihat, sebab kowe mau mung dadi ujian lah. Ujian kowe mau, Gusti mau rasare. Gusti kowe mau periksa, ngerti lho. Jadi aja seneng-seneng nek cah nom nika nggih, bocah-bocah niku waduh. Nek lagi PDKT kepengin yandrung karo sapa ngon nggih. Wah, kumantil kanting ing netra iki. Sing do tuwa-tuwa ngene iki ya minel senate nglakoni nalika lagi gandrung ngono. Rumangsaku kok ora ana wanita kejaba si A. Dinggo apa-apa kok ya kelingan mangan ngombe dolan kelingan. Wah, iku masa remaja, masa kanak-kanak cinta monyet. Bebasane ana tembunge Jawa kumantil kantil padoning netra yen linali-lali saya ngalila kumantil kantil ning mripat dilali-lali malah kelingan lho linali-lali saya ngalila mongko sakjane pacar kuwi mau pacoban bojo menika pacoban anak nggih pacoban wong liya punasi dadi pacoban kita kita nggih dados pacobaning wong liya dadi jangan niku biasane ora nggih mung tiru-tiru to menungsa niku. Bakate menungsa menika identifikasi. Jadi masa-masa peniruan. Ngopo to kok wong Indonesia nek lanang ngakake padha ngerokok. Gene nek ning luar negeri kok ora do ngono. Ya ora. Ki ngabehi menika tontonane wah jajah dumugi pundi-pundi. Kadang-kadang nonton wong Swiss. Kaya ngapa to penguripaning wong Swiss? Kaya ngapa penguripane wong India? Penguripane wong Thailand? Penguripane wong Islandia? Islandia niku mapan teng pundi? Yang menika satunggaling negari kang mojok teng lor kulon, cedhak Greenland, tanah Greenland. Niku tanah sing tinutup es. Mboten kados tiyang Indonesia kok anggere wong lanang kok akake padha udut. Nah. Mergo identifikasi pakne ya udut, lekne ya udut. Iya ta? Iya ta? Omong ndi kae kok najan wonge ya ketok nuwun sewu ya. Medeni-medeni ngene wong lumrah lho menika. Ora do ngrokok, ora ana niku. Saya negara saya maju jarang niku. Nek wong Indonesia, cah SMP udut nglepus. Mulane tembungan. Yen ora udut iku ora jantan lah ngono lho, kawruh epistem ngono kuwi sing menyesatkan. Wong nyatane. Wis akeh dawuh saka Pak Dokter wong nikotin iku mau nyuda kesehatan. Kandhane yo angel. Boten namung tunggal kalih sampun kabukten. Kata-kata pun yang ngelepus ngerokok menika menawi sampun umur-umur tua menika sakit. Jadi jalan loro jantung paru-paru. Kancanipun ki ngabehi menika pun kali

sing mboten panjang umuripun gara-gara tiyang ngrokok. Ning nek dikandhani tetep angel, ngene ora saka karepe dhewe. Lho niku lho. Sebab menungso niku mung identifikasi. Tapi usum napa barang sepele niku kemawon tiyang mriku isane mung tiru-tiru. Apa ki bot-bote tiyang kita ki wong sing urung duwe kapribadian. Mula kurikulum sekolah niku rak diarahkan bisa menjadi manusia berkarakter. Berkarakter iki menungso iki duwe ideologi kemandirian babakan karakter, ora mung tiru-tiru. Ora mung tiru-tiru, wong tiru-tiru. Sane menungso nika tiru-tiru. Nah, mulane terus dadi pacoban. Nah, tanggane iki kok anu to, Pak? Terus nek malam Minggu wis do turu hotel yang tawang mangu kono lho, Pak. Tuh, tiru-tiru to ya kuwi. Nah, iki aduh ngene iki nginep ning hotel ning Tawang Mangu. Jan iki mung tiru-tiru. Lah ngopo ning Tawang Mangu kuwi? Wong saiki ya wis ora endah. Gunung-gunung ngareng-arenge Gunung Lawu sing apik-apik, witing kerembuyung mun dibabati. Dinggi ngopo ngedheke warung kopi, tapi. Tapi nek men percaya monggo tindak Tawang Mangu pun mboten endah melih. Wong gunung apik-apik akeh wite, ana kaline diroto kabeh. Mpun dados kafe adul kopi lah niku jenenge mpun dikemasai kapitalis niku nggih ngoten niku. Ning betek-betek kepengin niru tanggane niku wau, wong tangga iki pacoben kok. Ngatos-atos garwa putra niku nggih pacoban tapi. Astabirun, apa kowe sabar ngono kuwi? Ini sampun dipun tari dening kuwi. Atas biru napa kowe padha sabar ya. Pancen sabar niku sing kudu di gladi sing kudu dilatih. Tapi nek lampaning para nabi rumiyin mula sok ana ulama sing ya mojokke karo wanita. Wonten menika pancen akeh-akehe penduduk neraka ki wong wedok. Akeh-akehe pancen niku dadi pecobane wong lanang. Nah niku nggih sampun kebukten sepanjang zaman niku sing sampun kabukten. Nabi Adam kemawon apik-apik dibangunke swarga Firdaus mapan teng swarga dening Gusti dipun jangkepi pun paringi bojo nggih menika Hawa. Nanti Adam kali Hawa mpun mapan ning swarga Firdaus mpun diweling aja nyedhaki uwit kae uwit kuldi ya Adam. Gitu. Iyeh samikna wa atuh nangis tak akan dawuh Gusti. Adam nggih tak akan dawuh. Lah hawane sing ora kuat. Lah sidane nyedhake uwit kuldi malah mangan. Lah dadi jalaran dinukanan dening Gusti sami sakala ical busana kaswarganipun. Di auratipun Adam kalian Hawa dipun tutupi kan godong-godong saking swarga kok. Nabi Adam wonten malih anak dadi pacoban inggih menika Nabi Nuh. Nuh menika pikantuk dawuh dening Gusti nyebarake piwulang suci marang wong jaman biyen. Aja padha nyembah brahala, aja padha nyembah reca, nyembah Gusti Allah. Tanggane orang gugu malah do nyepelekne. Nggih, saking kemropok nyuwun pengayoman kalian Gusti Allah. Gusti Allah netepaken bilih kaumipun Nuh menika dipun kelelepaken ditenggelamkan dengan perahu dengan oleh banjir, dengan ditenggelamkan dengan banjir. Nggih. Lah Nuh ingin ngetokkan dari pun Gusti damel kapal raksasa. Sedaya tiyang ingkang iman garwanipun putranipun tangginipun selamat minggah ing kapal menika putranipun aminipun Hanan. Lho menika ya bengkaleng ora manut bapake. Akalipun ajeng nggawe gunung-gunung ingkang inggil mengkerak mboten keterajang banjir lah. Niku nggih mboten manut pakne. Wonten malih. Nggih. Wonten malih Nabi Lut.
Nabi Lut yang Sodom. Sodom Gomorah menika tiyang Yordan. Tiyang Yordan. Ing tanggenipun Nabi Lut menika ya semeh kaya saiki iki. Ge padha seneng karo sejenis. Iki zaman Nabi Lut. Ewon taun saurunge Masehi iki wis ana wong seneng karo wong lanang seneng karo wong lanang menika ge. Wis eneng zaman biyen. Monggo putranipun Nabi Lut ngantos pun tawaken kowe aja padha seneng karo padha lanang, mbok kowe nglamar anakku iki lho, ora enek wong gugu, lagi kesetan wonten malaikat mimba menungso bagus mertamu dateng dalipun Nabi Lut ing Sodom menika. Sebab badhe matedhaken dawuh, "Heh Lut, sedilo maneh kampungmu kene, Sodom kene bakal kinelem dening warih bakal di kelapke dening Gusti." Kedadak tanggane pun sami mara mergo ana wong bagus lah. Kok tanggane kok iso ngerti lah sing ngomongi bae bojone Lut niku wau. Tapi wong niku rahasianipun Gusti Allah sing dijaga remite lho. Bojone kok malah ngomongi karo tanggane. Bekasan bojonipun Lut niku nggih klebu tiyang ingkang mungkar. Rikala Gusti ndawahaken pidana. Nggih. Ndawahaken hujan badai batu saka langit sing menenggelamkan bumi niku dipunwalik ing tanah Sodom niku sedaya pejah namung Lut lan putra-putranipun ingkang sami slamet bojone malah ora slamet mergo kebendon dening Gusti Allah nggih dene wanuh wani ngomongke tekaning malaikat yang tanggane lan niku dados cerminan nek wong wedok sing ora manut bojo kuwi kaya ngono kuwi mau pidanane. Para mulo ngatos-atos dumateng tiyang sanes aja gumampang gugu aja gumampang terpengaruh sebab tiyang sanes menika patoban tumrap kita. Mekaten ingkang saged dipunaturaken kenging ngabehi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapapun yang memulai aktivitas pada pagi hari, sesungguhnya ia telah menggunakan waktu yang paling berkah pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kalau sampai plastiknya ini rusak, ya nggak boleh dikonsumsi, tidak boleh diterima, harus kita tarik ulang. Nah, ini untuk menjamin bahwa memang benar-benar dari proses masak sampai dikirim itu sehat.
1: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, ya itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
2: Mendengar Warta Berita Pagi RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Rifki Minov. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari, Kampung Rejosari, Kecamatan Jebres. YF Sukasno meminta penyelesaian sengketa lahan tersebut mengikuti proses hukum serta mengedepankan musyawarah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Diki.
1: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi.
3: Sengketa lahan antara warga Ledoksari dan PT KAI masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Lahan di barat stasiun Jebres tersebut diklaim PT KAI sebagai aset perusahaan. Sementara warga mengajukan gugatan terkait sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 1996. Warga tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Surakarta dengan nomor perkara 256/PDT.G/2026/PN/SKT. Di tengah proses hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban atau eksekusi terhadap bangunan warga. Ia menilai penyelesaian sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
1: Solo kan nggak pernah terjadi semacam itu, ya kan? Jadi Solo itu nggak perlu ada penertiban, ada eksekusi. Pada saatnya nanti, semua katanya panglimanya hukum. Ya, kalau ini bergulir di pengadilan, ya biar bergulir. Terus, nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, ya itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
3: Sukasno mengatakan, persoalan Ledoksari tidak hanya menyangkut tempat tinggal warga. Menurutnya, sebagian warga juga telah lama menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia juga meminta PT KAI tidak melakukan pembongkaran secara paksa maupun menggunakan kekerasan. Menurut Sukasno, penyelesaian sengketa lahan di Kota Surakarta sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.
1: Tempat tinggal itu nggak sebegitu mewajibkan bagi mereka. Tempat cari nafkah itu. Mereka itu sejak dulu kan cari nafkahnya di sini, seputaran sini. Yang berat itu. Maka PT KAI harus memahami itu.
3: Sukasno berharap kedua pihak dapat mencari solusi tanpa tindakan penertiban di lapangan. Ia meminta persoalan tersebut dibicarakan hingga menemukan kesepakatan, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pemilik kabel Wi-Fi atau internet provider kemarin mendatangi rumah korban terjerat kabel Wi-Fi, Sumiatun, 41 tahun, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yakni 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Mulato.
4: Kenapa nggak suka nyongko ini? Ini rinciannya, lagu-laguan. Yang kota, seandainya kota, tinggal bisa. Ngomong-ngongko semini ini rinciannya.
5: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon, Sumber Lawang, Sragen, kembali menemui Sumiatun, 41 tahun, dan keluarga di rumahnya, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, pada Kamis sore. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya pada Kamis 8 Oktober sekitar pukul 16. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
4: Sedherek bodi sing pengacarane ngerti kok nek iso iki masalah ngono yo dirampung iki rasane go bulanan ngono masalah kadang nek sidang di atas putih satu bulan dua bulan lancar lah wis iku kok bolong. Nah bolong iku mau membuat arek proses kan yo dalam arti nggak sesuai.
5: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
6: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
5: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
2: Pendengar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, Rabu lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen, Sugiyamto, mempertanyakan validitas data renovasi sekolah rusak menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Mulato.
7: Kejadiannya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
5: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
7: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan. Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gian, Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
5: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga BTT APBD Sragen 2026.
8: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Terus dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT. Karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa sudah di akhir.
5: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumberlawang Sragen ambrol pada Rabu 7 Oktober pagi sekitar pukul 9. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulatis Saan melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, kini melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia, Klaten. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
9: Jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia, Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
9: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang, siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana, nah, dari arah itu antusias sekali.
10: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
11: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
10: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain, yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pendengar, Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
12: Fokus hari ini.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menilai proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Semanggi II Kota Surakarta dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita Pagi ini, disampaikan oleh Muhammad Reza.
0: Dari proses masak sampai dikirim itu sehat.
13: Ya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengapresiasi proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Pasar Kliwon Semanggi II Kota Surakarta. Menurutnya, tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan tetap aman sejak proses memasak hingga diterima dan dikonsumsi anak-anak. Budi mengatakan, makanan yang sudah dimasukkan ke dalam ompreng, kemudian melalui proses penyegelan dan pemeriksaan menggunakan sinar UV. Kemasan juga diberikan keterangan agar penerima manfaat tidak menerima makanan apabila segelnya mengalami kerusakan.
0: Kalau sampai plastiknya ini rusak, ya nggak boleh dikonsumsi.
8: Iya, tidak boleh diterima.
0: Tidak boleh diterima, harus kita tarik ulang. Ini untuk menjamin bahwa memang benar-benar dari proses masak sampai dikirim itu sehat. Ya, bahkan ini dikasih tulisan, jangan diterima jika segel rusak. Jangan diterima jika segel rusak. Dan ini ada jamnya, baik dikonsumsi sebelum jam 13.00.
13: Budi menilai penerapan standar tersebut menunjukkan tanggung jawab SPPG dalam menjaga keamanan makanan. Ia menyebut, fasilitas dan peralatan yang digunakan SPPG Semanggi II dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Sementara itu, Kepala SPPG Semanggi II, Dian Sari Kusuma Dewi mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah fasilitas tambahan untuk menjaga kualitas makanan. Salah satunya, ruang pendingin atau chiller yang digunakan untuk mempercepat proses pendinginan makanan setelah dimasak.
14: Kalau di sini itu makanan setelah dimasak dimasukkan ke ruang chiller. Jadi ada satu ruangan yang digunakan untuk mendinginkan makanan. Jadinya untuk keefektifan juga. Soalnya kan kami 3.055 porsi dan itu mulai masaknya itu mulai jam 2. Jadi untuk pendinginannya itu tuh dimaksimalkan secara cepat 30 menit itu sudah dingin. Karena ada ruang chillernya, Pak. Ada ruang pendinginnya.
13: Dian Sari menambahkan, SPPG Semanggi II juga menggunakan konveyor berjalan yang dilengkapi bilik sinar UV serta sistem penyegelan yang menutup seluruh bagian ompreng. Jika segel rusak setelah makanan sampai kepada penerima manfaat, makanan tersebut dapat dikembalikan untuk mencegah resiko kontaminasi dari luar. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Masih perihal makanan bergizi gratis atau MBG, pendengar? Agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Salah satu upaya penting yang perlu dilakukan adalah sterilisasi peralatan, tempat pengolahan, serta perlengkapan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan, seperti terangkum dalam komentar pagi ini yang akan disampaikan oleh Matius Senggono.
15: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Agar manfaat program ini benar-benar dirasakan, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Salah satu upaya penting yang perlu diperhatikan adalah sterilisasi peralatan, tempat pengolahan, serta perlengkapan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan. Sterilisasi dan sanitasi yang tepat berperan penting dalam mencegah kontaminasi bakteri maupun mikroorganisme berbahaya. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG perlu menerapkan prosedur kebersihan secara konsisten, mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat. Peralatan memasak, wadah makanan, meja kerja, dan tempat penyimpanan harus dibersihkan serta sanitasi sesuai standar keamanan pangan. Petugas juga wajib menjaga kebersihan tangan, menggunakan perlengkapan kerja yang bersih, dan memastikan kualitas air yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, sterilisasi tidak boleh dipahami sebatas kegiatan membersihkan peralatan, pengendalian suhu, pemisahan bahan mentah dan makanan matang, serta kebersihan lingkungan dapur merupakan bagian penting dari sistem keamanan pangan. Penggunaan bahan pembersih pun harus sesuai petunjuk agar tidak mencemari makanan. Pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan tenaga pengawas perlu melakukan pemeriksaan rutin serta memberikan pelatihan kepada seluruh petugas. Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan penerapan standar kebersihan yang disiplin, MBG dapat menjadi program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sterilisasi yang tepat merupakan investasi penting bagi kesehatan anak, kepercayaan orang tua, dan keberhasilan program MBG dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Demikian komentar, selamat pagi.
2: Tim sepak bola Kendal Tornado FC kembali berpeluang untuk mempertahankan rekor tidak terkalahkan saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Kedua tim yang tergabung di Grup Timur dijadwalkan bentrok di Stadion Sriwedari Solo mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Edwi.
16: Pertandingan besar adalah pertandingan kelima, kita sudah melakukan persiapan-persiapan seperti biasa. Juga kita
17: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali berpeluang untuk mempertahankan rekor tidak terkalahkan saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Kedua tim yang tergabung di grup timur dijadwalkan bentrok di Stadion Sriwedari Solo mulai pukul 19.00 malam nanti. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu berani mematok target kemenangan setelah melihat track record PSBS Biak hingga pekan ke empat menjadi lumbung gol bagi lawannya dan belum mendapatkan poin. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan tetap memerintahkan anak asuhnya tampil terbaik guna meraih target poin penuh atas lawannya. Pelatih asal Surabaya itu pun menganggap semua lawan yang dihadapi adalah final, sehingga para pemain tidak boleh menganggap enteng lawan. Stefan Kelces optimis jika melihat semangat seluruh pemain, Kendal Tornado FC akan mampu meraih target poin penuh atas PSBS Biak.
18: Kalau kami meremehkan, kami akan menganggap pertandingan itu enteng, juga itu nggak ada sama sekali. Karena buat kami, setiap pertandingan harus kami maksimalkan poinnya. Jadi untuk lumbung gol atau enggak, saya nggak terlalu mikirin, yang penting kita bisa ambil poin penuh.
17: Terkait komposisi yang nanti bakal diturunkan, Stephen Kelces memastikan tidak jauh beda saat Kendal Tornado FC menang 2-0 atas Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pada pekan keempat. Tiga pemain asing yang dimiliki tetap belum bisa dimainkan secara penuh dan hanya mengandalkan pemain asal Brasil Patrick Cruz sebagai target man. Di sisi lain, rasa optimis juga disampaikan tim PSBS Biak yang bertekad ingin memberikan kejutan kepada tim tuan rumah. Pelatih PSBS Biak Miskardi Hamin menyatakan bahwa timnya saat ini tengah berada dalam progres positif. Setidaknya skuad berjuluk Badai Pasifik itu pun bisa menyelesaikan satu pekerjaan rumah, yakni mencetak gol saat PSBS kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. Status pertandingan tanpa penonton di Stadion Sriwedari Solo diharapkan memberikan efek positif, apalagi Stadion Sriwedari juga menjadi kandang bagi PSBS Biak di Liga Pegadaian Championship musim ini. Pelatih yang pernah membesut Pekanbaru FC di Liga Nusantara itu pun menyebut lawan yang bakal dihadapi anak asuhnya bukan tim sembarangan. Kendal Tornado FC dianggap sebagai salah satu tim kuat yang berada di grup timur.
16: Dan kita telah melihat bagaimana mereka bermain, dan menurut kita Kendal Tornado merupakan tim yang sangat bagus di wilayah timur ini. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk menjadi kelemahan mereka, dan insya Allah kita sudah siap untuk pertandingan besok.
17: Hingga pekan keempat, Kendal Tornado FC kini menempati posisi 4 besar klasemen grup timur dengan 7 poin setelah sempat minus 1 poin. Sedangkan PSBS Biak masih berada di posisi juru kunci, belum pernah sekalipun meraih kemenangan dari 4 laga yang telah dijalani. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Menggeluti usaha pengrajin batik tulis menjadi pilihan Wahyudi, warga Dusun Merakan, RT1 RW4 Desa Girilayu, Kabupaten Karanganyar selama hampir 6 tahun terakhir. Memanfaatkan bakat turun-temurun dari orang tua, serta ingin melestarikan budaya asli Indonesia, jadi tekad Wahyudi untuk terus mengembangkan usahanya yang ia beri nama Wahyu Asih. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Arga.
19: Dalam masa pandemi COVID-19, sebagian pekerja di Indonesia banyak yang terkena PHK akibat perekonomian menurun, tak terkecuali di Kabupaten Karanganyar. Banyak warga terpaksa bekerja serabutan, bahkan hingga menganggur sementara setelah terdampak PHK. Melihat kondisi itu, menggerakkan hati pasangan suami istri asal Karanganyar Sundoro dan Sri Mulyani untuk membantu sesama agar bisa bangkit di masa sulit. Berbekal modal yang minim, kedua pasangan itu mengajak tetangga rumahnya yang terkena PHK dari salah satu perusahaan toko roti terkenal di Kota Solo untuk membuka usaha roti kecil-kecilan. Pertama kali, roti kering menjadi pilihan untuk mengawali usaha kecilnya. Tak disangka, roti buatan tangan tetangganya itu disambut baik warga sekitar. Perlahan, usahanya pun berkembang. Hingga pada suatu momen, suami istri itu pun memilih untuk mengembangkan usahanya ke pembuatan roti basah dengan nama Doro Pizza Bakery. Sri Mulyani mengaku bersyukur karena usahanya kini tumbuh hingga memiliki satu kios kecil di Jalan Lawu, Karanganyar. Bahkan omsetnya pun mencapai jutaan rupiah.
20: Pribadi melihat orang itu mungkin merasa, oh kekurangan itu, memang hati saya itu tersentuh untuk bagaimana saya posisi seperti ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat itu ada tetangga yang pernah bekerja di perusahaan roti juga, dia dirumahkan, akhirnya saya merasa bagaimana saya bisa menolong mereka.
19: Wanita murah senyum itu mengaku kini ia sudah bisa memberikan peluang kerja 5 orang tetangganya yang sempat terkena PHK akibat pandemi. Sri Mulyani berharap langkahnya dalam membantu sesama di masa pandemi ini bisa menjadi inspirasi banyak orang untuk turut membantu orang sekitar yang sedang dalam kesulitan. RRI Surakarta, Arka Dirgantara melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menilai proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Semanggi II Surakarta dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari Jebres. Saya Rifki Minov bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Dulu kali ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya di Surakarta pagi ini. Dan pastinya nanti akan Anda simak informasi yang bersumber dari rri.co.id. Tetapi selain informasi yang bersumber dari rri.co.id, akan Anda dapatkan pula informasi langsung. Seperti pagi hari ini ya, informasi langsung terkait warta pasar yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ida selaku staf pasar gede Kota Surakarta, yang pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Mbak Ida lewat sambungan telepon WhatsApp. Selamat pagi Mbak Ida.
5: Pagi.
4: Baik Mbak Ida, salam kenal, saya Rifki nih Mbak Ida. Mbak Ida di pasar gede pagi hari ini kah?
5: Ya.
4: Ya, boleh diberikan informasi terupdate tentang harga-harga yang ada di pasar gede, apakah mengalami fluktuasi, naik turunnya bagaimana, Mbak Ida? Untuk pendengar disampaikan, monggo.
5: Kalau harga yang naik turun itu harga cabai, Mas. Kalau lainnya itu masih sama. Harga beras itu masih sama. Yang C4 super itu 18.000.

0: Rojo lele itu 19.000. Harga gula 18.000 sampai 18.5. Harga tepung yang curah, tepung terigu yang curah itu 9.000. Yang kemasan segitiga itu antara 12 sampai 13.000.
1: Nggih.
0: Untuk harga minyak goreng yang curah itu 21 sampai 22 per kilo. Untuk minyak kita 15.700. Untuk minyak yang kemasan Sanko Bimoli 25. Yang kemasan biasa itu sekitar 20, 18 sampai 20.
1: Baik, terima kasih Mbak Ida sudah diberikan rincian harganya. Tetapi tadi satu komoditas ya, belum dirinci harganya yang mana mengalami kenaikan, yaitu cabai. Sekarang per kilogramnya berapa Mbak Ida di Pasar Gede, Kota Surakarta?
0: Kalau cabai itu naik turun, Mas. Ini cabai tinggi. Cabai rawit itu 70.000.
1: Per kilo?
0: Ya, cabai tampar itu 60.000, cabai besar itu 50. Untuk yang lalap itu 40.
1: Oh
0: Naik
1: baik,
0: turun nanti.
1: naik turun ya. Nah, yang mengalami kenaikan ini harga cabai yang sekarang terjadi di bulan Oktober kah saja atau sudah sedari bulan kemarin terjadinya, Mbak Ida?
0: Mulai awal Oktober itu, Mas.
1: Oh, mulai awal Oktober ya.
0: Itu udah naik, itu mulai naik.
1: Termasuk signifikankah, Mbak Ida, naiknya harga cabai ini?
0: Cabai itu kalau pas harganya mahal itu mahal, Mas. Dulu sampai 100 juga pernah. Nanti kalau murah ya murah. Ini mungkin pengaruh dari tidak ada barang kemarau mungkin.
1: Oh, karena musim begitu ya, Mbak Ida ya.
0: Ya.
1: Musim kemarau. Baik. Jika di area Pasar Gede Kota Surakarta, ini untuk pendengar atau kepada pendengar yang mungkin ingin berbelanja ke sana, Mbak Ida selaku staf Pasar Gede Kota Surakarta, ada hal yang ingin disampaikan mungkin Mbak Ida?
0: Kalau pasar gede itu meskipun mahal barangnya tetap bagus, Mas.
1: Oh,
0: Barangnya
1: baik.
0: itu selalu bagus.
1: Nggih.
0: Memang ada kenaikan, kalau ada penurunan tetap turun nanti. Tapi stok itu tetap tersedia di pasar gede.
1: Oh, baik. Baik, terima kasih Mbak Ida atas laporan Anda di pagi hari ini dalam Warta Pasar. Selamat bertugas kembali Mbak Ida. Selamat pagi.
0: Pagi.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Baik pendengar, saatnya info perakiraan cuaca untuk kota Surakarta dan sekitarnya bersumber dari BMKG Jawa Tengah. Untuk hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Saya mulai dari Kabupaten Boyolali, sepanjang hari ini diperkirakan berawan. Kemudian Kabupaten Klaten, sepanjang hari ini diperkirakan berawan. Kabupaten Sukoharjo, sama pendengar, sepanjang hari ini juga diperkirakan berawan. Beralih ke Kabupaten Wonogiri, sepanjang hari ini juga diperkirakan berawan. Kemudian Kabupaten Karanganyar, sepanjang hari ini juga diperkirakan berawan. Beralih ke Kabupaten Sragen, sepanjang hari ini diperkirakan berawan juga. Serta Kota Solo atau Surakarta, sepanjang hari ini juga diperkirakan berawan. Pendengar, terkait suhu bervariasi dari 22 sampai 34 derajat Celcius.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.